0: melakukannya. Berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya. Dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti. Mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
1: Al-Quran.
0: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini 20 Juni 2026 Masehi, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Manajemen pantau proses budidaya tembakau Delhi. Kriteria penerima MBG bakal direvisi. Ini indikator yang akan dipakai BGN. ¥50 juta orang tewas dalam kelaparan besar. Ilmuwan khawatir El Nino 2026 bisa lebih ganas. Israel dan Hizbullah umumkan gencatan senjata. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Manajemen pantau proses budidaya tembakau Delhi, dirilis dari republika.co.id. Manajemen PT PTPN 1 Persero memperkuat lini operasional di wilayah kerja regional 1. Langkah strategis ini direalisasikan melalui kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi intensif pada Kamis 18 Juni kemarin guna memastikan pencapaian target finansial serta menjaga kelestarian tembakau Delhi yang legendaris. Rangkaian kerja diawali dengan peninjauan langsung ke area perkebunan untuk melihat dari dekat proses budidaya tembakau Delhi. Komoditas ini bukan sekedar produk perkebunan biasa, melainkan warisan sejarah dengan reputasi global yang harus tetap dipertahankan mutu dan eksistensinya di pasar internasional. Sultan Adil Hendra, Komisaris Independen PTPN 1, mengatakan tembakau Delhi adalah ikon historis yang memiliki nilai keunggulan tersendiri di mata dunia. Kita tidak hanya bicara soal bisnis dan produksi, tetapi juga tentang menjaga warisan bangsa. Oleh karena itu, efisiensi operasional dan ketepatan agronomis harus terus ditingkatkan demi mengamankan target laba korporasi. Hadir langsung dalam agenda tersebut jajaran Dewan Komisaris PTPN 1, yaitu Sultan Adil Hendra, Anita Aryani, dan Nur Ida Khomsiati. Mereka didampingi oleh Direktur Keuangan PTPN 1, Doni P. Gandamiharjo. Mas kami Gandamiharja, serta disambut oleh jajaran manajemen Regional 1 yang dipimpin langsung oleh Regional Head Wis Pramono di kawasan kebun tembakau dan kantor Regional 1. Usai memantau kondisi fisik kebun, rombongan melanjutkan agenda dengan rapat evaluasi kinerja keuangan di kantor Regional 1. Dalam pemaparannya, Direktur Keuangan PTPN 1 Doni P. Ganda Miharja menekankan pentingnya disiplin fiskal dan optimalisasi pendapatan dari seluruh lini bisnis, termasuk percepatan program-program strategis yang mampu mendokrak profitabilitas Regional 1 secara berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Regional Head Regional 1, Wis Pramono, memaparkan progres terkini mengenai optimalisasi operasional serta rencana pengembangan komoditas ke depan. Seluruh perumusan langkah taktis ditegaskan wajib mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance guna memastikan keberlanjutan usaha perkebunan yang bernilai tinggi. Beralih ke berita berikutnya. Kriteria penerima MBG bakal direvisi. Ini indikator yang akan dipakai BGN. Dirilis dari republika.co.id. Badan Gizi Nasional bakal merevisi kriteria penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pihaknya tengah fokus untuk melakukan peninjauan ulang atau refocusing penerima manfaat program MBG. Karena itu pihaknya akan menggunakan berbagai data untuk menentukan penerima manfaat agar program ini benar-benar tepat sasaran, salah satunya adalah DTSN. Arumsari mengatakan, desil itu hanya salah satu indikator saja. Nanti sudah dikatakan ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang mungkin salah satu parameternya adalah ada desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi. Arumsari menyatakan pihaknya masih terus mengolah berbagai data tersebut untuk menentukan kriteria penerima manfaat program MBG. Hal itu juga akan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ihwal anggaran program MBG 2026, Arumsari mengaku belum bisa memastikannya. Belum mengatakan pihaknya masih akan terus melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dalam menentukan anggaran program MBG. Karena anggaran yang ada itu nanti besok dan minggu depan masih akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi semaksimal berapa yang bisa kita lakukan efisiensi dengan tentu memberikan indikator-indikator tadi. Sebelumnya diberitakan BGN telah mencoret sebanyak 76 sekolah dengan jumlah siswa 39.352 orang di Pulau Jawa sebagai penerima manfaat program MBG. Pasalnya, para siswa di sekolah itu dinilai sudah bisa menemukan atau memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Arumsari menyatakan BGN akan mengalihkan distribusi MBG dari sekolah-sekolah itu ke sekolah lainnya, termasuk yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, pihaknya juga akan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B dalam mendistribusikan MBG. Menurutnya, data itu akan terus diperbaharui oleh MBG, maksud kami BGN. Artinya, jumlah sekolah yang bakal dicoret sebagai penerima manfaat program MBG akan terus bertambah ke depannya. Belum menjelaskan, terdapat beberapa indikator yang digunakan BGN dalam mencoret sekolah-sekolah itu. Beberapa di antaranya adalah kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan lain sebagainya. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Setelah jeda berikut, kita akan kembali dan akan memberitakan berita-berita dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah, Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Info Dunia Islam.
3: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. 50 juta orang tewas dalam kelaparan besar, ilmuwan khawatir El Nino 2026 bisa lebih ganas. Dirilis dari republika.co.id. Dalam 3 tahun sekitar 50 juta orang tewas. Jumlah itu setara dengan gabungan korban beberapa perang besar modern. Namun penyebabnya bukan bom, bukan peluru, melainkan fenomena iklim yang kini kembali menjadi perhatian dunia, yaitu El Nino. Dari 1876 hingga 1878, sebagian wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan dilanda kekeringan ekstrim. Sungai menyusut, sawah mengering, panen gagal, dan cadangan pangan habis. Di banyak tempat kelaparan berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa itu nyaris terlupakan dalam ingatan publik global, padahal sejumlah ilmuwan menyebutnya sebagai salah satu bencana lingkungan paling mematikan dalam 150 tahun terakhir. Dalam penelitian yang diterbitkan Journal of Climate pada 2018, para peneliti bahkan menyatakan peristiwa El Nino 1876 sampai 1878 ikut membentuk ketimpangan global yang kemudian dikenal sebagai perbedaan antara dunia pertama dan dunia ketiga. Apa yang membuat El Nino saat itu begitu mematikan? Selama bertahun-tahun banyak ilmuwan menganggap El Nino sebagai penyebab utama. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis menghangat secara tidak normal, mengubah pola hujan dan cuaca di berbagai belahan dunia. Namun penelitian terbaru menunjukkan gambaran yang lebih rumit. El Nino 1877 tidak bekerja sendirian. Kondisi dingin yang berkepanjangan di Pasifik tropis, di pol Samudra Hindia yang sangat kuat, serta suhu Atlantik yang luar biasa hangat, menciptakan kombinasi iklim yang sempurna untuk memicu kekeringan global. Lalu datang faktor yang lebih berbahaya, yaitu manusia. Menurut para peneliti, jutaan kematian tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca, pengabaian sistem penyimpanan air tradisional, buruknya pengelolaan cadangan pangan, serta kebijakan ekonomi yang gagal memperburuk krisis hingga merubah menjadi tragedi massal. Dengan kata lain, kekeringan memicu bencana, tetapi kegagalan manusia membuatnya menjadi mematikan. Selama lebih dari satu abad, kelaparan besar 1876 sampai 1878 menjadi pengingat tentang apa yang dapat terjadi ketika fenomena iklim ekstrim bertemu dengan masyarakat yang tidak siap. Kini pertanyaan yang sama kembali muncul. Akankah tragedi itu terulang pada 2026? Para ilmuwan tidak memperkirakan dunia akan menghadapi kelaparan global seperti abad ke-19, namun mereka juga tidak sedang merasa tenang. Perakiran iklim musiman terbaru menunjukkan bahwa dunia hampir pasti akan menghadapi episode El Nino baru pada 2026. Yang membuat para peneliti khawatir adalah fenomena kali ini berpotensi berkembang menjadi salah satu yang terkuat yang pernah tercatat. Jika diprediksi tersebut terbukti benar, dampaknya tidak hanya akan terasa pada cuaca, harga pangan, ketahanan air, migrasi penduduk, hingga stabilitas politik di sejumlah negara dapat ikut terguncang. Itulah sebabnya para peneliti Joint Research Center atau GRC Uni Eropa mulai memetakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama periode 2026-2027. Hasilnya tidak sepenuhnya menenangkan. Dalam hampir semua skenario yang dianalisis para ilmuwan, panas ekstrim diperkirakan meningkat di kawasan tropis dan subtropis mulai September 2026. Suhu diproyeksikan mencapai puncaknya antara Desember 2026 hingga Februari 2027. Gelombang panas diperkirakan menjalar ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eurasia, hingga Australia. Bahkan Eropa yang biasanya mengalami dampak lebih terbatas berpotensi mengalami suhu yang lebih hangat dari normal. Namun panas bukan satu-satunya ancaman. El Nino juga diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan di Australia, Asia Tenggara, Afrika bagian selatan, Amerika Tengah, kawasan Sahel, hingga sebagian India. Di sisi lain, beberapa wilayah justru akan menerima hujan berlebihan. Afrika Timur, sebagian Asia Tengah, Asia Timur, serta sejumlah kawasan di Amerika diperkirakan mengalami peningkatan hujan yang signifikan. Tetapi, terlalu banyak air juga bisa menjadi masalah karena memperbesar risiko banjir, erosi tanah, dan kerusakan lahan pertanian. Semakin kuat El Nino berkembang, semakin luas pula wilayah yang akan terdampak. Beralih ke berita terakhir kita. Israel dan Hizbullah umumkan gencatan senjata. Dirilis dari republika.co.id. Israel dan Hizbullah dilaporkan telah menyetujui gencatan senjata yang akan dimulai pada pukul 16.00 waktu setempat hari ini. Kata seorang pejabat senior Amerika Serikat, kendati demikian pesawat-pesawat Israel masih melakukan pengeboman hingga beberapa jam setelah gencatan diumumkan. Hizbullah dan Israel telah menyetujui gencatan senjata.

0: Pejabat tersebut yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya menegaskan bahwa kedua belah pihak telah secara resmi menyetujui untuk menghentikan permusuhan setelah perundingan diplomatik yang intens. Dua sumber Hizbullah mengatakan kepada kantor berita bahwa kelompok tersebut telah menerapkan gencatan senjata dengan Israel. Namun koresponden di Lebanon Selatan melaporkan bahwa serangan udara Israel menargetkan Nabati ketika gencatan senjata mulai berlalu. Sedangkan dikutip dari salah satu sumber, seorang pejabat tinggi Israel mengatakan, "Saat ini kami berada dalam kondisi gencatan senjata, dan jika Hizbullah tidak menyerang kami, maka menurut kami ini bukan waktunya untuk berperang." Belum menegaskan bahwa pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan dan menyatakan mereka memiliki kebebasan beroperasi terhadap segala ancaman langsung yang menargetkan pasukan dan wilayah mereka. Hal ini terjadi setelah pendudukan Israel secara dramatis memperluas kampanye udaranya di seluruh Lebanon semalam hingga Jumat, meluncurkan atau melancarkan gelombang pemboman di wilayah selatan Beka dan distrik Baalbek. Serangan tersebut menyusul kemunduran Israel di medan perang, di mana perlawanan Lebanon berhasil menghalau serangan terhadap Ali Al-Tahir dan Kfar Tibnit di Nabati, menyerang 3 tank Merkava dan menewaskan 4 tentara Israel, termasuk seorang komandan batalion dan sekitar 17 lainnya terluka. Media Israel mengonfirmasi malam itu sebagai salah satu malam tersulit dalam sejarah militer pendudukan. Pesawat-pesawat tempur Israel melakukan serangan terus-menerus yang dimulai setelah tengah malam dan berlanjut hingga tengah hari. Di selatan, serangan menargetkan Haruf Al-Sarqi, kemudian Jibjit, kemudian Farjus, Kota Nabati, Farsir, Tol, Al-Jabur, dan juga Habus dalam gelombang berulang. Dan pemboman juga melanda Duir, Deir Al-Zahrani, Blat, Jabal Ar-Rafi, Sujud, dan Farhana. Kemudian serangan dilanjutkan di Tulin, Fartebnit, kemudian Al-Aisyeh, kemudian Duir, dan juga Al-Nabati Al-Fakwa, maksud kami Al-Fauka. Dengan Arab Salim mengalami setidaknya 8 serangan terpisah sebelum tengah hari. Di Beka, pesawat tempur mengebom lembah sungai Litani dekat Zelaya dan dataran tinggi Abu Rashid, sementara Baalbek diserang dengan serangan di Doris dan sebuah peternakan dekat rumah sakit Dar Al-Hikmah di Al-Jamalia. Serangan drone secara terpisah menargetkan Nabati, sebuah sepeda motor di jalan Deir Al-Zahrani dan kawasan Tal Al-Abiyad di pintu masuk utara Baalbek. Drone musuh juga melayang di pinggiran selatan Beirut dan tembakan artileri menghantam pinggiran Nabati, Zibdin, Bani Hayyan, Srifa, Klaileh, dan juga Majdalzon dan Zibjit. Intensitas pemboman sangat menghambat tanggap darurat dan pusat operasi darurat Kementerian Kesehatan Masyarakat melaporkan bahwa tim penyelamat tidak dapat mengevakuasi korban selama berjam-jam karena serangan yang sedang berlangsung. Dan hingga sekitar pukul 9.00, jumlah korban awal mencapai 18 orang tewas dan 33 lainnya luka-luka. Meskipun angka tersebut masih terus berubah seiring operasi pencarian dan penyelamatan yang terus dilakukan sepanjang pagi hari. Serangan tunggal yang paling mematikan terjadi di Haruf, di mana 7 orang meninggal dan 10 orang terluka, termasuk 3 balita dan 2 perempuan muda. Di Al-Sarqi, 3 orang syahid, di antaranya 2 wanita dan seorang anak, serta 2 orang luka-luka dilaporkan. Sementara Duir mencatat 3 orang syahid setelah sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan sekolah pendidikan dihantam. Penghitungan lokal awal menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 7, namun belum diselaraskan dengan penghitungan kementerian. Korban jiwa tambahan termasuk 3 orang syahid di Al-Abbasiyah, 2 orang di Al-Qotroni, 2 orang lanjut usia di Jibjit, dan 1 orang akibat serangan pesawat tak berawak di jalan Deir Al-Zahrani. Daftar korban luka termasuk 9 di Habus, 4 di Kfarsir, 2 di Nabati, dan 2 di Qoqoyayet, Al-Jisr, dan juga 2 di Adsit. Pertahanan sipil Lebanon juga mengonfirmasi bahwa salah satu paramedisnya dari pusat Duir menjadi syuhada insya Allah bersama keluarganya dalam serangan Al-Sarqi yang menggarisbawahi banyaknya korban jiwa pada petugas pertolongan pertama. Sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Supaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْفِرُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: الذنب.
1: Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid.

0: munde.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: قالوا

Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

0: yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
7: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
14: 94,3 FM.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda. Kita kembali berjumpa dalam program Ensiklopedi Islam, serial kisah sahabat. Dan kali ini kisah sahabat yang akan kita bahas adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika iman harus dibayar dengan air mata dan darah. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya mempertahankan keimanan ketika seluruh dunia menentang kita? Bagaimana jika karena mengucapkan la ilaha illallah, seluruh harta kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita menjadi taruhannya? Hari ini sahabat Muaz, kita akan menyelami kisah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Seorang pemuda yang tumbuh dalam siksaan, kehilangan kedua orang tuanya di jalan Allah, namun tetap teguh memegang iman. Dialah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, Ammar lahir di Makkah dari pasangan Yasir bin Amir dan Sumayyah. Mereka bukan orang terpandang. Mereka juga bukan bangsawan Quraisy, dan mereka juga tidak memiliki pelindung yang kuat. Namun ketika dakwah Islam mulai disampaikan oleh Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi, Ammar termasuk orang-orang yang pertama menerima Islam. Dan kedua orang tuanya pun mengikuti jejaknya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz, seringkali manusia mengikuti agama karena lingkungan, mengikuti keyakinan karena keluarga. Namun keluarga Yasir justru memilih jalan yang berbeda dari masyarakat Makkah saat itu. Mereka memilih kebenaran meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan Quraisy. Nah, pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah bahwa kebenaran itu tidak selalu berada pada suara mayoritas. Kadang yang benar justru harus diperjuangkan meski kita sendirian. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, ketika Quraisy mengetahui keluarga Yasir telah masuk Islam, maka mereka langsung menjadi sasaran penyiksaan yang sangat-sangat kejam. Di bawah terik matahari gurun, tubuh mereka dibaringkan di atas pasir yang panas. Mereka dipukul, diseret, mereka dipaksa meninggalkan Islam. Bayangkan sahabat Muaz, luar biasa beratnya ujian ini. Ketika sebagian dari kita merasa berat hanya karena bangun untuk sholat subuh, ada orang-orang yang rela kehilangan segalanya demi mempertahankan kalimat tauhid. Pada suatu hari sahabat Muaz, Nabi SAW melewati mereka yang sedang disiksa. Dan Nabi ketika itu tidak memiliki kekuatan politik untuk membebaskan mereka. Dan Nabi juga tidak memiliki pasukan, sahabat Muaz. Namun Nabi memberikan sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Sobron ya ala Yasir." Ya, "Sobron ya ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah." Kata Nabi, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Subhanallah, sahabat Muaz, saat manusia lain menawarkan dunia, Nabi menawarkan surga. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, di antara anggota keluarga dari Ammar ibn Yasir adalah seorang wanita tua yang luar biasa. Siapakah dia? Namanya adalah Sumayyah. Ketika Abu Jahal memaksa Sumayyah meninggalkan Islam, dia menolak. Saat dia dihina, dia tetap beriman. Disiksa, dia tetap beriman. Diancam pun dia tetap beriman. Hingga akhirnya Abu Jahal membunuhnya dengan tombak. Mohon maaf sahabat muat. Maka Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Sahabat muat, seringkali kita mencari figur wanita yang hebat dalam berbagai peradaban. Padahal Islam telah menghadirkan sosok luar biasa bernama Sumayyah. Dia tidak terkenal karena kecantikannya. Dia tidak pula terkenal karena kekayaannya. Tetapi dia terkenal karena keteguhan imannya. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, setelah menyaksikan ibundanya syahid dan ayahnya wafat akibat siksaan, Ammar terus mengalami penyiksaan. Hingga suatu saat para penyiksa memaksanya mengucapkan kata-kata kufur. Karena beratnya siksaan, Ammar akhirnya mengucapkannya dengan lisan. Namun hatinya tetap beriman kepada Allah. Lalu setelah bebas, Ammar berlari menemui Nabi SAW sambil menangis. Dia merasa telah menghancurkan keimanannya. Lalu Nabi bertanya, "Bagaimana keadaan hatimu?" Ammar menjawab, "Hatiku tetap penuh dengan iman." Maka Nabi SAW menenangkan dirinya. Nabi menenangkan Ammar ibn Yasir. Dan para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini berkaitan dengan firman Allah di surah An-Nahl ayat 106 maksud kami, mohon maaf, tentang orang yang dipaksa sementara hatinya tetap beriman. Sahabat muat, pelajaran besar dari kisah ini adalah bahwasanya Allah melihat hati kita. Manusia melihat penampilan. Allah melihat kejujuran iman yang tersimpan dalam dada. Sebelum kita lanjut sahabat muat, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedi Islam.
2: Ensiklopedi Islam.
4: Hadrotis Sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Eh, ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000, Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah layak huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'af, lantai 2 gedung Mu'af Gym Club, Islamic Center Mu'af Binjabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Nah, kenapa begitu?
7: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hijrah ke Madinah, Ammar ibn Yasir menjadi salah satu sahabat yang paling aktif membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembangunan Masjid Nabawi berlangsung, Ammar bekerja sangat keras mengangkat batu bata dan material bangunan. Dan ketika melihat Ammar bekerja, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Dan sabda ini kemudian terbukti bertahun-tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedekatan Ammar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan kedudukannya. Sahabat Mu'adz, Ammar pernah ikut dalam perang Badar. Beliau ikut dalam berbagai perjuangan Islam juga. Beliau bukan hanya ahli ibadah, beliau juga pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, sahabat Mu'adz, kita belajar bahwa Islam itu tidak mengajarkan hanya berdoa tanpa berusaha. Tidak cukup hanya memiliki iman di dalam hati. Iman itu harus melahirkan pengorbanan, perjuangan, dan amal soleh. Pendengar Radio Mu'adz, mungkin kita tidak menghadapi siksaan seperti Ammar. Kita tidak dijemur di tengah gurun. Kita tidak dipaksa meninggalkan Islam. Namun kita memiliki ujian zaman kita sendiri. Godaan maksiat, lalai dalam sholat, kecanduan media sosial, jauh dari Al-Quran, mudah putus asa, mudah mengeluh, dan seterusnya. Padahal jika Ammar dan keluarganya mampu bertahan menghadapi penyiksaan yang luar biasa demi mempertahankan iman, mengapa kita tidak mampu bertahan melawan hawa nafsu kita sendiri? Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, kisah dari Ammar ibn Yasir mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati tidak diukur saat keadaan nyaman. Iman yang sejati terlihat saat seseorang tetap taat meskipun harus membayar mahal. Dari Ammar kita belajar kesabaran. Dari Yasir kita belajar keteguhan. Dari Sumayyah kita belajar keberanian. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belajar bagaimana menguatkan orang-orang yang sedang diuji. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang teguh di atas keimanan hingga akhir hayat kita. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat bagi sahabat Mu'adz yang telah mendengarkan dan semoga semakin memotivasi kita untuk kiranya kita berusaha memupuk kembali keimanan kita dan keteguhan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam. yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
12: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
17: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
18: Welcome to Mobile Legends.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
19: Ye.
20: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
19: Tidak. Saya mau tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
20: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
19: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
20: Sudah kelas 5 SD.
19: Sudah besar itu.
20: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
19: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
20: Ada juga, pasti mahal itu.
19: Tidak juga, mulai 400 ribuan ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
20: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
19: Mama, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
20: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
19: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
21: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Kita
0: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang klimis berdasi, sama saja semuanya periba.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
22: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
23: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muadz di pagi ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:31 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kondisi di dalam perjalanan iman kita yang sering kali tidak kita sadari, tetapi ternyata itu sangat berbahaya jika kita biarkan. Apakah itu? Dia adalah futur. Futur adalah kondisi ketika seseorang yang sebelumnya semangat dalam ketaatan perlahan menjadi melemah, terasa malas beribadah, hati mulai hambar terhadap Al-Quran, dan amal-amal yang dulu ringan dilakukan kini terasa berat untuk dijalankan. Dan sahabat Muadz, ini bukan berarti seseorang keluar dari Islam, tidak. Tetapi ini adalah fase naik turunnya iman yang bisa dialami siapa saja. Karena memang iman itu tidak selalu stabil, sahabat Muadz. Ada kalanya dia naik dengan amal dan ada kalanya dia turun karena kelalaian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga setiap muslim perlu terus menjaganya agar tidak jatuh terlalu jauh. Nah sahabat Muadz, futur sering tidak datang tiba-tiba. Dia datang perlahan, bermula dari menunda sholat, lalu mulai meninggalkan zikir kecil, kemudian Al-Quran jarang dibuka, hingga akhirnya hati terasa jauh dari Allah tanpa kita sadari. Yang berbahaya dari futur ini sahabat Muadz adalah bukan hanya berhentinya amal, tetapi hilangnya rasa rindu kepada kebaikan. Karena itu para ulama menasihatkan, ketika seorang muslim mulai merasa futur, maka jangan dibiarkan. Justru saat itulah dia harus kembali mendekat kepada lingkungan yang baik, memperbanyak istighfar, dan memaksa diri untuk tetap melakukan amal meskipun itu terasa berat. Di surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Karena memang sahabat Muadz, zikir adalah penguat hati yang paling lembut namun paling kuat. Ya. Paling lembut namun paling kuat. Paling kuat apa? Paling kuat dalam menghidupkan kembali iman yang melemah. Maka jika hari ini kita merasa semangat ibadah kita tidak seperti dulu, maka kita jangan merasa sendiri, tetapi jadikan itu alarm untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan alarm untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hati kita benar-benar menjadi keras. Karena hati yang terus dijaga dengan amalan yang kecil yang konsisten akan lebih kuat daripada hati yang besar semangatnya tetapi mudah untuk padam. Maka sahabat mau dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala yang membahas tentang futur dengan judul Futur Musuh Utama Saat Hijrah. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94.3 FM. Barakallahu Fikum.
4: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Dan arti akidah secara istilah syariat adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un min asy-syakki awir raib. Aqidah yaitu setiap sesuatu

kebalikan dari istiqamah. Akidah seorang muslim menuntut agar kita istiqamah sampai mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Dan tema futur adalah musuh utama saat berhijrah. Ini kebalikan dari istiqamah, dan istiqamah adalah erat kaitannya dengan akidah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Sedikit menyimpang tentang istiqamah, saya tidak berbicara tentang istiqamah, tapi saya berbicara tentang futur. Tetapi sedikit menyimpang tentang istiqamah, berdasarkan surat Ali Imran ayat 102 tadi, para ulama menyimpulkan bahwa istiqamah mempunyai dua rukun utama. Tidak akan pernah seseorang dikatakan istiqamah kecuali dengan mengumpulkan dua rukun ini. Yang pertama, ma'rifatut tariq, mengenal jalan. Dan ini terisyaratkan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan mengenal jalan yang benar. Itulah yang disebut oleh Allah dalam isyarat dalam firman-Nya, haqqal tuqatih, sebenar-benar takwa, sebenar-benar jalan. Banyak orang yang hijrah salah jalannya. Dia hanya sebatas penampilan, sebatas ganti kawan, sebatas ganti komunitas. Tapi salah jalannya karena dia tidak tahu jalan. Makanya para ulama mengatakan, berdasarkan isyarat dari ayat tadi, Ali Imran surat ketiga ayat 102, rukun istiqamah ada dua, yaitu ma'rifatut tariq, mengenal jalan. Mengenal jalan yang benar. Jalan yang benar itu harus dikenal. Karena tidak akan pernah bisa istiqamah kecuali dengan mengenal jalan yang benar, bukan hanya sekedar jalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Di situ terdapat isyarat agar kita mengenal jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang ayat yang saya sebutkan tadi, surat Yusuf surat ke-12 ayat 108. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mengenal jalan, yaitu surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka rukun istiqamah pertama, mengenal jalan yang benar. Rukun istiqamah yang kedua, yaitu selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Dan ini terisyaratkan di dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslim. Lihat ayat itu, janganlah kamu sekali-kali, tunna, nun tasydid, itu maksudnya adalah penekanan. Dalam bahasa Arab, ilmu nahu, nunut taukid, penekanan, yang artinya jangan pernah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Rukun istiqamah yang kedua, selalu berjalan di atas jalan yang benar sampai mati. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.

beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepadamu kematian. Tetaplah beribadah kepada Allah. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99. Hibati hafizhakumullah, kembali kita ke permasalahan tadi. Maka tema malam ini tema yang penting, bahkan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan akidah. Dan dari seluruh disiplin ilmu agama, kalau Anda lihat para penceramah, ustadz, pendai, siapapun yang mengajari umat tentang Islam, maka dia mengajari tidak lebih dari 4 disiplin ilmu agama. Yang pertama, ceramah ataupun kajian yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, kajian yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, kajian yang berkaitan dengan muamalah. Yang keempat, kajian yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Dan dari 4 disiplin ilmu ini yang digunakan oleh para penceramah, pendakwah, yang paling utama dia adalah akidah. Karena akidah itu bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan pernah tumbuh tanpa akar. Maka saya berpesan, jangan pernah bosan jika ada seorang ustadz mendakwahi judul kajiannya tentang akidah. Karena bangunan keislaman, dimulai dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bertasbih, dan segala macam aktivitas ibadah, tidak akan pernah dianggap oleh Allah, tidak akan pernah dilirik oleh Allah, kecuali dengan dasar akidah yang benar. Misalkan, di dunia ini ada disebut dengan seorang bunda, bunda kemanusiaan. Seistimewa apapun dia, menjadi seorang bunda kemanusiaan, tetapi jika tidak beragama Islam, akidahnya rusak, pasti ditolak. Karena akidah adalah pondasi dasar. Dia bagaikan akar pohon. Pohon tidak akan pernah tumbuh, menjulang tinggi, berbuah, diambil buahnya tanpa akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan? Apa yang dijadikan oleh Allah perumpamaan? Kalimatan thayyibah, ucapan yang baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat, mengatakan ucapan yang baik di sini adalah kalimat la ilaha illallah, akidah. Bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat la ilaha illallah, perumpamaan tentang akidah. Kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang tumbuh, yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh, akarnya kuat, akidahnya kuat. Wa faruha fis sama, kemudian dia tumbuh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hin biizni rabbiha, maka dia memberikan buah-buahnya di setiap waktunya dengan izin Allah. Hanya akidah yang kuat yang bisa menumbuhkan amal. Maka saya berpesan, ini termasuk daripada futur nantinya yang kita bicarakan. Kalau Anda sedang malas, assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, tangannya sudah langsung merogoh kantong untuk melihat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tanpa berzikir, tanpa hatta istighfar, enggak istighfar, langsung zikirnya touch screen, merojah Facebook. Maka pada saat itu yakini baik-baik, akidah Anda sedang bermasalah. Yang malas ibadah, yakini baik-baik, akidahnya sedang menurun. Lihat orang munafik.
Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Orang munafik malas kenapa? Karena akidahnya rusak. Yura'una an-nas, mereka riya kepada manusia. Akidahnya rusak membuat orang malas. Maka garis bawahi baik-baik. Ya, perkara penting pada malam ini. Saat seseorang malas beribadah, maka berarti akidahnya sedang menurun. Kalau tidak ingin dikatakan rusak. Seperti orang munafik. Yang asalnya awal-awal hijrah, saat pertama, bahkan mungkin setengah jam, seperempat jam sebelum azan sudah ada. Setelah hijrah berlalu, dia anggap biasa. Yang ada akhirnya adalah dia datang ke masjid, sholat berjamaah, masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu datangnya kapan? Saat sebelum salam. Maka cek pada saat itu, pasti akidahnya sedang bermasalah. Entah ibadahnya riya, entah dia terlalu mencari dunia, pasti bermasalah akidahnya. Ini ahibati hafizakumullah. Maka perkara tema kali ini sangat penting karena berkaitan dengan akidah. Yang kedua, tema kali ini sangat penting karena mau tidak mau, kita mau atau kita tidak mau, pasti ada futur. Pasti terjadi futur, mau tidak mau. Ya. Hal ini sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqus bil 'isyan. Para ulama mengatakan iman itu ada 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Para ulama mengatakan, ulama ahlu sunnah mengatakan iman itu ada 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-iman huwa al-i'tiqadu bil janan, meyakini dengan janan, nun akhirnya. Janan artinya adalah hati. Seseorang tidak dikatakan beriman kecuali meyakini dengan hatinya. Wal qawlu bil lisan, nun akhirnya, ucapan dengan lisan. Seseorang tidak dikatakan beriman kecuali dia mengucapkan dengan lisannya, nun yang kedua. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan arkan, nun akhirnya, beramal dengan anggota tubuh. Seseorang tidak dikatakan beriman kecuali dia beramal dengan anggota tubuh. Kemudian para ulama mengatakan yazidu bi ta'atir rahman, iman tersebut bertambah dengan ketaatan kepada Allah ar-Rahman, nun yang keempat. Wa yanqusu bil 'isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan, dengan isyan, nun kelima. Makanya para ulama mengatakan iman terdapat pada 5 kalimat yang seluruhnya diakhiri dengan huruf nun. Nah, kembali kita ke permasalahan kita. Tema ini penting, futur, musuh utama saat berhijrah. Kenapa? Karena Anda mau, Anda tidak mau, pasti futur. Kenapa? Karena iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan kita ini makhluk yang senantiasa selalu berbuat maksiat. Itu sudah nas, penegasan tegas dari Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wasalamuhu wa barakatuh alaih. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani adama khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, selalu. Makanya tema ini penting dari sisi kenapa? Karena kita pasti futur. Futur itu pasti terjadi. Yang kedua,
Kenapa tema ini penting? Karena kita pasti futur, disebabkan karena hati sering berbolak-balik. Lihat, perhatikan sekarang. Hati sering berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, innama summiyal qalbu min taqallubih. Sesungguhnya hati dinamakan qalbu, hati dinamakan qalbu karena taqallubnya, karena berbolak-baliknya, sering berubah-rubah. Maka tema ini penting. Kenapa? Karena futur pasti terjadi. Kenapa? Karena hati kita tidak menetap pada satu, pada satu keimanan. Dia berbolak-balik. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, innama mathalul qalbi kamathali rishah mu'allaqah fi asli syajarah yuqallibuha rihu zahran batina. Sesungguhnya hati itu bagaikan bulu ayam yang ada di jalanan, diterpa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Begitulah hati. Kadang kita beribadah ikhlas karena Allah, ada kawan jadi riya. Kadang kita hijrah hanya karena Allah, ada kawan akhirnya jadi riya. Maka akhirnya berbolak-balik. Ini penyebab kenapa tema ini puntur. Karena futur pasti terjadi. Kenapa futur pasti terjadi? Karena hati kita sering berbolak-balik. Lihat dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adama kulluha baina isba'ain min asabi'ir Rahman, ka qalbin wahid, yasrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati-hati anak, seluruh anak Adam, kita semua, seluruhnya di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut seperti satu hati, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami selalu di atas ketaatan kepada-Mu. Nah, kalau sudah kita pahami ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini penting, apalagi di sana ada penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli amalin sirratan wa likulli sirratin fatratan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap waktu beramal ada masa semangat, tinggi semangatnya. Kemana ada kajian, dia datang. Kemana ada sholat berjamaah, dia lakukan. Tinggi semangatnya. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futur. Barang siapa yang masa futurnya datang, dia kembali ke sunnahku, dia akan selamat. Supaya saya beri contoh misalkan. Awal-awal hijrah, semangat nuntut ilmu, semangat hadir pengajian, paling duduk, paling depan duduknya. Ya. Bahkan mungkin kajiannya habis maghrib, dia habis zuhur sudah datang. Maka setelah dia masa semangat, tetapi tidak terkontrol semangatnya, nanti akan saya sebutkan apa sebabnya tidak terkontrol semangatnya, apa sebabnya futur, saya akan sebutkan nanti. Maka akhirnya mulai dia futur. Mulai yang asalnya di depan ustaz, mulai di sab kedua, sab ketiga, sab keempat. Kemudian akhirnya sebulan hilang dari majelis ilmu. 3 bulan tidak terdengar kabarnya. Bulan yang keempat terdengar kabarnya, dia sudah narkoba masuk penjara. Hati-hati. Saya berpesan, benci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan sebelum berhijrah, sebagaimana dia membenci terceburnya dirinya ke dalam neraka. Ada kesempatan, ada teman, ada godaan mengajak dia untuk kembali. Lah, tidak, saya tetap berhijrah. Meskipun rugi. Rugi teman, rugi dunia, rugi harta, rugi perempuan.
saya tetap berhijrah. Itu manisnya iman.

Maka pemahaman baliknya adalah orang akan mendapatkan buruknya iman, sesuatu yang sangat buruk apabila dia kembali setelah berhijrah, kembali bermaksiat, kembali mengerjakan keburukan, kembali mengerjakan dosa, kembali terlena-lena, kembali terleha-leha. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, maka kita akan mengambil apa potret-potret dari orang yang futur. Silahkan nanti Anda introspeksi diri Anda. Bahkan kalau perlu interogasi, kita ini futur atau enggak? Ya? Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apa itu futur? Futur diambil dari tiga huruf dasar, fa, ta, dan ra. Setiap kata dalam bahasa Arab yang asal hurufnya berasal dari tiga huruf dasar fa, ta, dan ra, seperti futurun, fatara, yafturu, maka maksudnya adalah dua poin. Futur secara bahasa maksudnya adalah dua poin. Sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah. Melemah telah kencang dan bergerak dengan kuat. Itu arti futur secara bahasa. Melemah setelah kencang, setelah semangat, setelah luar biasa hijrahnya, maka dia futur, melemah, atau diam, benar-benar diam, hatinya tidak khusyuk. Dan saya akan sebutkan potret-potret orang yang sedang futur. Silahkan kita introspeksi diri, kemudian kita juga bahkan interogasi. Nah, adapun futur secara istilah syariat adalah al-intiqal min at-ta'ah ila al-ma'siyah. Berpindah dari ketaatan kepada kemaksiatan. Wal-intiqal minan nasyat ila dha'f. Berpindah dari dari kesemangatan taat kepada kelemahan taat. Itu namanya futur. Saat orang lemah, saat orang semangat, kemudian dia berpindah kepada kelemahan, itu namanya futur. Saat seseorang yang biasanya di sab pertama sholat berjamaah, dia kemudian turun sab kedua, turun sab ketiga, turun sab keempat, ya, maka itu namanya futur. Kita ambil sekarang potret-potretnya. Silakan introspeksi masing-masing. Dan hati-hati, ketika saya menyebutkan potret-potret ini, maka dia banyak. Jangan sampai banyaknya ini membuat kita bingung. Tetapi coba runut satu-satu. Ya, runut satu-satu. Apakah kita masuk ke dalamnya? Taib. Yang pertama, futur, potret futur yang pertama adalah mengerjakan maksiat kepada Allah. Mengerjakan maksiat serta diulang-ulang. Ini termasuk daripada futur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Maman ya abaya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka potret futur adalah orang yang bermaksiat. Dan bermaksiatnya terus menerus. Sampai kecanduan.

Maksiat ini kita bagi menjadi beberapa poin. Dan ini potret-potret putur semua ya. Potret-potret putur semua. Yang pertama, saya sebutkan tadi, maksiatnya terus menerus. Para ulama mengatakan, la saghirata ma'al israr. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada dianggap sebagai dosa kecil kalau seandainya dosanya dikerjakan terus menerus. Melihat perempuan di Instagram lagi goyang dua jari, itu dosa. Apabila dikerjakan terus menerus menjadi dosa besar. Paham? Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kam min saghiratin ma'a qillatil haya wa 'adamil asy-syu'ur bil 'idham wal khauf min Allah ta'ala yulhiquha bil kabirah. Berapa banyak dosa kecil yang dikerjakan terus menerus tanpa rasa malu, tidak takut kepada Allah, kemudian tidak merasa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tersebut ditulis sebagai dosa besar. Ini hati-hati. Ini potret yang pertama tentang bermaksiat, yaitu maksiat dikerjakan terus-menerus. Orang futur adalah orang yang bermaksiat saat dia maksiatnya terus-menerus. Yang kedua, orang futur adalah orang yang bermaksiat dan meremehkan maksiat dosa kecil. Ya, meremehkan maksiat dosa kecil, meremehkan dosa dosa kecil. Seperti misalkan perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r." Kalian mengamalkan amalan. Dia kalian anggap pada pandangan kalian dia adalah lebih tipis dari rambut. Ah, ini mah dosa kecil enggak apa-apa nanti kita beristighfar. Dosa kecil enggak apa-apa nanti kita beristighfar. Padahal in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqan. Sebenarnya dosa tersebut kami anggap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa-dosa besar. Nah, potret putur yang kedua yaitu bermaksiat dengan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Ini futur, meremehkan dosa kecil. Kita tahu dalam agama Islam ada dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayi'atikum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar dijauhi dan juga dosa kecil. Bilal ibnu Sa'ad mengatakan, La tahqiranna saghiratan la tanzur ila sigharil ma'asyah. Jangan engkau lihat kecilnya sebuah maksiat. Walakin inzur ila azamati man asai. Tetapi lihatlah kepada besarnya, agungnya zat yang engkau maksiati, Allah Jalla fi'ulah. Maka hati-hati dengan Instagrammu, dengan Facebookmu, WhatsAppmu. Melihat perempuan dosa. Tetapi jika dosa tersebut diulang-ulang bertumpuk-tumpuk, maka dia menjadi besar. Termasuk potret orang yang futur adalah melakukan dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Para ulama mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali pernah engkau remehkan satu dosa kecil. Gunung yang paling tinggi itu adalah tumpukan dari dosa-dosa kecil. Hati-hati para ikhwan.
Ini potret futur yang kedua yang berkaitan dengan maksiat. Saya ulangi ya, potret futur adalah bermaksiat. Bermaksiat ada bagian-bagiannya. Yang pertama, bermaksiat terus menerus. Yang kedua, bermaksiat dengan dosa kecil, acuh tak acuh, seperti acuh tak acuh dengan dosa kecil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang dosa, innal mu'min yara dhunubahu kadzubabin. Innal mu'min yara dhunubahu karajulin yaq'u tahta jabal yush yakhafu an yaq'a alaih. Orang beriman melihat satu dosa seperti dia seperti di bawah kaki gunung, dia khawatir gunung yang besar tersebut menimpanya. Itu satu dosa. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yaq'u ala anfihi fayaf'alu bi'adayhi hakadha. Adapun orang-orang yang penuh dengan dosa, dia melihat dosanya tersebut seperti seekor lalat nemplok di hidungnya. Dia begitu. Maka hati-hati, ini potret futur, yaitu seseorang bermaksiat. Sudah dua sisi, maksiatnya dikerjakan terus menerus. Yang kedua, meremehkan dosa kecil. Ya, kita azan isya, kemudian sholat isya, habis itu bubar. Gak belum selesai ini. Ya, saya punya 20 potret, itu baru satu. Ya, belum lagi mengobati potret tadi. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelum salat Isya tadi sudah kita bahas tentang pentingnya membahas tema futur. Karena satu, dia berkaitan dengan ilmu akidah. Yang kedua, setiap manusia akan terkena futur. Maka penting untuk dibahas. Karena manusia senantiasa imannya naik dan turun. Yang kedua, manusia hatinya senantiasa berbolak-balik. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah tentang makna futur. Futur yaitu secara bahasa dia lemah setelah kuat, diam setelah bergerak. Dan secara istilah syariat adalah kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan, atau melemah dari ketaatan. Kemudian kita sudah bahas juga tentang potret-potret dari futur. Potret yang pertama yaitu bermaksiat. Dan kita sudah sebutkan bahwa maksiat di sini potretnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengerjakan maksiat terus-menerus. Karena para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Bukan dinamakan bertobat kalau seandainya dia terus-menerus berdosa. Kemudian yang kedua yaitu meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil. Potret yang ketiga dari bermaksiat adalah bermaksiat saat sendirian. Ini futur. Bermaksiat saat sendirian, ini futur. Seperti contohnya, saya contohkannya sebelum kita sebutkan dalil-dalilnya. Contohnya mohon maaf, onani bagi para pemuda yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Maka ini dosa. Dan makanya di dalam bahasa Arab, onani
istilahnya adalah al-adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia. Itu istilah dalam bahasa Arab. Makanya dia adalah dosa yang tersembunyi. Kemudian yang kedua diantaranya adalah melihat, menonton hal-hal yang diharamkan untuk ditonton. Dari mulai foto, video, atau apapun yang dikerjakan saat sendirian. Malam-malam wajahnya bersinar karena ada handphone. Dan taunya yang dilihat adalah hal-hal yang diharamkan. Dan ini umum, baik bagi laki-laki melihat hal-hal yang diharamkan, ataupun perempuan melihat hal-hal yang diharamkan. Dan di zaman yang begitu mudah untuk mengakses informasi di zaman sekarang, dosa ini sudah tidak terbendung. Dan saya berpesan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Akan tetapi yang menjadi jaminan adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yara wa yasma', melihat dan mendengar. Alam ta'lam bi anna Allah yara? Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Itu yang menjamin kita. Yang menjamin kita adalah ketika kita melakukan ihsan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menegakkan ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah di depan. Kalau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu yang bisa menjaga kita saat bermaksiat, saat sendirian. Dan ketahui baik-baik para ikhwah, untuk apa kita dapat pujian manusia sedangkan kita tahu kekurangan diri kita? Tidak manfaat manusia memuji si fulan sudah berhijrah, si fulan sudah istiqamah, si fulan sudah berhaluan akhirat, orientasi akhirat, sedangkan kita tahu diri kita sendiri. Saat sendirian, semua situs dilihat. Semua hal-hal yang dilanggar, dilibas semuanya. Ditonton sampai sejelek-jeleknya. Apalagi di zaman sekarang. Hanya satu klik, kita bisa melihat sampah-sampah dunia. Maka tidak ada yang bisa menahan itu kecuali iman. Merasa diawasi oleh Allah. Maka, dan dosa saat sendirian menghapuskan pahala. Ingat itu baik-baik. Dosa saat sendirian menghapuskan pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamat abidan. Faja'alaha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah, gunung yang terkenal tinggi dan besarnya di tanah Arab, di kota Yaman. Bergunung-gunung pahala. Tetapi pahala bergunung-gunung tersebut dijadikan oleh Allah seperti haba mansura. Antum tahu haba? Apabila kita membuka jendela, kemudian ada terpaan sinar matahari, kemudian ada debu-debu kecil, itu haba. Setelah dia bergunung-gunung menjadi haba, menjadi debu-debu yang berterbangan. Lalu Thauban, maula Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mengejar, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati kami untuk mereka, terangkan kepada kami siapa mereka, agar kami tidak berlaku seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu min ikhwanikum. Dia adalah saudara kalian. Artinya saudara seiman kalian. Wa min bani jildadikum. Dia adalah sebangsa kalian, artinya dia manusia. Ya'khudzuna minal lail kama ta'khudzun. Mereka ibadah di malam hari, salat di malam hari. Ahli ibadah. Maka saya pesan, permasalahan futur ini bukan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Futur ini temanya untuk ahli taat. Orang yang mulai meniti jalan Allah. Dia ahli ibadah, salat malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka jika bersendirian dengan hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar seluruhnya, mereka libas seluruhnya. Tapi saat di hadapan manusia, apa yang terjadi pada diri mereka? Persis seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan diri dari manusia dan tidak menyembunyikan diri dari Allah. Mereka menjadikan Allah zat yang paling hina melihatnya. Kalau di hadapan manusia seakan-akan dia orang paling saleh, orang paling alim, matanya terjaga, telinganya terjaga. Tetapi saat sendirian semua dia langgar, semua dia nikmati. Termasuk di dalamnya mendengar hal-hal yang diharamkan. Dan saya berpesan, ini tidak sekali lagi saya katakan, ini tidak untuk orang-orang ahli maksiat. Ada orang yang ngaku sama saya, hafal Quran, dapat sanad Quran. Kemudian beliau curhat, Ustaz, saya ingin curhat. Apa Ustaz? Bahkan beliau ngajar orang, pendakwah. Apa Ustaz? Beliau mengatakan, saya punya maksiat saat sendirian. Apa itu? Masih suka mendengar musik saat sendirian. Hafal Quran. Dapat sanad ijazah Quran. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam perkataan ulama salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah, paling hina, tidak ada artinya saat melihatmu. Jangan engkau jadikan Allah seperti itu. Maka hati-hati, ini potret futur sangat luar biasa di zaman sekarang. Berpura-pura kemunafikan. Jujurlah dengan iman. Jujur dengan iman. Sekali lagi saya katakan, terutama para perempuan juga, cadarmu, jilbab lebarmu bukan jaminan kamu selamat saat bermaksiat sendirian. Melihat hal-hal yang diharamkan, melihat laki-laki yang diharamkan, menikmati. Bukan hanya sekedar menikmati, berselancar di dunia maya. Ini termasuk di dalamnya juga adalah chatting-chattingan. WhatsApp, video, call, kemudian telepon-teleponan. Dengan perempuan yang bukan mahram saat sendirian. Ini termasuk futur. Sangat besar futurnya. Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, jika ada laki-laki yang seperti itu, maka dia tidak pantas untuk jadi suamimu. Karena dia sudah mengkhianati kesucian pernikahan. Antum harus tahu baik-baik bahwasanya pernikahan itu perjanjian yang kokoh, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami ambil perjanjian dari mereka, mitsaq, perjanjian yang kokoh. Kata mitsaq di dalam Al-Quran tidak disebutkan oleh Allah kecuali perjanjian antara para nabi dengan Allah, dan Allah sebutkan untuk pernikahan. Maka apabila seorang lelaki menghubungi seorang perempuan dalam tanda kutip sudah berhijrah, kemudian dalam tanda kutip sudah masuk ke dalam proses ta'arufan, tetapi telepon-teleponan, video callan, memang enggak makan bakso bersama, enggak nge-mall bersama, gandeng, enggak, tetapi tetap saja berhubungan. Ini futur. Dan perempuan jangan tertipu dengan laki-laki model-model alim-alim playboy. Assalamualaikum ukhti.
Saya hanya sekedar mengingatkan, mudah-mudahan sudah sholat duha. Jangan dijawab karena kita belum mahram. Gombal. Ini futur. Ya, laki-laki yang berani. Dan saya berpesan untuk syahwat perempuan. Syahwat perempuan adalah godaan paling terbesar bagi laki-laki. Dan ini lintas laki-laki. Mau dia ustad, ustadnya para ustad, atau orang paling bodoh. Maka kalau berhadapan dengan godaan syahwat perempuan, seperti kerupuk melempem kena air. Ya, dan ini ambil dari saya paling dalam, dari hati paling dalam. Ya, jangan bermain-main dengan godaan perempuan. Kamu tidak kuat, yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ambil dari saya, dari hati yang paling dalam. Kamu tidak akan kuat, yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ini ahibati hafizakumullah. Taib, yang kedua sekarang. Yang maksiat sudah selesai dengan bagian-bagiannya. Yang kedua, termasuk futur adalah hati terasa keras, membatu. Hati terasa keras, membatu. Tidak masuk nasihat. Ayat Al-Quran dibacakan tidak bergetar, tidak seperti dalam surat Al-Anfal. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, maka bertambahlah keimanan. Ini tidak. Ayat dibacakan, hadis dibacakan, biasa saja. Tidak pernah air matanya berlinang. Ini saya berpesan, Pak. Ada amalan indah di zaman sekarang yang bisa kita lakukan dan sulit untuk, dan jarang manusia melakukan di zaman sekarang. Dan itu amalan sahih. Masuk ke dalam kamar Anda, tutup. Tidak ada seorang pun. Kecuali antara, hanya antara Anda dengan Allah. Dan kedua malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Masuk berzikir kepada Allah. Renungkan nikmat Allah yang pernah Anda dapatkan. Renungkan dosa-dosa yang pernah Anda lakukan kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Agungkan Allah sampai air mata berlinang. Itulah ibadah yang disebut dengan khalwat. Yang belum pernah mengerjakannya saat Anda sudah berhijrah lama, ataupun yang Anda sudah berhijrah kemudian futur, coba. Coba itu. Coba awat itu. Tutup. Anda punya istri? Tutup. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak sayangku. Saya mau sebentar aja, 5 menit. Ngapain, kata istri? Nih, pegang handphone saya. Pegang semuanya. Saya ingin berkhalwat dengan Allah. Berdua-duaan. Mengakui kesalahan. Mengakui nikmat yang pernah Allah berikan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dan yang paling terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fawataina. Seseorang yang berzikir kepada Allah, kemudian dia berlinang air mata. Ini amalan sangat indah. Tetapi setelah Anda berkhalwat, jangan buat status indahnya berkhalwat. Ini sama aja. Bohong. Ya. Baik. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, sedikit menyimpang tentang riya. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala. Kata beliau, saya pernah di Masjid Nabawi. Datang orang dari luar masjid bersama kawan-kawannya. Lalu orang ini datang, kemudian duduk di Masjid Nabawi. Seakan-akan dia seperti duduk tasyahud. Jadi enggak sholat, langsung duduk tasyahud. Lalu temannya memfoster sebelah kanan depan, sebelah kiri depan, memotret maksudnya. Kemudian sebelah kiri belakang, sebelah kanan belakang. Habis selesai sesi pemotretan, keluar mereka. Maka kata Syekh, ini orang riaknya ikhlas. Hati-hati nih, yang selfie-selfie, yang kata-katanya kadang-kadang indah,
bulan Ramadan indahnya menyelesaikan surat Al-Baqarah di bulan penuh berkah. Ngapain nanti tulis seperti itu? Kembali kita ke permasalahan. Termasuk sifat potret kutur adalah keras hati. Terasa hati keras membatu. Saat melihat jenazah, dia tidak menangis. Tidak seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa dari pembantu Utsman bin Affan, beliau bercerita anna Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jika berdiri di samping kuburan beliau menangis, hatta yabulla lihyatuh, sampai jenggotnya basah. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya, tudzakkiruna bil jannah bil jannati wan nar la tabki wa tabki min hadha, wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga neraka tidak menangis, tapi ketika engkau berdiri di hadapan kuburan engkau menangis, ada apa? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Faman man naja minhu fama ba'dahu ahwanu min, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Siapa yang selamat di tempat singgah pertama kubur, maka fase-fase persinggahan selanjutnya dia akan lebih mudah darinya. Siapa yang tidak selamat di fase pertama tempat persinggahan kubur, maka fase-fase selanjutnya lebih sulit baginya. Ini yang membuat Utsman menangis. Nah, orang yang potret futur adalah ketika melihat jenazah, melihat kuburan. Bahkan ada orang yang tidak berziarah kubur. Dakwah sunnah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salaf mengajak orang mentauhidkan Allah dan berhati-hati saat berziarah kubur. Jangan sampai meminta kepada orang kubur, orang yang sudah dikubur. Tetapi bukan berarti kita melarang orang berziarah kubur. Maka yang belum punya kebiasaan berziarah kubur, berziarahlah. Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berziarah kubur hampir setiap malam untuk melembutkan hati. Termasuk futur adalah orang yang saat melihat jenazah tidak terbesit hatinya. Saya cuma tempatnya 1,5 meter x 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Enggak pernah terbesit di dalam hati. Tidak pernah terenyuh ketika melihat kematian, melihat kain kafan, kuburan, bahkan tidak pernah berziarah kubur. Ini futur. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka mengeras setelah itu, maka dia bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan perlu diketahui, batu adalah benda yang paling kuat di atas muka bumi. Besi, beton kalah dengan batu. Makanya batu tidak akan pernah meleleh. Batu cuma bisa dia pecah. Ada hati yang seperti batu. Kenapa hatinya seperti batu? Karena dia futur. Apa akibat, apa penyebab dia futur? Maksiat yang awal tadi. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza aznabal abdu nukkitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika seorang hamba melakukan maksiat, maka ditorehkan di hatinya nokta hitam. Fa idza nazah wastaghfar saqala qalbu. Kalau seandainya dia melepaskan dosa tersebut, beristighfar, hatinya kembali bening. Fa in zada zidat alaihi hatta ta'lua qalbu, fadzalika ran. Kalau seandainya dia tidak melepaskan, malah bertambah maksiatnya, maka noktah-noktah hitam terus bertambah sampai menutupi hatinya. Itulah ran yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Ran, penutup hati. Yang akhirnya karena hatinya ditutup, maka akhirnya dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak maksiat, keras hatinya. Mau antena sehati dengan ayat Quran, hadis Rasul didatangkan ustaz,
Ustadz paling lembut didatangkan, kayak Ustadz Abu Jabir Syafiq bin Riza Basalama. Enggak mempan. Bukan enggak mempan lagi, enggak mempan. Ya. Karena hatinya keras. Potret yang ketiga. Nah, ini hati-hati. Silahkan introspeksi, bahkan saya katakan interogasi diri kita. Yaitu tidak maksimal saat beribadah. Ibadah sekedarnya asal dilakukan. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la di dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Abi Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah," lihat hadis yang menarik, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah sangat menyukai jika salah seorang dari kalian beramal, hendaklah dia beramal dengan itqan, dengan maksimal, dengan teliti, telaten. Saya beri contoh, misalkan ya, saat sholat, sholatnya khusyuk, ini Allah sukai. Sholatnya hadir hati, ini Allah sukai. Sholatnya tumakninah, ini Allah sukai. Adapun orang yang futur, sholatnya sekedarnya, sholatnya tidak khusyuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka wail. Apa sih arti wail? Apa pengertian tafsir dari wail? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wail wadin fi jahannam khabith, khabithu at-ta'mi ba'idul qa'ri." Lembah dalam neraka jahannam, baunya busuk, sangat dalam. Dalam tafsiran yang lain, wail adalah wadin fi jahannam min sadidin wa dam. Lembah dalam neraka jahannam yang isinya cuma darah, muntah penghuni neraka dan juga nanah. Itu wail. Wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Orang-orang yang an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Apa maksudnya lalai dari sholatnya? Salah satu tafsirannya adalah tidak khusyuk. Sholat nyari kunci mobil. Saat sholat nyari kunci mobil. Allahu Akbar, kunci saya di mana ya? Mulai sok-sok ganteng, pegang pelan-pelan, nggak dapat. Kiri, nggak dapat. Mulai dia berputar-putar lagi sholat. Kemudian dia bilang, sepertinya ada di belakang meja. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia cari itu kunci mobil di belakang meja dan dia dapat. Berarti dia sholat sambil nyari kunci mobil. Ini futur. Ibu-ibu sholat sambil meracik bumbu. Allahu Akbar, kayaknya kurang vetsinnya. Ya. Contoh yang lain lagi, doa. Doa, dia berdoa tapi tidak hadir hatinya. Artinya mengerjakan ibadah tidak itqan, tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Doanya tidak hadir hatinya. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "La yaqbalu du'a, inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan terlena. Doa dia tapi tidak maksimal doa.

Ya, begitu juga baca Quran. Yang penting khatam. Dan saya berpesan ini, yang ada niatan di dalam dirinya untuk menghafal Quran, ingat baik-baik. Hafalan Quran adalah langkah pertama, bukan paling utama, bukan tujuan. Tetapi dia langkah pertama. Yang tujuannya apa? Mengamalkan. Anda punya anak? Anak Anda, Anda ingin cita-cita anak Anda bercita-cita anak Anda ingin hafal Quran. Ingat, itu bukan tujuan. Tetapi bagaimana ketika dia hafal Quran dia bisa mengamalkannya. Lihat perkataan seorang tabi'i terkenal, bahkan digadang-gadang sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Allah anzal al-Quran liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran agar diamalkan. Tetapi yang ada terjadi sekarang adalah manusia membacanya dan itu sebagai dianggap sebagai amalan. Bacaannya dianggap sebagai amalan. Padahal yang paling penting apanya? Mengamalkannya. Termasuk di dalamnya futur adalah orang yang tidak itqan saat baca Al-Quran. Yang penting baca. Yang penting khatam. Tidak faham, tidak mengamalkan, ini tidak, ini adalah potret dari futur. Itu yang ketiga. Yang keempat, malas beribadah. Beda dengan yang ketiga dengan yang keempat. Kalau yang ketiga dia beribadah tapi tidak itqan, tidak sempurna, tidak telaten beramalnya. Kalau yang keempat ini malas dalam beribadah. Saya beri contoh, misalkan sholat malas, terutama sholat subuh dan sholat isya. Hati-hati itu. Sholat subuh, sholat isya. Kita ini sekarang nih, malam-malam nih, ya kajian sampai jam 8, katanya sampai jam 8.15, ya. Kemudian subuhnya terlambat, gak ada manfaatnya. Hati-hati. Terutama subuh dan isya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul 'atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka termasuk futur orang yang terlambat waktu salat. Termasuk futur orang yang setiap hari menjamak maghrib dan isya. Ada enggak begitu? Hah? Karena macet ada tidak? Kalau di Jakarta banyak. Gara-gara macet setiap hari menjamak maghrib dan isya. Dan itu hati-hati, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena berarti mengerjakan waktu sholat maghrib di luar waktunya. Dan itu berarti perbuatan bid'ah. Kapan Ustaz bolehnya kalau begitu karena macet? Kalau seandainya kita sudah mengusahakan ternyata macet bukan menjadi kebiasaan, baru boleh. Adapun kebiasaan seperti itu maka tidak boleh. Paham para ikhwah? Yang mengakhirkan waktu sholat. Seperti orang munafik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Jika telah masuk waktu asar, intadhar. Dia menunggu. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Sampai matahari mau terbenam di antara dua tanduk syaitan. Maksudnya ufuk barat dan ufuk timur. Qama fanaqara arba'an. Lalu dia bangun sholat cepat-cepat. Dia sholat seperti ayam mematuk makanannya. Karena malas. Ini termasuk futur. Termasuk di dalamnya futur adalah malas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah. Terutama ba'diyah, qabliyah. Terutama sebelum subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qobliyah sebelum subuh, ya. Baik hadaran wala safaran. Baik itu saat mukim atau saat bersafar, jangan pernah tinggalkan. Termasuk futur orang yang malas beribadah sunnah. Termasuk di dalamnya salat qobliyah subuh. Ada orang bertanya, "Ustaz, bolehkah mengqadha qobliyah subuh setelah sholat subuh langsung?" Saya ulangi, bolehkah mengqadha

0: qobliyah subuh. Paham qobliyah subuh? Sholat dua rakaat sebelum subuh. Bolehkah dikerjakan setelah sholat subuh karena kita terlambat? Maka jawabannya iya, boleh. Berdasarkan hadis dari Qais ibn Talq ibn Ali, bahwasanya Qais setelah sholat subuh bersama Rasulullah SAW, maka beliau bangun. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Qais, wahai Qais, sebentar, al-fajr raka'atan, sholat subuh cuma dua rakaat, kenapa engkau ingin sholat lagi? Maka beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah dua sholat sebelum subuh yang saya ketinggalan. Tetapi ingat, itu tidak boleh dikerjakan setiap hari. Kalau dikerjakan setiap hari menjadi nanti qobliyah subuh, ba'diyah subuh, dan tidak ada ba'diyah subuh. Gak boleh dikerjakan setiap hari. Kalau dikerjakan setiap hari itu futur. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian contoh-contoh yang lain lagi, yaitu orang yang tidak perhatian kepada musim-musim kebaikan. Musim, waktu-waktu kebaikan. Saya beri contoh. Ketika azan dikumandangkan, saya sering memperhatikan sebelum kajian. Ketika azan dikumandangkan, masih sibuk dengan Instagram. Pas azan-azan, sampingnya saya, sampingnya ustadznya, bodoh amat dia. Ya, ini futur nih. Orang azan, dulu beberapa waktu yang lalu di negeri ini ada orang yang menghinakan azan. Saya katakan, mungkin salah satu penghina azan adalah kita-kita. Karena tidak menjawab azan. Sibuk dengan Instagramnya ketika azan. Ini futur. Ya. Tidak tahu apa yang dikerjakan saat azan. Menjawab azan, mengucapkan solawat, mengucapkan raditu billahi rabba, bersolawat, kemudian membaca doa setelah azan, kemudian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Rasulullah SAW diberikan wasilah. Itu lima amalan ketika azan. Dia tidak kerja, ini futur. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Termasuk di dalamnya adalah malas berzikir pagi, zikir sore. Jangan zikir pagi, zikir sore. Zikir setelah sholat. Termasuk futur ini. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya, saya katakan lagi, orang yang futur adalah meremehkan musim-musim, waktu-waktu, keadaan-keadaan utama. Di antaranya, antara azan dan iqamah berdoa. Di antaranya, sepertiga malam terakhir, sholat malam. Di antaranya, menjawab azan tadi. Itu musim-musim yang luar biasa. Di antaranya, bulan Ramadan. Musim-musim luar biasa. Orang yang futur adalah orang yang membiarkan musim utama, musim penuh berkah lewat begitu saja. Sedangkan dia tidak isi dengan amal ibadah. Saya beri contoh ya Pak. Dulu ketika saya masih mahasiswa di Madinah, di 10 malam terakhir, orang asik i'tikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mencari Lailatul Qadar. Di sana ada orang-orang yang bekerja. Bekerja terlalu berlebihan. Di 10 malam terakhir, semakin 10 malam terakhir semakin ramai. Bahkan saya ditawari, "Din, mau kerja enggak? Kapan?" Itu 10 malam terakhir. Gajinya besar loh, satu malam $100. Kerjanya ngapain? Nganter tamu. Nganter tamu, orang lagi asik sholat malam di Masjid Nabawi mencari Lailatul Qadar, dia nganter tamu. Ini futur, malas beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya orang yang tidak tahu keutamaan bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, terutama pedagang nih, saya pesan. Termasuk futur Anda saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, semakin Anda meluaskan dagangan. Baju, Ustaz, itu lagi rame-ramenya Ustaz. Saya enggak tahu urusan. Maka saya sering mengatakan kalau lagi bulan Ramadan, ya, liburlah, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. dijamin masuk surga, menjadi kekasih Allah, tetap beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, meluangkan waktu untuk beribadah. Maka atur waktunya dari sekarang. 10 hari terakhir Ramadan saya libur, karena saya tahu itu Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang mungkin umur kita tidak sampai kepadanya. Umur kita, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Umur kita mungkin tidak sampai 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai, tidak semua digunakan untuk ibadah. Seorang mendapatkan Lailatul Qadar yang cuma ada di dalam satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Maka termasuk futur orang yang tidak tahu musim kebaikan, tidak tahu kesempatan-kesempatan emas dalam beribadah kepada Allah. Di antaranya puasa Arafah, puasa Asyura, dia biarkan enggak puasa. Ini futur. Baik, yang ke 5 adalah, termasuk dari futur yang kelima adalah lemahnya iman. Dan saya akan sebutkan beberapa contoh dari lemahnya iman. Satu, contoh dari lemahnya iman, tidak marah saat hukum Allah dilanggar. Tidak marah, bahkan rela saat hukum Allah dilanggar. Ini termasuk daripada apa? Daripada lemahnya iman. Dan itu futur. Saya beri contoh misalkan. Ada orang berita di mana begitu, LGBT, kita harus murka. Ada orang kesyirikan, sebelum LGBT, dosa paling besar itu kesyirikan. Di televisi ada pawang, ada iklan pawang hujan. Betul? Itu harus murka di dalam hati. Tidak rela, karena itu dosa paling terbesar. Karena tidak ada yang mengatur hujan kecuali Allah. Hujan adalah salah satu kekuasaan Allah yang mutlak, tidak ada orang ikut andil di dalamnya seorang pun. Hanya Allah yang memilikinya. Ini ada iklan pawang hujan. Maka kita harus membencinya. Kesyirikan apapun harus dibenci. Apabila ridha, tidak murka dengan kesyirikan tersebut, itulah lemahnya iman. Dan itu futur. Contoh yang lain lagi, maksiat di bawah kesyirikan, perbuatan bid'ah dengan segala macam jenisnya. Ini baru-baru di media sosial, shalawatan hey tayo. Allah. Saya berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya itu penghinaan terhadap shalawat. Salawat ibadah yang agung dimulai oleh Allah yang melakukannya, kemudian para malaikat, kemudian diperintahkan kepada para seluruh orang-orang beriman. Itu adalah penghinaan terhadap salawat. Harus benci ketika syiar-syiar Islam dihinakan. Bendera la ilaha illallah dibakar, harus benci. Kalau tidak itu futur, karena menunjukkan lemahnya iman. Karena itu syiar paling kuat dari agama Islam. Harus benci. Contoh yang lain lagi, maksiat. Maksiat, dosa-dosa besar. Banyak berzinahan, banyak LGBT. Harus membenci. Kalau tidak, maka kita termasuk di dalamnya. Perhatikan perkataan menarik Syekhul Islam berkata. Ini perhatikan, ini indah perkataannya. Saya sampai hafal karena sangat indahnya. Beliau mengatakan, "Idza man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahu." Siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Saya ulangi, man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum. Siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum walam ta'mal fahishatal liwati qattu. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum Sodomi, padahal dia perempuan tidak mungkin melakukan sodomi karena tidak ada kemaluan laki-lakinya. Tetapi karena dia rela dengan perbuatan mereka, dia dikumpulkan dengan kaum tersebut. Ini hati-hati, yang tidak ada rasa cemburu terhadap agama, itu futur, itu menunjukkan lemahnya iman. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard, kana man shahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradhiyaha kaman shahidaha." Jika ternampak satu dosa di atas muka bumi, apapun bentuknya, kesyirikan, perbuatan bid'ah, maksiat-maksiat dosa besar, perzinahan, minum khamr, berjudi, LGBT, atau apapun, mencuri. Jika nampak perbuatan maksiat di bumi, maka siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata, lalu dia mengingkarinya, dia melihat langsung, tapi mengingkari dalam hati, maka dia dianggap seperti tidak melihatnya. Sebaliknya, siapa yang tidak melihatnya, tetapi dia rela dengan hatinya, tidak murka dia dengan hatinya, maka dia seperti melihatnya. Maka termasuk lemahnya iman adalah tidak ada rasa murka saat maksiat dilakukan. Ini hibati hafizakumullah ta'ala. Termasuk lemahnya iman adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar. Saya beri contoh, lagi kondangan anda, resepsi pernikahan, ada orang makan dengan berdiri. Maka nasihati, Ustaz, hampir semua makan, hampir semua berdiri. Nasihati semampu anda. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk daripada lemahnya iman. Terutama saya katakan lagi, nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu sulit diterima, Pak. Nahi mungkar itu sulit diterima. Kenapa? Karena berlawanan dengan hawa nafsu, syahwat manusia. Adapun amar ma'ruf mudah, ayo sholat duha, ayo sedekah, ayo zikir, ayo tahajud. Makanya, ya, saya tidak merendahkan pendakwah-pendakwah yang beramar ma'ruf, tetapi maksud saya kenyataannya, orang yang beramar ma'ruf, ayo sedekah, banyak pengikutnya, gak ada yang benci dia. Ayo berzikir, banyak pengikutnya, gak ada yang benci dia. Tapi coba dia nahi mungkar. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, pasti dibenci. Karena berkaitan dengan syahwat manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makari." Yang artinya surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Yang keberapa itu? Ya, yang ke keempat. Kemudian yang kelima. Hah? Sekarang yang keenam. Habis waktunya tapi. Cukup ya. Habis waktunya. Saya punya 20. 20 potret orang yang saya sebutkan dengan cepat ya, biar antum tulis dan minimal kita menyebutkannya agar menjauhinya. Yang keenam sekarang. Yang keenam yaitu suka popularitas di zaman sekarang sangat mudah. Ya, suka popularitas. Termasuk di dalamnya orang baru hijrah. Baru hadir sekali pengajian, dua kali pengajian, keluar sudah jadi mufti, Syekhul Islam. Bicarain halal haram, bicarain jihad, bicarain bla bla bla bla. Ini termasuk itu futur ya. Yang ketujuh, bakhil, kikir, pelit, medit, koret.
1: Bahasa Bandungnya
0: pelit. Ya. Nah, ini para ikhwah, itu termasuk futur. Yang kedelapan, mengajak tapi tidak mengamalkan. Ini futur. Ini kemunafikan. Sepertinya sangat soleh kalau di media sosial. Nasihat-nasihatnya begitu indah. Pas dilihat aslinya, tidak pernah mengamalkan apa yang dinasihatkan. Yang kesembilan, yaitu, nah ini penting nih, melihat kepada sebuah perbuatan hanya dari sisi haram atau tidak. Melihat kepada sebuah perbuatan hanya dari sisi haram atau tidak. Apa maksudnya? Dia tidak memperhatikan kalau makruh, ah ya kan masih makruh, enggak dosa, enggak haram. Itu maksudnya. Kalau masih makruh, dia langgar terus. Kalau syubhat, dia kerjakan terus. Dan ini futur ini. Ya, ini futur. Kemudian yang selanjutnya yang ke berapa? 10. Nah, ini meremehkan amal baik. Ini penjelasan menarik sebenarnya. Kemudian yang ke-11, meremehkan amal baik ya. Maksudnya meremehkan orang beramal, apapun jenis amalnya. Misalkan cuma mengangkat meja, menyiapkan kajian. Ah, masa begitu? Meremehkan amal baik. Kemudian yang ke-11, suka berdebat, itu futur. Yang ke-12, terlalu sibuk dengan mencari dunia dan harta. Sudah, ini saya berpesan nih, kadang-kadang ada orang berhijrah meninggalkan yang haram, keluar dari bank konvensional. Baik, alhamdulillah. Kemudian dia berusaha, kemudian dia dapat, usahanya baik, bagus. Kemudian dia mengatakan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah setelah saya meninggalkan yang haram, alhamdulillah saya sekarang usahanya lebih lancar. Saya kadang-kadang perkataan seperti itu tidak terlalu exciting. Kenapa? Karena, wahai saudaraku, Anda ketika meninggalkan yang haram, tujuannya apa? Orang ketika ninggalin yang haram, tujuannya apa? Meninggalkan pekerjaan riba, tujuannya apa? Agar selamat, tidak dilaknat, betul tidak? Betul. Lalu itu berarti kan tujuannya, orientasinya akhirat. Lalu kenapa sekarang orientasinya duniawi? Saya gara-gara meninggalkan ini, kemudian saya usaha saya luas. Ini berarti yang terduniawi sekarang. Dan ini jawaban yang kadang-kadang saya disalah-salahin. Itu kan ada video saya itu dipotong-potong. Tinggalkan yang haram, maka Anda akan diberikan gantinya oleh Allah. Ada orang protes, Ustaz, saya sudah 3 bulan ninggalin yang haram. Mana janji Ustaz di video itu gak ada? Saya disalahin sudah. Ya. 3 bulan ini saya luntang-luntung, tidak punya pekerjaan, hutang di mana-mana. Ustaz bohong nih. Maka, wahai saudaraku, Anda sekarang ketika meninggalkan yang haram, tujuannya apa? Bukankah untuk terlepas dari laknat, selamat di akhirat? Lalu kenapa sekarang mencari dunia? Paham maksud saya? Lalu kenapa kita sekarang mencari dunia? Bahwasanya kalau Anda punya pekerjaan tetapi tidak sama dengan yang sebelumnya, mungkin Anda tetap bekerja tapi penghasilannya tidak sama dengan sebelumnya. Lalu kenapa Anda seakan-akan kurang sukses? Seakan-akan tidak percaya kepada hadis tersebut bahwasanya siapa yang meninggalkan yang haram maka dia akan diganti yang lebih baik darinya. Yang lebih baik tidak mesti harta. Ingat itu baik-baik. Yang lebih baik tidak mesti harta. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa sholat berjamaah. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa berdoa. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa mengatur waktu untuk baca Quran. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa mengatur waktu untuk anak istri Anda. Bukankah itu lebih baik? Jadi jangan selalu terpacu bahwa meninggalkan yang haram akan mendapatkan harta yang lebih. Kenapa harus ukurannya selalu harta? Kenapa kemudian sekarang kita orientasinya dunia? Ya. Nah, taib. Mungkin saya punya PR di masjid ini. Insya Allah saya akan sebutkan nanti obat melawan futur. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan datang ke sini lagi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Saya cuma jawab 3 pertanyaan, mohon maaf karena waktunya sempit. Saya sering melakukan maksiat atau dosa kecil dan dosa besar. Apakah saya masih punya kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz sekeluarga dan minta doanya Ustaz agar tahun depan saya bisa menikah agar bisa meninggalkan kemaksiatan. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya mulia, semoga semua yang belum menikah dimudahkan oleh Allah untuk menikah. Dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang jomblo itu tidak enak. Ada pernah ada orang, "Ustaz, tolong nasihati saya. Kenapa saya tadi malam baru ditolak perempuan? Sudah saya lamar, dia menolak saya." Saya katakan, "Sabar. Kemudian terus berusaha, mungkin dapat yang lain yang lebih baik. Yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah. Sabar, usaha, doa." Habis itu saya diam. Kemudian dia mengatakan, "Itu aja nasihatnya, Ustaz? Enggak sampai semenit?" "Iya, nasihatnya apa lagi? Cuma itu saja." "Ustaz ini tidak tahu bagaimana sakitnya ditolak. Dan ini Ustaz harus tahu, ini penolakan untuk yang ke-21 kalinya." Maka saya nasihatkan, yang jelas siapa yang bermaksiat, bertobatlah kepada Allah. Allah menjanjikan orang yang bermaksiat dengan ampunan. Lihat ayat ini. Ayat ini Allah memanggil orang yang bermaksiat. Bukan Allah memanggil orang yang ahli taat. Bukan. Lihat ayat ini. Allah memanggil orang yang bermaksiat. Bukan orang yang ahli taat yang dipanggil oleh Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berdosa atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka ketika Anda melakukan maksiat, dosa kecil, dosa besar saat sendirian, bertobatlah kepada Allah. Dan tiga syarat taubat utama, yang pertama adalah menyesal. Yang kedua, memutuskan dosa itu sebenar-benar putus. Dan ini sulit, Pak. Memutuskan dosa ini sulit. Karena bisa kembali lagi, bisa kembali lagi. Sulit ini. Harus usaha. Kadang-kadang usahanya pontang-panting, jungkir balik. Saya pernah ada orang ngasih harddisk eksternal sama saya. "Ustaz, ini harddisk saya, tolong isikan semua video kajian Ustaz dan Ustaz-Ustaz lain yang Ustaz miliki." "Oh, baik. Tetapi Ustaz, saya mohon permintaan satu. Itu di dalam harddisk ada, mohon maaf, tontonan-tontonan saya yang berdosa." "Apa itu tontonannya?" "Dangdut koplo, Ustaz." Lalu saya katakan, "Kenapa ente gak hapus sendiri?" "Maka sudah Ustaz, saya sudah mencoba menghapus. Saya asalnya punya 1 giga, saya hapus semua. Kemudian saya download 20 giga. Maka ini sulit, yang kedua ini sulit. Memutuskan dosa sebenar-benar putus itu sulit. Kadang-kadang kita perlu jungkir balik, kadang-kadang kita perlu perjuangan betul. Ya, yang ketiga yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi bermaksiat. Mudah-mudahan yang bertanya dan seluruh kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Alhamdulillah saya sudah berhijrah selama setahun lebih terakhir dan juga telah mendapat lingkungan dan teman-teman bermanhaj salaf di kampus. Namun yang saya sayangkan adalah teman-teman saya tersebut didominasi orang-orang yang individualitas, egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terkadang saya menginginkan teman-teman saya yang lama dikarenakan mereka jauh lebih peduli daripada teman-teman saya yang bermanhaj salaf di kampus yang jauh, yang acuh tak acuh. Apakah ini termasuk futur? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jazakallahu khair. Maka jawabannya iya. Ada semacam perasaan meremehkan orang-orang soleh. Saya akan jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi yang bertanya, sisi yang kedua dari teman-temannya yang acuh. Nanti akan saya jawab. Sisi yang pertama dari orang yang merasa diacuhi oleh temannya. Maka jawabannya adalah kemungkinan ada perasaan itu karena kita membenci tawan tersebut. Disebabkan karena kita membenci sikap yang terlalu dimiliki oleh kawan-kawan tersebut untuk menjaga waktu. Perhatikan baik-baik. Wahai saudaraku, yang mengira temannya acuh tak acuh. Kita ketika mengenal manhaj ini, mengenal dakwah yang mulia ini, waktu kita adalah modal. Waktu kita adalah modal. Maka jangan sampai berlalu waktu tersebut tanpa menghasilkan yang bermanfaat. Jangan sampai berlalu itu. Makanya kadang-kadang orang mengira, wah ini teman-teman gak bisa diajak ngompi ke, makan mie ayam ke dulu, duduk-duduk ke, maunya habis kajian langsung pulang, ya, kemudian tidak terlalu banyak ngobrol dan semisalnya. Maka jawabannya, ya, mungkin saya katakan kepada yang bertanya, mungkin ada perasaan futur seperti itu. Melihat orang-orang yang soleh menjaga waktu, menjaga perbuatan, menjaga perkataan, sehingga terlihat dia acuh tak acuh, akhirnya timbul rasa benci. Mungkin ada perasaan seperti itu. Akan tetapi para ikhwah berhusnudzanlah kepada kawan-kawan yang sudah berhijrah. Semoga mereka mungkin sedang sibuk dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, kemudian tidak mau membuang-buang waktu. Terutama saya berpesan nih kepada yang sudah berhijrah, jangan terlalu banyak membuat komunitas-komunitas. Kenapa? Karena ketika Anda membuat komunitas, Anda akan berkumpul lagi, kumpul-kumpul lagi, membuang waktu lagi. Silahkan Anda buat komunitas kalau memang itu mendidik Anda untuk lebih bersemangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Akan tetapi cuma kumpul-kumpul, cuma kongko-kongko, hahahihi. Cuma bedanya sekarang kita mungkin tidak mendengar, melihat televisi yang diharamkan untuk dilihat, kemudian mendengar musik, tidak. Tetapi tetap saja kumpul di kafe-kafe, ngobrol sana-sini, kurang manfaat. Terutama perempuan. Perempuan ketika sudah berhijrah, tempatmu adalah di rumah. Maka saya tidak terlalu setuju untuk perempuan membuat komunitas-komunitas yang begitu banyak. Misalkan cadar sekuat, jilbab sekuat, hijab sekuat. Kenapa? Karena ketika ada komunitas, dia akan kumpul. Otomatis dia akan keluar rumah lagi. Lalu apa bedanya sebelum hijrah dengan setelah hijrah? Toh dia keluar rumah lagi. Bukankah keluar rumah hanya untuk sebatas keperluan penting seperti nuntut ilmu? Habis itu pulang. Dia berdiam di rumahnya lebih baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikum." Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu kerjaan perempuan, terutama yang sudah bersuami. Layani suami, didik anak, kerjakan pekerjaan rumah, itu lebih utama daripada Anda membuat komunitas akhirnya Anda keluar rumah, keluar dari hijab Anda yang paling kuatnya itu rumah. Akhirnya kalau sudah kumpul-kumpul, meskipun sudah jilbab lebar, cadaran, maka yang akhirnya nanti ada foto-foto, ya, jilbab lebar, foto-foto, tidak mau dari depan, dari belakang, gandengan difoto dari belakang, indahnya hijrah. Habis itu ngangkat tangan dua gini, ini apa tandanya? Mau dibini dua nih? Ya, nggak boleh. Lebih baik Anda fokus nuntut ilmu, tidak perlu untuk membuat komunitas-komunitas yang begitu banyak. Saya tidak melarang mutlak, tetapi jangan terlalu banyak. Akhirnya membuat Anda keluar rumah, membuat Anda duduk-duduk lagi. Tidak majelis ilmu bukan duduknya, tetapi hanya sekedar ingin kumpul. Lalu apa bedanya dengan dulu sebelumnya? Ya. Dan saya berpesan kepada perempuan, jangan pernah eksis di media sosial dengan tubuh Anda. Apapun dari bagian tubuh Anda. Meskipun sudah bercadar. Foto bercadar. Selfie bercadar. Ya, meskipun Ustaz, yang kelihatan kan cuma matanya. Matamu itu loh. Hah? Melelehkan gunung es. Maka kembali kita ke pertanyaan tadi, mungkin yang Anda lihat adalah kawan-kawan yang sedang benar-benar fokus dengan ke ibu-ibu misalkan. Ibu-ibu sering curhat juga, "Ustaz, saya pernah hadir kajian Ustaz, ibu-ibunya kurang kekeluargaannya Ustaz, enggak nyapa, enggak ini. Sibuk nyatat, habis kajian langsung pulang. Enggak ada salam, enggak ada apa. Maka kita berhusnuzon kepada mereka. Mungkin mereka sedang memfokuskan diri untuk mengisi waktu mereka yang sudah lama dibuang-buang waktunya. Bukankah sebelum berhijrah kita buang-buang waktu? Maka isi waktu kita. Nah, adapun dari sisi jamaahnya, mungkin teman-temannya ini, maka saya katakan, ya, Allah Rasul SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya menolong saudaranya. Maka bersosiallah dengan baik. Senyumlah, tegur sapalah, ya. Bagi yang berhijrah seperti itu semestinya. Berusaha untuk bertegur sapa. Seperti misalkan antum sekarang di samping, tanya dari mana, tamannya, namanya siapa. Kadang-kadang hadir berkali-kali majlis di masjid ini, hadir duduk berdebarengan di samping, tapi enggak tahu namanya. Dan malu bertanya nama, aneh kan? Maka tanya nama. Nah, ini dari sisi jamaahnya. Maka bersosialah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum." Wallahu alam. Artinya orang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan pergaulannya dengan manusia, itu lebih baik dibandingkan yang tidak bergaul dan tidak sabar. Wallahu alam. Kan jodoh itu cerminan diri. Menurut saya dan teman-teman, saya orang yang lembut. Akan tetapi saya mendapatkan suami yang kasar dan keras, terutama kasar lewat fisik, sering pukul, mudah marah. Saya sudah menikah kurang lebih 8 tahun. Apakah dia betul-betul jodoh saya? Iya, tentunya sudah jodoh Anda, sudah nikah masalahnya. Jadi gini. Seorang ketika dia menjalani hidup ada ujian. Itu tidak mungkin lepas. Ujian dari 3 sisi. Ada diri sendiri, entah itu dengan penyakit, entah itu diuji lewat ujian-ujian macam-macam pada diri sendiri, atau ujian dari hartanya, kekurangan harta, usaha tidak lancar, dibohongin orang atau apapun, atau ujian dari keluarganya, anak, istri atau suami. Nah, si fulanah ini beliau mendapatkan ujian dari suaminya. Maka kita katakan itu jodoh Anda. Tapi sekarang bagaimana Anda berhadapan dengan ujian yang dengan jodoh yang merupakan ujian Anda ini? Itu yang jadi masalah. Ya, dengan jodoh yang merupakan ujian bagi Anda. Nah, jawabannya adalah mendapati suami yang seperti ini, maka seorang wanita yang dia lakukan adalah bersabar dan terus menasihati. Kemudian dari laki-lakinya, maka Anda sebagai laki-laki diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli perempuan dengan baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada wanita. Itu redaksi untuk Anda para lelaki. Nah, mudah-mudahan kita lebih baik kepada istri-istri kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Demikianlah kita telah mendengarkan tadi kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizullah Ta'ala, Futur Musuh Utama Saat Hijrah. Cukup panjang lebar dijelaskan oleh Al-Ustadz tentang futur ini. Maka tentu sahabat Muaz, semoga dari kajian ini kita bisa mengambil pelajaran penting bagaimana kita menyikapi futur ini dan bagaimana kita tetap bertahan dengan keimanan kita di tengah badai ujian yang begitu banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, salah satu ujian terbesar seorang muslim di zaman ini adalah menjaga pandangan. Jika dahulu seseorang harus keluar rumah untuk melihat berbagai kemaksiatan, hari ini berbagai gambar, video, dan tontonan dapat hadir hanya melalui genggaman tangan kita. Belum lagi fenomena di mana aurat semakin dianggap biasa untuk dipertontonkan di ruang publik maupun di media sosial. Setuju ya, sahabat Muaz? Dalam kondisi seperti ini, menjaga pandangan menjadi ibadah yang semakin berat, sekaligus semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di surah An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Perhatikan sahabat Muaz bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan terlebih dahulu sebelum menjaga kemaluan, karena banyak maksiat itu berasal atau berawal dari pandangan yang tidak kita jaga. Maka sahabat Muaz, ketika seorang muslim berusaha menjaga pandangannya, bukan berarti dia membenci orang lain, bukan pula karena merasa lebih suci, namun dia sedang menjaga kebersihan hatinya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, kita juga diingatkan untuk tidak sibuk mencela atau merendahkan orang lain. Tugas kita adalah menjaga diri sendiri, mendoakan sesama agar mendapat hidayah dan berusaha menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrata, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah." Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya, karena pandangan pertama bagimu dimaafkan, sedangkan yang berikutnya tidak dimaafkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Artinya sahabat Muaz, jika mata kita tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak semestinya, segera alihkan pandangan dan jangan sengaja menikmatinya. Saudaraku seiman, menjaga pandangan mungkin terasa berat di zaman yang penuh fitnah visual seperti sekarang ini. Di mana-mana kita bisa rasakan, kita bisa lihat sendiri, kita saksikan perempuan-perempuan mengumbar auratnya dengan begitu terang-terangan dan tanpa ada rasa malu. Namun justru disitulah letak nilai perjuangannya. Setiap kali seseorang menundukkan pandangannya karena Allah, sesungguhnya dia sedang membangun benteng bagi hatinya sendiri. Maka mari sahabat Muaz, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hati yang bersih, pandangan yang terjaga, dan kekuatan untuk tetap istiqomah di tengah berbagai ujian zaman. Karena tidak semua yang menarik mata akan menenangkan hati, dan tidak semua yang menyenangkan sesaat akan membawa keberkahan. Tetaplah menjaga pandangan, menjaga hati, dan menjaga diri demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sahabat Muaz, di kesempatan kali ini kita dengarkan pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani hafizahullah taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu nih juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitani.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Oleh itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita sekalian. Dan jangan lupa untuk mengamalkan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ba'diyah zuhur 2 rakaat salam. Dan juga sahabat muat, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, tinggalkan semua aktivitas kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini mari kita dengarkan bersama kumandang azan salat zuhur tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum. Allah

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu'alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Daima tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
10: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
11: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
12: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
11: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
13: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
11: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
14: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
15: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
11: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
16: Astagfirullah.
17: Kenapa bro?
16: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
17: Mana-mana?
16: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
17: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
16: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
18: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
19: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Qudwatun nabawiyah.
21: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
22: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
21: Qudwatun nabawiyah. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
22: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
21: Qudwatun nabawiyah. An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tahur shatr al-iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
22: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
22: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
22: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah,
1: apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
20: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
3: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
23: Majlis yang mulia ini di pembahasan Adrus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
24: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
25: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
26: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
25: Memangnya ada, kah?
26: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
27: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
28: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Ustadz menjawab.
30: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
31: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
32: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
33: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
34: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
35: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib. Ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai nggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
31: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihati. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhih. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring. Cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
4: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya. Umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti

0: adalah milik sempurna. Untuk tahu berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
2: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
6: dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mulut.

0: baru kah?
1: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, dimana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ath Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ath Tour. Mu'ath Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
3: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
3: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, Kak?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
10: Salman Al-Farisi radhiyallahu
11: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
12: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
13: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dimakamkan di bawah batu Konstantinopel. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini bernama Khalid ibn Zaid ibn Kulaib dari Bani Najjar. Julukannya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa gerangan Muslim yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharumkan namanya di timur dan di barat, dan mengangkat derajatnya di atas makhluk-makhluknya yang lain. Ketika dia memilih rumah Abu Ayyub sebagai tempat menginap, sementara bagi Nabi mulia yang baru berhijrah ke Madinah, menginapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Ayyub merupakan kisah yang teramat indah untuk dikenang kembali. Bagaimana tidak? Saat itu Nabi tiba di Madinah dengan dielu-elukan oleh seluruh penduduk. Semua mata memandanginya dengan penuh kerinduan, seolah memandang sang kekasih hati. Mereka semua membuka pintu-pintu rumah mereka, berharap Nabi yang mulia itu sudi menginap di tempat mereka. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tinggal di sebuah desa berjarak 2 mil dari Madinah, yaitu Desa Quba. Di sini beliau membuat masjid pertama yang dibangun di atas dasar takwa. Kemudian beliau menunggangi untanya keluar. Para pemimpin kota Yastrib berusaha agar beliau mau berhenti. Masing-masing ingin mendapatkan kehormatan dijadikan tempat menginap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghalang-halangi jalan unta tunggangan beliau dan memohon-mohon, "Tinggallah di rumah saya beserta seluruh perlengkapan Anda, wahai Rasulullah. Kami akan menjamin keamanan Anda." Rasulullah kemudian berkata, "Biarkanlah unta ini berjalan sekehendaknya, karena dia diperintah oleh Allah." Unta tersebut terus berjalan, diikuti tatapan mata para penyambut. Bila dia melewati satu rumah, maka pemiliknya merasa pupus harapan untuk bisa menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Sebaliknya, pemilik rumah-rumah berikutnya menanti dengan harap-harap cemas, akankah rumah mereka dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun si unta terus saja berjalan. Orang-orang pun mengikutinya dengan penasaran. Akhirnya, sampailah dia di suatu tanah kosong, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah dia berhenti dan duduk. Tapi Rasulullah tidak segan segera turun. Tak lama kemudian, memang si unta bangkit dan berjalan kembali. Rasulullah melepaskan tali kendalinya. Belum jauh berjalan, dia berbalik dan duduk di tempat semula. Tak terkirakan kebahagiaan Abu Ayyub Al-Ansari, dia segera mendekati Rasulullah dan menurunkan barang-barang bawaan beliau. Rasanya dunia dan seisinya terkumpul di rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari 2 lantai. Bermaksud mengosongkan barang-barangnya di lantai atas agar bisa ditempati oleh Rasulullah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih tinggal di lantai bawah sehingga Abu Ayyub menuruti saja kehendak beliau. Ketika malam, Rasulullah beranjak ke peraduannya. Sementara Abu Ayyub dan istrinya naik ke atas lantai. Setelah menutup pintu, berkatalah Abu Ayyub, "Istriku, apa yang kita lakukan ini? Rasulullah berada di bawah dan kita di atasnya. Patutkah hal seperti ini? Kita berada di atas Nabi dan wahyu akan turun kepada beliau." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalaman kedua suami istri ini gelisah dan tak tahu yang harus dilakukan. Mereka menyingkir dari tengah-tengah ruangan yang diperkirakan Rasulullah tidur di bawahnya. Bila hendak pergi ke sisi ruangan yang lain, mereka berjalan menempel dinding karena tak ingin berjalan di atas Rasulullah. Pagi harinya, Abu Ayyub berterus terang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, semalam suntuk saya tidak dapat memejamkan mata. Demikian pula dengan Ummu Ayyub." Nabi bertanya, "Apakah sebabnya wahai Abu Ayyub?" "Saya teringat betapa saya ada di atas, sedangkan Anda ada di bawah. Bila saya bergerak, maka debu-debu akan rontok dari atas dan mengganggu Anda. Di samping itu, saya berada di antara wahyu dan Anda." Rasulullah menenangkannya, "Tenanglah Abu Ayyub, sesungguhnya aku merasa lebih enak berada di bawah, karena nantinya tentu banyak tamu yang berdatangan." Berkisahlah Abu Ayyub, "Aku mengikuti pilihan Rasulullah. Tapi pada suatu malam yang amat dingin, kendi air minum kami terjatuh dan airnya membasahi lantai. Sedangkan satu-satunya benda yang bisa dipakai untuk mengelapnya hanya selimut yang kami pakai. Maka tanpa pikir panjang, kami segera mengepel air tumpahan tersebut dengan selimut sebelum terlanjur menetes ke bawah dan mengenai Rasulullah. Keesokan harinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepadanya, 'Demi ayah bundaku, wahai Rasulullah, benar-benar saya tidak bisa tinggal di atas Anda. Kuceritakan soal kendi yang pecah itu. Beliau akhirnya menerima alasanku dan bersedia pindah ke atas. Sedangkan aku dan istriku, Ummu Ayyub, turun ke lantai bawah.'" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama sekitar 7 bulan, yaitu sampai masjid di atas tanah yang diduduki unta beliau selesai dibangun. Selanjutnya beliau dan para istrinya tinggal di bilik-bilik di sebelah masjid. Beliau menjadi tetangga Abu Ayyub, tetangga yang menyebabkannya memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Abu Ayyub radhiyallahu an mencintai Rasulullah dengan cinta yang menyita segenap akal dan hatinya. Rasulullah juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang menghapuskan dinding pemisah antara Abu Ayyub dan dirinya. Karena Rasulullah menganggap rumah Abu Ayyub seperti rumah sendiri. Berkisah Ibnu Abbas radhiyallahu an, pada suatu siang yang terik, Abu Bakar keluar

saat mereka berdua bercakap-cakap. Rasulullah datang seraya bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah pada saat sepanas ini?" Keduanya kemudian menjawab, "Demi Allah, perut yang perih karena laparlah yang memaksa kami keluar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi jiwaku yang di tangannya, tidak ada pula yang mengeluarkan diriku dari rumah kecuali itu juga. Mari, ikutlah bersamaku." Mereka bertiga berjalan sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Setiap hari Abu Ayyub memang biasa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Bila pada waktu-waktu makan beliau tidak juga datang, baru Abu Ayyub memperbolehkan keluarganya memakannya. Ummu Ayyub membuka pintu, lalu mengucapkan salam. "Selamat datang wahai Nabi dan saudara-saudara." Rasulullah bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Saat itu Abu Ayyub sedang mengurus pohon kurmanya di samping rumah. Mendengar suara Nabi, dia segera menyongsong, "Selamat datang wahai Rasulullah dan saudara-saudara." Lanjutnya, "Wahai Nabiullah, bukan kebiasaan Anda datang pada waktu-waktu seperti ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, "Engkau benar." Abu Ayyub radhiyallahu an kemudian memotong standan kurma yang berisi tamar, rutab, dan basyar. Rutab adalah kurma yang telah masak, sedangkan basyar adalah masih separuh masak. Rasulullah berkata, "Janganlah engkau memotong tandan yang begini. Sebaiknya ambillah tandan yang sudah sempurna." Kata Abu Ayyub, "Wahai Rasulullah, saya ingin Anda makan tamarnya, rutabnya, serta busnya. Saya pun akan menyembelih kambing untuk Anda." Pesan Rasulullah, "Janganlah engkau menyembelih kambing yang sudah mengeluarkan susu." Abu Ayyub radhiyallahu an memilih seekor anak kambing yang berumur setahun. Setelah menyembelihnya, dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan untuk roti. Engkau lebih mengerti cara membuat roti. Untuk kambingnya, masaklah yang separuh dan bakarlah separuhnya lainnya." Setelah masak, roti kuah dan kambing segera dihidangkan. Rasulullah mengambil sepotong daging dan menaruhnya di dalam daging seraya berkata, "Wahai Abu Ayyub, tolong antar roti dan daging ini ke rumah Fatimah. Dia juga sudah beberapa hari tidak makan sesuatu." Setelah mereka semua kenyang, Nabi berkata, "Roti, daging, tamar, busur, dan rutab." Kedua mata beliau berlinangan ketika melanjutkan, "Demi jiwaku di tangannya, inilah yang disebut nikmat yang akan kalian pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Bila kalian menghadapi hidangan seperti ini dan akan menyantapnya, bacalah basmalah. Bila sudah kenyang, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan sampai kenyang dan memberi karunia yang sebaik-baiknya." Rasulullah langsung bangkit dan berpesan kepada Abu Ayyub.

0: Besok datanglah ke tempatku. Sudah menjadi tabiat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tak seorang pun berbuat baik kepada beliau kecuali segera dibalas dengan kebaikan yang lain. Namun kelihatannya Abu Ayyub tidak mendengarkan kata-kata beliau, sehingga Umar merasa perlu mengulangi. Nabi meminta Anda datang kepada beliau besok pagi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an segera berkata, "Saya akan datang besok, ya Rasulullah." Keesokan harinya, pergilah Abu Ayyub ke tempat Rasulullah. Beliau ternyata menghadiahinya seorang pembantu rumah tangga seraya berpesan, "Perlakukanlah anak ini dengan baik di rumahmu, Abu Ayyub. Kami tak pernah mendapati pada dirinya selain sesuatu yang baik selama di rumah kami." Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pulang bersama anak belia itu. Ummu Ayyub keheranan melihatnya. Maka ia bertanya, "Untuk siapa anak ini, Abu Ayyub?" Jawab Abu Ayyub, "Untuk kita. Hadiah dari Rasulullah. Sebuah hadiah yang paling berharga." Komentar Ummu Ayyub. Abu Ayyub melanjutkan, "Beliau berpesan agar kita memperlakukan anak ini sebaik-baiknya." Ummu Ayyub berpikir-pikir, kebaikan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya untuk melaksanakan pesan Rasulullah itu? Kedua suami istri itu terdiam beberapa saat. Sampai akhirnya Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, aku tak mungkin melaksanakan pesan itu lebih baik daripada memerdekakan anak ini. Engkau telah mendapatkan petunjuk kebenaran. Engkau mendapatkan taufik." Ummu Ayyub kegirangan. Anak kecil itu pun dimerdekakan oleh mereka. Rangkaian kisah di atas adalah mengenai kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dalam suasana damai. Bila Anda sempat mengetahui sebagian hidupnya dalam peperangan, niscaya Anda akan menjumpai hal-hal yang menakjubkan. Sepanjang hidupnya, Abu Ayyub adalah seorang mujahid, seorang pejuang yang aktif. Dia bahkan tak pernah ketinggalan dalam seluruh peperangan muslimin sejak masa Rasulullah hingga masa Muawiyah, kecuali bila disibukkan oleh suatu tugas. Perang terakhir yang diikutinya adalah penaklukan Konstantinopel. Muawiyah saat itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya sendiri, Yazid. Pada masa ini, Abu Ayyub adalah seorang yang lanjut usia, berumur 80-an. Dia tak mau ketinggalan ikut berperang di bawah panji-panji Yazid dan turut menerjang gelombang musuh sebagai seorang pejuang. Namun Abu Ayyub radhiyallahu an tak mampu lama-lama bertempur. Dia menderita sakit yang mengharuskannya untuk beristirahat. Yazid sebagai panglima menjenguk dan bertanya, "Adakah Anda memerlukan sesuatu, Abu Ayyub?" Dia menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada seluruh kaum muslimin." Abu Ayyub juga berpesan agar pasukan terus maju ke daerah musuh dan membawanya bersama mereka. Bila nanti dia wafat di medan perang, hendaknya jenazahnya dibawa dan dimakamkan di bawah dinding batu Konstantinopel. Tak lama setelah itu, Abu Ayyub pun wafat. Pasukan muslimin melaksanakan amanah sahabat Rasulullah ini. Mereka terus bertempur dengan gagah berani. Ketika mencapai dinding batu Konstantinopel, mereka memakamkan jenazah Abu Ayyub di bawahnya. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tidak mau mati, kecuali di atas punggung beberapa ekor kuda jinak sebagai pejuang. Menyerbu ke tengah medan tanpa mempedulikan bahwa usianya sudah 80 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Welcome to Mobile Legends.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
12: Ye.
13: Ada HP di kanda tiba-tiba datang?
12: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
13: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
12: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
13: Sudah kelas 5 SD.
12: Sudah besar itu.
13: Iya, betul. Hanya sama masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
12: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
13: Ada juga, pasti mahal itu.
12: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
13: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
12: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya. Baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
13: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale. Sini kita gas.
12: Oke, kita sama-sama misa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
14: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
15: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat dan juga segenap pendengar pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan membahas salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla yang cukup sensitif pembahasannya, yaitu isbatu ar-rijli wal qadami lillahi subhanahu. Menetapkan sifat kaki bagi Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a rabbul 'izzati fiha qadamah. Fi riwayah 'alayha qadamah. 'Alayha qadamah fa yanzilu ba'daha ila ba'din wa taqul qad qad. Wa qawlihi yaqulu Allah.
16: Pertama, beliau membawakan dalil yang melandasi penetapan sifat ini, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha. Neraka jahannam masih terus-menerus dilemparkan ke dalamnya. Siapa penghuni neraka? Jadi neraka jahannam selalu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghuninya. Wa hiya taqulu, setiap dilemparkan ke dalamnya para penghuni-penghuni neraka, neraka itu berkata, hal min mazid, apakah bisa ditambah lagi? Alias neraka minta untuk diisi lagi karena masih banyak area yang kosong, masih banyak space yang kosong. Hatta yada'a rabbul 'izzati fiha rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atasnya. Rijlahu, ya, pakai kata apa? Rijlun. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain berbunyi alaiha qadamahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Jadi di dalam riwayat hadis ini ada dua kata, yang pertama apa? Rijlahu, yang kedua apa? Qadamahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amma ar-rijlu wal qadamu fa ma'nahuma wahid. Rijlun dan qadamun maknanya sama, yaitu kaki. Summiyat rijlul insani qadaman li'annaha tataqaddamu fil mashyi. Kenapa kok kaki manusia itu dikatakan qadam? Karena manusia setiap jalan dia akan memajukan kakinya. Ya. innal insana la yastati'u an yamshiya bi rijlihi illa idza qaddamaha. Karena tidak mungkin manusia bisa berjalan kalau dia tidak melangkahkan, ya, bikin kakinya maju ke depan. Itu tidak mungkin. Ya, makanya namanya qadam, karena dia maju. Ya, yataqaddam. Oke, berarti dalam satu riwayat disebutkan apa tadi? Qadamahu, kemudian di riwayat yang lain disebutkan rijlahu, dan duanya, kedua kata ini maknanya sama. Terus apa yang terjadi setelah Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya? Bayan zawi ba'duha ila ba'din. Yang terjadi adalah neraka menyempit. Neraka menyempit, ya. Neraka terlipat. Yang awalnya areanya banyak yang kosong, ya, yang kosong-kosong itu kemudian menjadi terlipat, menjadi menyempit. Fataqulu, sambil neraka berkata, qad qad. Apa qad artinya? Nah, cukup, cukup. Ya, cukup, cukup. Padahal tadi ngomong apa? Kurang. Setiap dikasih kurang, kurang, kurang. Begitu Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya di atas neraka, maka kemudian neraka mengatakan qad qad, cukup, cukup. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Di awal Anas sudah katakan bahwa pembahasan tentang sifat ini sangat apa? Sangat sensitif. Kenapa sensitif? Karena banyak orang mengira bahwa ketika kita katakan Allah punya kaki, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah sendiri sudah menegaskan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11. Jadi ketika kita mengatakan Allah punya kaki, maka kita tidak mengatakan kaki Allah seperti makhluknya. Bahkan kita tidak boleh membayangkannya. Ya, tidak boleh membayangkannya. Kenapa tidak boleh membayangkannya? Karena kalau sudah membayangkan, berarti itu sudah memasuki sesuatu yang terlarang. Yaitu membahas tentang kaifiyah. Ya, membahas tentang bentuk, membahas tentang rupa, membahas tentang bagaimana. Nah, itu yang dilarang di dalam agama kita. Sehingga apapun yang terbersit di benak kita tentang kaki Allah, bentuknya, bagaimananya, itu pasti salah. Itu pasti salah. Karena itu tidak dijelaskan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tegas tadi Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Seperti sifat-sifat Allah yang lainnya, Allah mendengar, Allah melihat, manusia melihat, manusia mendengar, sama atau tidak? Sama atau beda? Beda. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Sifatnya Allah, melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Begitu pula kaki Allah berbeda dengan kaki manusia. Ya. Anehnya orang-orang yang menolak sifat kaki, mereka bisa menerima sifat mendengar. Juga mereka bisa menerima sifat melihat. Mereka akan katakan, ya, kami menerima sifat mendengar Allah karena mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Kami bisa menerima sifat melihatnya Allah karena melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Loh, kenapa tidak kalian katakan Allah juga punya kaki yang kakinya tidak sama dengan kakinya manusia? Apa susahnya kalian menerima itu semua? Ya enggak lah. Kalau sudah ngomongin kaki itu paling cuma orang-orang Wahabi aja. Atau minimal orang-orang Taimi. Apa Taimi? Pengikutnya Ibnu Taimiyah. Makanya kitab yang dibaca apa? Wasitiyah. Nah, itu buktinya mereka orang Taimiyun. Ya. Pertanyaannya, emang sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama sebelum zaman Syekhul Islam, Syekhul Islam kan abad berapa? Abad ke-7. Nah, emang ulama sebelum Ibnu Taimiyah itu tidak menetapkan sifat ini? Menetapkan tidak? Nah, Pak Sepi, menetapkan atau tidak? Kenapa tuh tidak bilang iya gitu? Karena pasti akan ada pertanyaan sesudahnya. Pertanyaan sesudahnya apa? Siapa? Berarti anda belajar dari pengalaman. Ya, iya, ulama salaf banyak. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Wahabi atau Taimi? Bukan Wahabi, bukan Taimi. Nanti saya akan bacakan. Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala wafat 279 Hijriah, abad ketiga. Di dalam kitab beliau Sunan At-Tirmizi, setelah membawakan hadis yang tadi itu, ya, hadis yang tadi juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi selain oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal madhhabu fi hadha 'inda ahli al-'ilmi min al-a'immah. Inilah keyakinan para ulama dari kalangan para imam. Mithlu Sufyan wa Malik wa Ibn al-Mubarak wa Ibn Uyainah wa Waqi' wa ghairihim. Sebutkan nama-nama besar tadi. Berarti beliau bukan sedang menukil keyakinan beliau saja, tapi beliau juga menukil keyakinan nama-nama yang tadi saya sebutkan. Sufyan Tsauri, Imam Malik, Ibn Mubarak, Sufyan Ibn Uyainah, Waqi', annahum rawau hadhihi al-asya'. Mereka semuanya meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Thumma qalu turwa hadhihi al-ahadith wa nu'minu biha. Semua hadis-hadis itu kita riwayatkan dan kita mengimani isinya. Wala yuqalu kaifa. Yang tadi kita tegaskan di awal. Tapi tidak boleh dibahas kaifiyah. Bentuknya seperti apa, bagaimana, itu enggak boleh dibahas. Baik. Sudah berapa tadi? Imam Ahmad, itu siapa? Imam At-Tirmidzi. Yang ketiga, Imam Ibn Khuzaimah. Siapa? Imam Ibn Khuzaimah. Wafat tahun 311 Hijriah. Dalam kitab beliau, kitab Tauhid. Salah satu bab yang beliau bawakan di situlah babu zikri isbatir rijli lillahi azza wa jalla. Bab untuk menjelaskan penetapan kaki bagi Allah azza wa jalla. Wa in raghimat unuful mu'attilatul unuful mu'attilatul jahmiyah. Kita sebutkan ini walaupun orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, mereka enggak suka. Tidak peduli. Ya. Jadi para ulama itu membawakan ilmu bukan karena suka atau tidak suka. Ya. Walaupun ahlul bid'ah enggak suka, maka beliau tetap bawakan ini. Alladzina yakfuruna bisifati khaliqina azza wa jalla. Mereka adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati asbataha لنفسه في محكم تنزيله. Padahal Allah sendiri yang menetapkan sifat-sifat itu di dalam Al-Quran. Wa ala lisani nabiyyihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sudah berapa ini? Sudah 3, 4. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Wafat 385 Hijriah. Dalam salah satu kitab beliau yang judulnya adalah Kitabu As-Sifat. Kitabu As-Sifat. Setelah beliau membawakan dalil tentang sifatul qadam tadi, beliau berkata, hadhil ahadithu sihah. Semua hadis ini adalah sahih. Hamalaha ashabul hadithi wal fuqaha'i ba'duhum ala ba'din. Diriwayatkan oleh para ahli hadis, oleh para ahli fikih, dari satu orang ke orang yang lainnya. Wa hiya 'indana haqqun la nashku fiha. Semua hadis-hadis ini dan kandungan yang ada di dalamnya, menurut kami semuanya benar dan kami tidak meragukan sedikit pun. Walakin, tapi idza qila kaifa wada'a qadamahu. Kalau ada yang nanya, bagaimana Allah meletakkan kakinya? Pasti sudah masuk apa? Kaifiyah. Wa kaifa dhahik? Bagaimana Allah azza wa jalla tertawanya? Qulna la yufassaru hadha wa la sami'na ahadan yufassiru. Kita jawab, kita tidak akan membahas itu. Dan kami tidak pernah mendengar orang-orang sebelum kami membahas itu. Maksudnya adalah para ulama, para sahabat, para tabi'in, tak pernah ada yang membahas itu. Jadi yang membahas itu siapa? Tadi Al-Jahmiyah. Sudah berapa ini? Hah? 4. Di antara ulama yang lainnya adalah Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra'. Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra'. Beliau wafat tahun 458 Hijriah. Di dalam kitab beliau, Ibtalu At-Ta'wilat. Ibtalu At-Ta'wilat li akhbaris sifat. Beliau membawakan satu bab khusus, Isbatul Rijli wal Qadami li Rabbina Jalla Sya'nu. Bab menetapkan ya kaki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini judul dari kayaknya dari muhakkiknya ya, untuk mempermudah. Setelah beliau membawakan hadis-hadis ini, beliau mengatakan i'lam annahu ghayru mumtani'in hamlu hadzal khabar ala zahirihi. Ketahuilah bahwa memahami hadis-hadis ini sesuai zahirnya tidak terlarang. Wa annal murada bihi qadamun, bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis tadi adalah kaki. Huwa sifatun lillahi ta'ala, dan kaki itulah sifatnya Allah. Wa kadzalika rijlu. Qadamun sama apa tadi? Rijlu. Sama. Wa qad nassa Ahmadu ala dzalik. Imam Ahmad pun juga mengatakan hal tersebut. Tadi sudah kita bawakan ya, para ulama yang kita tukilkan tadi nama-namanya. Oke. Apakah ahlul bid'ah menolak sifat-sifat tersebut? Menolak atau tidak? Hah? Ya pastilah. Hah? Mereka memang kerjaannya apa? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, cara mereka menolak bagaimana? Wong hadisnya sahih. Ya, wong hadisnya sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim. karena hadisnya sahih, maka mereka melakukan penolakan dengan cara halus dalam tanda kutip. Yaitu dengan melakukan takwil. Kata mereka, rijlun di dalam hadis ini artinya adalah sekelompok orang. Qadamun juga sama. Kata mereka, qadamun itu artinya adalah muqaddamun. Muqaddamun di sini adalah orang-orang yang terdepan dalam melakukan kejahatan. Orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kejahatan. Jadi menurut mereka, neraka akan menyempit dan tidak lagi mengeluh areanya banyak kosong setelah diletakkan di dalamnya siapa? Orang-orang, sekelompok orang, itu kalau ditafsirkan di jilun dengan makna orang. Kemudian yang kedua apa tadi? Manusia-manusia yang terdepan di dalam kejahatan. Itu menurut mereka berarti bukan kaki Allah. Oke, ini adalah takwil mereka. Bagaimana kita membantah takwilan tersebut? Kita bantah dari tiga aspek. Yang pertama, aspek logika. Yang kedua, aspek bahasa. Dan yang ketiga, konteks hadisnya. Dari berapa aspek? Tiga. Apa yang pertama? Aspek logika. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, konteks hadisnya. Yang pertama dari sisi logika. Kata mereka apa tadi, Qadam? Orang-orang yang terdepan dalam kejahatan. Terus kalau di jilun apa? Sekelompok orang. Kalau itu ditafsirkan sebagai rijlun, sekelompok orang, pertanyaannya secara logika adalah apa bedanya sekelompok orang ini sama orang-orang yang sudah masuk sebelumnya? Apa bedanya? Orang-orang yang masuk sebelumnya nggak bisa bikin neraka menyempit. Setiap dimasukin sekelompok orang mesti tetap ada space yang kosong. Begitu dimasukkan sekelompok orang ini, maka neraka menyempit. Terus apa bedanya sekelompok orang ini sama orang-orang sebelumnya? Logika susah menerimanya. Kata mereka, ini orang-orang yang terdepan dalam apa? Dalam kejahatan. Oke, berarti mereka itu adalah manusia-manusia yang paling jahat, alias penjahat besar. Bisa diterima dengan logika? Enggak, kenapa? Wong penjahat besar kok masuknya terakhir? Paham tuh? Harusnya penjahat besar itu masuknya pertama. Dan harusnya mereka masuknya di mana? Di keraknya neraka. Kenapa mereka ditaruhnya belakangan? Udah belakangan tuh ditaruhnya di atasnya neraka. Ya, di atasnya neraka. Bukan di dalam keraknya neraka. Bidarkil asfali dengan nar. Misalnya kayak orang munafik gitu kan, ditaruh di keraknya neraka. Secara logika gak masuk. Aspek yang pertama. Aspek apa tadi? Logika. Jadi aspek logikanya adalah kalau mereka manusia biasa, kenapa kok bikin neraka jadi sempit? Harusnya inilah klimaks.
18: Kalau orang biasa, kenapa bikin neraka jadi sempit? Terus bedanya apa dengan manusia-manusia yang sudah masuk sebelumnya? Mereka akan mengatakan, ya mereka bukan manusia biasa, mereka penjahat besar. Muncul cacat yang kedua logikanya. Kalau memang penjahat besar, kenapa ditaruhnya belakangan? Udah kayak gitu ditaruhnya di atas pula. Oke, ini adalah aspek apa tadi? Logika. Mari kita lihat dari aspek bahasa. Hatta yadu'a. Bahasanya kan gitu ya. Hatta yadu'a. Sampai Allah meletakkan. Cocok enggak? Penghuni neraka diletakkan. Cocok? Enggak cocok. Cocoknya penghuni neraka itu apa? Yulko. Tampakkan, dilemparkan. Secara bahasa enggak cocok. Makanya awal hadisnya bunyinya apa? Yulko. Ketika ngomongin tentang penghuni manusia, penghuni neraka dari kalangan manusia, dari makhluk-makhluknya, pakai kata yulko secara bahasa, dilemparkan. Tapi begitu berbicara tentang kaki, Allah tidak pakai kata yulko. Tapi kata apa? Yadu. Hatta yadu'a. Allah meletakkan. Kalau seandainya itu adalah manusia juga, secara bahasa enggak cocok. Harusnya bukan yadu'a, tapi apa? Yulqa. Ya. Yeah. Makanya dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibedakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang manusia yang dimasukkan ke neraka, Nabi menggunakan kata yulqa. Begitu Nabi SAW membahas tentang kaki Allah, Nabi menggunakan kata yadu'a. Sedangkan mereka ingin mengubah itu. Dan secara bahasa itu tidak bisa diterima. Oke. Kemudian qadamahu. Tadi jilahu. Ada apanya di situ? Ada dhamirnya. Ada dhamirnya. Rijlahu. Kakinya Allah, qadamahu, kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa cocok kira-kira? Manusia penjahat-penjahat besar dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok atau tidak? Enggak cocok, walaupun mereka makhluk ciptaan Allah, tapi enggak cocok. Maka kita katakan syaitannya Allah. Fir'aunnya siapa? Allah. Yang cocok adalah rumahnya Allah, Baitullah, ya Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cocok. Ya, jadi yang dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla itu adalah sosok-sosok yang mulia. Ini cacat dari aspek apa? Bahasa. Yang terakhir, cacat dari konteks hadisnya, dari sisi konteks hadisnya. Kalau kita perhatikan, neraka terus ditambahin, terus, dan neraka selalu mengatakan ada tambahan enggak. Setiap dimasukkan makhluk selalu tidak membuat neraka jadi penuh. Begitu Allah meletakkan kakinya, baru neraka penuh. Berarti itu apa? Klimaks. Ya, itu adalah klimaks. Berarti meletakkan kakinya Allah Azza wa Jalla adalah faktor yang sifatnya luar biasa. Seandainya yang dimasukkan ke dalam neraka atau yang diletakkan di atas neraka itu adalah bukan kakinya Allah, tapi makhluk biasa, maka tidak sesuai dengan konteks hadisnya. Ya, karena konteks hadisnya biasa, terus apa? Luar biasa. Kalau seandainya qadam dan dijlum di situ ditafsirkan dengan manusia, maka jadinya biasa. Kalau kayak gini-gini aja, penuh gak? Gak penuh. Kenapa jadi penuh? Karena terakhirnya adalah klimaks dari padatnya dan penuhnya neraka. Itu kalau ditafsirkan dengan apa? Makhluk. Oke. Okay. Ini adalah membantah takwil dari mereka. Dan salah satu yang patut untuk kita renungi adalah bagaimana besarnya neraka. Bagaimana besar dan luasnya neraka. Bayangkan bagaimana neraka itu sudah dimasuki sekian banyak penghuninya, tidak akan penuh-penuh. Bahkan di dalam ayat dan juga hadis disebutkan matahari dan apa? Bintang. Ya. Matahari dan bintang, bulan juga dilemparkan kemana? Ke dalam neraka jahanam. Matahari besar atau kecil? Besar. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakarnya atau akan dilemparkan ke dalam neraka. Di antara yang dilemparkan adalah matahari dan bulan. Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani, akan dilipat kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu pun tidak membuat apa? Menjadi penuh. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya, baru saat itu bisa penuh. Perasaan kosong itu juga dialami oleh surga. Dalam hadis riwayat Muslim, wala yazalu fil jannati fadlun. Neraka masih tetap ada yang kosong. Seperti saya ngomong tentang neraka ya. Surga selalu masih ada space yang kosong. Hatta yunshi Allah laha khalqan. Sampai Allah menciptakan makhluk, fayuskinahum fadlal jannah. Saat itulah makhluk yang baru ini dijadikan sebagai penghuni surga. Berarti bedanya sama neraka apa? Bedanya apa? Kalau neraka bukan makhluk yang dimasukkan untuk memenuhinya. Kalau surga, yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk untuk memenuhinya. Kenapa dibedain? Kenapa dibedain? Untuk memenuhi surga, Allah bikin makhluk baru. Untuk memenuhi neraka, Allah tidak bikin makhluk baru. Kenapa dibedakan? Karena apa salahnya? Apa salahnya makhluk baru? Gak punya dosa, baru diciptakan langsung apa? Untuk neraka. Mungkin. Maka Allah tidak lakukan. Wa ma rabbuka bidzallamil ladzi. Baik. Kenapa surga Allah bikin makhluk baru? Karena rahmat Allah sangat luas. Karena rahmat Allah sangat luas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menciptakan makhluk baru yang belum ngapa-ngapain. Dan dimasukkan ke mana? Surga. Atau mau jadi makhluk itu? Ya gak bisa, sekarang udah diciptakan sama Allah. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Besok insya Allah kita pindah ke bab baru. Sekedar faedah, tadi yang tiga aspek itu kita simpulkan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah.
16: Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
21: Aduh, nggak diangkat.
22: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
21: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
22: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
23: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
21: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
22: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
21: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
23: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
24: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
25: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
24: Memangnya ada, kah?
25: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
26: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
27: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
24: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, saya pusing saya.
27: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
28: A few moments later.
24: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
27: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
26: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Astagfirullah, hampir mi kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
7: Iyo kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali mi itu hai.
9: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
5: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
6: Yeay!
5: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
7: Saya, Kak Amin.
5: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
7: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
5: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
9: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
5: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
10: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو موات بن جبل 94.3 FM.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam.
3: Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya.
6: Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada kah?
8: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih Kencana Baja Ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
10: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
13: Eh, ada saldomu di situ?
14: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
13: 10.000, Ji.
14: Mau beli pulsa kah?
13: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
14: Buat apa ini?
13: Buat bangun rumah Laik Huni.
14: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
13: Bisa toh, insya Allah.
15: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
14: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
13: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
14: Nah, kenapa begitu?
15: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnain sadaqah, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
18: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya, adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
18: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
16: قدواتٌ نبويه.
17: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
18: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur-rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham

0: على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,

0: ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
3: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: taharah. Rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Adzkarul Masa. A'udzu

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Pejabat goblok, siap di bawah.
3: Kita dapat BBM gratis. Kan di
4: tamat. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
15: seperti
14: tahun.
15: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi Masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
16: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka Allah.
0: Murka Allah.
1: Kita perlu perhitungan. Karena dia

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Murotal by Request. Di edisi hari Sabtu ini, tepatnya 5 Muharram 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 20 Juni 2026 di penanggalan Masehi, insyaallah kembali akan kami hadir menemani sore hari sahabat Mu'adz sekalian hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kembali bergabung ya, tentunya seperti biasa tidak lupa kami mengundang sahabat Mu'adz sekalian untuk melakukan request sehingga kita bisa bersama-sama mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, khususnya yang berada di juz ke-27 hingga juz yang ke-30. Dan juga kita akan mendengarkan berbagai macam qori, yaitu orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran yang menjadi favorit maupun idola dari sahabat Mu'adz sekalian. Seperti biasa, untuk bergabung sahabat Mu'adz cukup mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, lalu spasi nama qori yang ingin didengarkan, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-5550-943. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di program Murotal by Request sore hari ini, kembali kita akan mendengarkan sebuah surah tentunya, yaitu surah Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan surah Al-Haqqah dengan qori yaitu Saud Al-Suraim. Dan untuk mengefisienkan waktu tentunya sambil menunggu sahabat Mu'adz sekalian yang bergabung, mari langsung saja kita dengarkan opening dari program berikut ini. Selamat mendengarkan.
3: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, kuatal iman dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan surah yang menjadi opening di program acara Murotal by request di sore hari ini, yaitu surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Haqqah dengan korinya yaitu Syekh Sa'ud Al-Suraim. Dan bagi sahabat Muwats, kembali kami mengundang ya untuk mengisi kegiatan kita di sore hari ini tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita bisa dengarkan, kita bisa nikmati juga, kita dengarkan baik-baik sehingga masuk ke dalam hati kita. Tentunya dengan itu semoga hati kita menjadi bersih dan bisa kembali bersemangat tentunya, karena Al-Quran itu merupakan syifa atau penyembuh untuk hati kita, sehingga hati kita menjadi bersih, kemudian lebih bersemangat tentunya, sehingga kita bisa mengerjakan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat untuk diri kita pribadi. Dan ya, saat ini sudah ada beberapa yang masuk per-request di program acara ini tentunya. Kita bacakan satu persatu dulu. Ya, yang pertama ada ya dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah An-Naba dengan qori yaitu Muhammad Toha yang versi kecil. Syukron jazakallah. Wabarakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Kemudian ada lagi nih yang masuk, yaitu dari Abdullah. Dari Abdullah di Andonohu, request surah Al-Mutaffifin dengan korinya yaitu Ustadz Mufli Safitra. Baik, terima kasih kepada Abdullah di Andonohu dan juga kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah berpartisipasi untuk bergabung di program acara Murotal by Request. Langsung saja kita akan dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah di-request kepada yang sudah di-request dari para pendengar. Semoga kita bisa mendengarkan dengan seksama sehingga kita sama-sama bisa mengisi sore hari ini dengan kebaikan, ya, yaitu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan surah An-Naba dan surah Al-Mutaffifin yang sudah di-request dari Abdullah dan juga Abi dan Uminya Aisyah. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik, surah An-Naba dengan korinya itu Syekh Muhammad Toha Al-Junaid yang direquest oleh Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gombol baru saja kita dengarkan bersama. Dan langsung saja kita akan kembali mendengarkan requestan dari Abdullah di Andonohu dengan surah Al-Mutaffifin dengan korinya yaitu Ustadz Mufli Safitra. Baik sahabat muat yang bagi yang saat ini sedang dalam perjalanan, bekerja maupun beristirahat di rumah, semoga lantunan ayat Al-Quran yang menemani sahabat muat di sore hari ini bisa membawa ketenangan dan keberkahan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 dengan korinya yaitu Muflisah Fitrah yang direquest oleh Abdullah di Andonohu. Dan saat ini sudah ada beberapa yang masuk lagi ya requestannya di via WhatsApp. Yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Anda sedang mendengarkan program acara Murotal by Request, tempat di mana sahabat Muats bisa memilih surah yang ingin didengarkan bersama beserta dengan qori favoritnya. Jangan lupa bergabung dengan cara ketik nama spasi alamat spasi nama surah spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Namun sebelum kita bacakan requestan yang sudah masuk lagi, kita dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masih bersama di program acara Murotal by Request. Dan sahabat muat sekalian, sebelum kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang di request, karena sudah ada beberapa request lagi yang masuk, kita dengarkan dulu sebuah informasi tentunya, karena saat ini kita sedang berada di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini ada satu hari yang identik di mana kita bisa berpuasa tentunya, yaitu puasa Asyura. Namun sahkah puasa ya maksud kami puasa Arafah ya. Sahkah puasa Arafah

Ya, maksud kami puasa Asyura ya, mohon maaf. Ya, bisakah puasa Asyura jikalau kita khususnya untuk para wanita ya, apabila belum mengganti puasa wajibnya. Dan menurut beberapa informasi yang kita mungkin sudah ketahui bahwa puasa wajib tentunya kita usahakan untuk menggantinya terlebih dahulu. Namun bagaimana jika kita belum sempat menggantinya tapi ingin berpuasa sunnah, puasa Arafah atau puasa Asyura maupun puasa Tasu'a. Dan tentunya kita pelajari ternyata boleh ya. Masalah ini memang diperselisihkan para ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada yang memakruhkan, dan ada pula yang melarang mendahulukan puasa sunnah sebelum mengganti atau mengqada puasa Ramadan. Namun terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah menunda qada puasa Ramadan hingga bulan Sya'ban karena sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi dalil bahwa qada puasa tidak harus langsung ditunaikan setelah Ramadan selama belum melewati Ramadan berikutnya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa menunda qada tetap sah selama seseorang memiliki tekad untuk melunasinya. Artinya, seseorang tetap boleh menjalankan puasa sunnah tersebut, ya, yaitu puasa Asyura, meskipun masih memiliki utang puasa Ramadan, dengan syarat tetap berazam atau bertekad untuk segera mengqadanya. Semoga kita dimudahkan untuk mengganti puasa wajib ya terlebih dahulu sebelum menunaikan puasa sunnah guna untuk memperoleh keutamaannya juga. Ya, semoga informasinya bisa bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat muat, saat ini ada lagi requestan yang sudah masuk dari siapa ini ya, tidak disebutkan namanya, dari hamba Allah di Kendari. Ya, request surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ya, dengan qori yaitu Muhammad Rad Al-Qudri hafizahullah ta'ala. Baik, terima kasih kepada hamba Allah di Kendari yang sudah berpartisipasi untuk merequest di program acara Morotal by Request kali ini. Langsung saja kita akan dengarkan surah Al-Mujadilah. Tetap

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik, sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada, itulah tadi surah Al-Mujadilah dengan korinya yaitu Muhammad Rod Al-Qudri yang direquest oleh hamba Allah di Kendari. Terima kasih kepada hamba Allah di Kendari, syukron, jazakallah khair yang sudah merequest. Dan tentunya semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan di program acara kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menenangkan hati kita dari penatnya kesibukan kita dan juga mungkin dari berbagai macam ya masalah mungkin ya yang sedang kita hadapi yang membuat hati kita menjadi gelisah, tidak tenang dan sebagainya. Semoga dengan Al-Quran bisa membenahi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat muats, kebersamaan kita dalam program acara Murotal by Request di sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Ya, tidak terasa kurang lebih ya 1 jam telah kami menemani sahabat muats sekalian. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengirimkan request surah dan setia menemani siaran kami. Semoga ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita dengarkan menjadi penyujuk hati, penambah iman dan pemberat timbangan amal kebaikan kita. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam program acara Murotal by Request. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang menjadi closing atau surah yang menjadi penutup di kebersamaan kita kali ini yaitu surah Al-Mulk dengan qori Syekh Hani Ar-Rifai. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
6: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
7: Oh iya, betul.
9: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, ayo gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Nanti yang putra wajib pakai ini. Apa ini? Tolong dicatat, nanti guru-gurunya tolong beritahu ini ya. Santri wajib pakai pecis. Santri kok orang nganggo pecis kaya rambutnya apik wae. Yang putri pakai jilbabnya yang benar, seragam pakaian muslimah. Yang putra pakai pecis, kalau bisa pakai sarung lebih bagus lagi. Udah? Sekarang semua letakkan penanya dulu, coba tertib. Ayo, mana penanya santri? Coba penanya diletakkan. Penanya tidak boleh dipegang. Isma, dengar. Entah nganggu bahasa Arab nanti ya. Wes, coba santri di rumah juga. Pena, taruh pena. Ya, semuanya hadap fokus ke depan. Posisi tangan berdoa. Ayo. Kita mohon ilmu yang manfaat.
1: Allahumma inni
0: as'aluka
1: ilman nafi'a
0: wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Allahumma inni
0: as'aluka
1: ilman nafi'a
0: wa rizqan thayyiba
1: wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah,
1: aku mohon kepadamu
0: ilmu yang manfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima. Sekarang mohon pada Allah kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
1: Allahumma la sahla
0: illa ma ja'altahu sahla
1: wa anta taj'alul hazna
0: idza syi'ta sahla. Baik, cukup. Sekarang tangannya turun, pegang poinnya semuanya. Semuanya wajib pakai buku. Mana bukunya? Coba buku. Enggak boleh pakai kertas. Yang enggak bawa buku besok bawa buku. Yang enggak bisa nulis nanti dengar. Es diletakkan. Siap. Santri di rumah juga ya. Ini sekarang santrinya tambah banyak. Baik, lihat di papan, kita bahas masih lanjutan kemarin. Adab anak kepada orang tua. Tulis. Adab seorang anak kepada orang tua. Adab seorang anak kepada orang tua. Adik-adik yang bisa nulis besok bawa buku tulis ya. Santri yang baru nji. Untuk siapa itu? Bisa nulis gak? Kelas berapa? Oh, baru TKB. Kalau Pak Ustaz sudah besar, jadi enggak TK lagi. adab seorang anak kepada orang tua. Sudah santri? Lihat di bukunya saja, gak usah lihat temannya belakang-belakang, gak usah noleh-noleh begini, lihat ke depan, fokus. Sudah? Nah, apa tujuannya adik-adik belajar ini? Coba lihat, biar nanti dengan orang tua itu lebih beradab, nanti rezekinya lancar, umurnya panjang. Rezekinya apa? Lancar, umurnya panjang. Itu yang kelanjutan kemarin. Ini ternyata masih dilanjutan. Hari kemarin yang pelajaran terakhir Ustadz bilang sudah selesai, Ustadz masih lanjut lagi. Lihat berikutnya, catat. Mendengarkan kata-kata orang tua. Ini dari perkataan Imam Al-Ghazali ya. Al-Adab Fiddin, dalam kitab beliau Al-Adab Fiddin. Adik-adik di rumah catat, nanti diamalkan. Biar dengan orang tua lebih beradab. Ada yang nakal loh sama orang tuanya sendiri loh. Teriak-teriak, gak mau dengar. Sudah belum? Ada yang lihat penanya Ustadz enggak ya? Pena. Sudah belum? Sampun. Nanti yang rajin mencatat tak kasih hadiah. Besok. Yang kelas 1 dengar nanti ditanya. Iya, spasi. Anaknya siapa tuh? Pintar ini. Sudah? Catat aja yang bisa dicatat. Yang sudah besar nanti catat semuanya. Sudah? Diikuti ya. Sudah semua belum? Catat dulu, catat. Yang di rumah catat. Coba. Ikuti ya. Mendengarkan kata-kata orang tua. Nah, jadi kalau orang tua ngomong, nah ini enggak dengar tuh, coba. Coba. Tuh, itu. Buktinya ini tuh. Lagi ngomong enggak dengar. Mendengarkan. Mendengarkan itu nganggo mulutnya apa? Kuping. Mana kupingnya mana? Sini tuh kuping. Ini. Mendengarkan kata-kata orang tua. Coba telinganya diginiin coba. Ini biar dengar itu loh. Dengar. Itu, dengar. Ada yang biasanya enggak dengar orang tua nih loh. Orang tua ngomong malah main. Ya. Enggak dengar berarti. Ya toh? Ada yang gak dengar je, nanti diperbaiki. Adik-adik di rumah juga. Lihat yang kedua. Ikuti ya. Berdiri.
1: Berdiri.
0: Ketika orang tua berdiri.
1: Ketika orang tua berdiri.
0: Sebagai bentuk.
1: Sebagai bentuk.
0: Kesigapan.
1: Kesigapan.
0: Untuk membantu. Nah, kadang orang tua sudah berdiri di luar, mau ngangkat sesuatu. Wah, adik-adik bisa bantu, maka bantu orang tua. Siap bantu?
1: Siap.
0: Siap bantu?
1: Siap.
0: Pilih bantu orang tua apa main game?
1: Bantu orang tua.
0: Pilih bantu orang tua apa main game?
1: Bantu orang tua.
0: Nah, awas kalau nanti melanggar. Yang ketiga diikuti. Mematuhi.
1: Perintah orang tua.
0: Mematuhi.
1: Perintah orang tua.
0: Disuruh. Ruwaifi, belikan ini dulu, langsung patuhi. Sekarang sholat maghrib, langsung berangkat sholat. Ayo belajar kerja PR, langsung belajar kerja PR. Harus patuh pada orang tua. Wah, santri semua siap patuh pada orang tua? Siap? Siap? Oke, satu lagi. Merendah di hadapan orang tua, meskipun anak sudah alim dan pinter. Bayu, fotonan sih. Merendah di hadapan orang tua, nanti nyusul mawon. Jadi dengan catat yang empat ini dulu. Merendah di hadapan orang tua, meskipun anak sudah alim dan pintar, nyesel mawon. Langsung nomor sekawan. Sekawan papat. Nomor pinten? 4. Nggih. Wis nulis nomore wae ora apa-apa. Sudah? Sudah santri? Santri? Coba diikuti ya. Nanti yang lain bisa nyusul. Ini terakhir nih. 4 diikuti ya. Merendah. Di hadapan orang tua.
1: Di hadapan
0: orang tua. Meskipun anak.
1: Sudah alim dan pintar.
0: Sudah alim dan pintar.
1: Jadi
0: nanti kalian kalau pintar apapun gak boleh sombong depan orang tua. Gak boleh bilang, wah saya lebih pintar daripada bapak saya. Kalau pintar gak boleh merendahkan orang tua. Wah, orang tuanya gak boleh. Orang tua lagi bicara, kok lagi ngomong-ngomong sendiri lagi. Kalau orang tua lagi bicara, didengar meskipun kamu pinter. Gak boleh sombong. Terus, yang kelima diikuti. Tidak menuntut. Sesuatu. Yang menyusahkan. Orang tua. Tidak menuntut sesuatu
1: yang menyusahkan
0: orang tua.
1: Jadi kalau minta apa-apa toh enggak boleh sampai orang tuanya susah.
0: Ada loh yang orang tuanya enggak mampu terus minta macam-macam.
1: Nah, ini kalau yang sudah besar-besar ini. Oh, sudah besar-besar nih. Orang tua enggak mampu beli motor, jalak motor anyar. Motor 30 juta meneh. Rezeki itu. Enggak usah nunjuk-nunjuk. Itu apa itu?
0: Kalau dikasih uang jajan sama orang tua, nurut saja sama orang tua. Bapak Mbok kasih uang jajan sekian, manut.
1: Enam, tujuh, dan delapan kita bahas besok sore.
0: Lima dulu, pokoknya harus baik pada orang tua. Nah, untuk kebaikan orang tua kita, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua juga. Santri, ayo posisi angkat tangan, santri.
1: Coba angkat tangan. Rabbighfirli.

waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sekarang doa sapu jagat, minta kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

0: Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah balik ke kelas, belajar yang baik. Nanti patuh pada orang tua, enggak nyusahkan, Ji. Siap ya? Kata-katanya dari orang tua harus didengar, belum disuruh bubar. Tunggu dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hati-hati tiang yang itu ya. Sebentar, yang putri tunggu karena teralang tiang. Yang putra lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Ayam putra dulu, tertib. Yang adik-adik di Zoom bisa siap-siap bertanya. Umma Afsho bisa dibaca apa dipandu, monggo.
1: Baik, bismillah. Pertanyaan dari chat dulu atau Ustaz?
0: Bisa yang chat dulu.
2: Baik, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dua.
3: Orang keluarga itu.
2: Yang pertama, apakah boleh membaca doa untuk orang tua di setiap sujud sholat kita dan pada saat sebelum salam?
3: Boleh, seperti itu boleh, dan doanya nanti terkabul di waktu-waktu tersebut.
2: Yang kedua, hanya membaca surat Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2 pada masih saat sholat, apakah boleh?
3: Nanti masih saya adik-adik ya, tapi lebih bagus tambah surat-surat yang lain. Gitu, berikutnya lagi.
2: Ustadz, apa maksudnya merendah selain sombong?
3: Jadi kalau orang tua itu, kita itu misalnya sudah pintar, banyak belajar, pendidikannya sudah tinggi, pokoknya nganggap kita itu biasa di hadapan orang tua, enggak nganggap, oh saya itu memang anak pintar, saya gelarnya banyak, enggak boleh. Gitu ya. Baik, langsung resen kalau sudah selesai yang di itu.
2: Baik, silahkan adik Gania.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz izin tanya dua ya. Yang pertama ya. Ustaz, kalau disuruh orang tua tapi nanti-nanti gimana?
3: Apanya?
4: Kalau disuruh orang tua tapi nanti-nanti gimana?
3: Nggak boleh, harus segera. Nggak boleh nanti, nggak boleh. Nanti itu biasanya akhirnya nggak jadi. Gitu ya.
4: Ya, yang kedua, Ustaz, gimana caranya berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal?
3: Kalau orang tua sudah meninggal, banyak doakan terus. Terus, yang kedua, beri sedekah terus atasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Lalu buat baik dengan teman-teman atau keluarga orang tua.
4: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Muhammad Raka.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustaz, kalau puasa kumur-kumur pakai garam kalau sakit gusi, batal tidak?
3: Maaf, saya dengar.
2: Jika saat puasa kemudian berkumur menggunakan air yang ada mengandung garam, itu boleh atau tidak?
3: Langsung dilepeh atau dikeluarkan boleh. Namun air nggak boleh banyak-banyak. Airnya nggak boleh banyak-banyak kalau lagi puasa.
5: Ya, pertanyaan kedua.
3: Ya.
5: Pak Ustaz, kelas sepitan natun aja harus daftar ya?
3: Apanya?
5: Bagaimana daftarnya? Kelas sepitan aja harus daftar ya? Bagaimana daftarnya?
3: Ini nanti akan segera diumumkan hari ini ya. Daftarnya itu cuma gabung dengan channel saja. Yang penting nanti ikut evaluasinya. Pertemuannya sampai akhir Agustus ini, 1 September sampai 1 September. Pekan depan mulainya, bukan pekan ini. Karena pekan ini Ustadz selesaikan adab-adab dulu. Ternyata ada materi yang kelupaan Ustadz sampaikan, karena ini penting. Ya.
5: Jazakallahu khair, barakallahu fikum.
3: Ya, Yakum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yakub.
6: Ustadz, izin bertanya dua ya. Yang pertama, apa maksud menyendat di hadapan orang tua? Apa maksud merendah di hadapan orang tua?
3: Merendah berarti kita tidak sombong dengan ilmu kita. Tidak sombong, tidak merasa bangga, tidak merasa tinggi dari orang tua. Tetap biasa-biasa saja.
6: Yang kedua, Ustadz. Benarkah ayam diciptakan oleh Allah untuk melihat malaikat? Apakah ayam diciptakan oleh Allah untuk melihat malaikat?
3: Ya, tugas ayam bukan pokoknya seperti itu. Ayam atau setiap makhluk punya tujuan tertentu. Di antaranya semua makhluk itu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Sehingga kita mau beribadah kepada Allah.
6: Baik, jazakallahu khairan Ustaz wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya silakan Adik Rafki Aroyan.
7: Assalamualaikum Ustaz.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin tanya dua ya Ustaz. Iya. Yang nomor satu, apakah kalau lawan orang tua tidak berkah?
3: Iya, lawan orang tua kita jadi hidupnya tidak berkah. Ilmu yang kita pelajari juga tidak berkah. Rezekinya juga kurang berkah.
7: Baik Ustadz, yang kedua. Ustadz, kalau udah wudu dan makan minum, batal gak wudunya?
3: Tidak, makan minum tidak membatalkan wudu, kecuali makan daging unta.
7: Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz.
3: Ya,
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Ummu Hafsah?
2: Satu lagi pertanyaan dari chat, Ustaz.
3: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ana tanya.
3: Tadi misalnya menuntut yang membuat orang tua susah. Berarti dia minta sesuatu yang buat orang tua susah. Ya, jadi jangan adik-adik itu minta hal-hal yang orang tua enggak mampu, enggak boleh. Itu nji? Cukup? Masih ada?
2: Cukup, Ustaz.
3: Cukup ya. Demikian. Sampai bertemu lagi besok sore. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar. kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Hadirati sada. Yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
13: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
13: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
14: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
15: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
16: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udhu bika, aku berlindung kepada engkau. مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ, dari ilmu yang tidak bermanfaat. وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
16: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Woi anak-anak, katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
19: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
18: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
19: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
18: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa. Justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu, diri kita terjegah dari berbuat dosa? Malu kepada Rabb. Ketika manusia tidak melihat kita, ternyata ia melihat kita. Malu kepada Allah. Ketika manusia tidak memandang kita, tidak mendengar tentang kita, ternyata Allah mendengar tentang kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya rasa malu tidak ada pada diri seseorang. Fa'illam tastahi fasna' masyi'tum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kata Nabi, ya sudah, lakukan saja apa saja yang kamu mau. Ini bukan pujian dan anjuran untuk berbuat tidak punya rasa malu. Ini celaan. Sungguh, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Para wanita, kehormatan dan kemuliaan mereka itu setimbang dengan rasa malu yang mereka miliki. Bayangkan, saat wanita tidak punya rasa malu, ia tanggalkan penutup auratnya. Ia tampakkan bagian yang seharusnya hanya pantas dilihat oleh suaminya. Ketika seorang wanita tidak punya rasa malu, ia akan menganggap mertuanya adalah seteru bagi dirinya karena tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan akibat rumah tangga yang tidak memiliki rasa malu. Itu rumah tangga yang binasa. Ketika seorang laki tidak punya rasa malu, dia akan memukul pada bagian wajah istrinya tatkala dia murka kepadanya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng pada bagian wajah. Aduhai celaka orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berbuat kemaksiatan tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan, jika manusia di muka bumi ini tidak memiliki rasa malu, pasti tidak akan ada bedanya dengan binatang di luar sana. Mungkin mereka lebih buruk. Bukan mungkin, tapi pasti dia lebih buruk dari binatang ternak yang ada di luar sana. Bukan hanya binatang ternak, tapi binatang yang lebih daripada itu. Karena binatang memiliki

0: Rasa malu. Sayang kita hari ini melihat sebagian melupakan tentang sifat malu ini. Yang ada mereka memalukan agama mereka, memalukan kedua orang tua mereka, memalukan orang-orang di sekitar mereka, karena mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wahai saudaraku, ini hiasan. Ini adalah benda milik orang beriman yang telah pergi dari mereka kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah rasa malu, ciri dari muslim yang sejati. Maka muslim tidak akan menanggalkan rasa malunya. Ini adalah rasa malu milikmu wahai wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak mungkin lepas dari rasa malu yang telah Allah karuniakan kepada diri mereka.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
6: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya, yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah SAW membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. Seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
3: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
11: Welcome to Mobile Legends.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
12: Yeay.
13: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
12: Tidak, saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum, belum sunat toh?
13: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
12: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
13: Sudah kelas 5 SD.
12: Sudah besar itu.
13: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
12: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
13: Ada juga. Pasti mahal itu.
12: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
13: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
12: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
13: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
12: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, saya bawa juga anakku.
10: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
16: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
15: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
16: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
15: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
16: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
15: قدواتٌ نبويه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
16: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
4: Radio Mu'ad bin Jabal.
17: Halo Sobat Fitness.
18: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Eh Pis, apa kau bikin itu?
18: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
18: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'ad Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
4: Kini telah hadir Mu'ad Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'ad bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'ad Gym Club. Mu'ad Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
18: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
19: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
2: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
19: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
2: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'ad bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'ad bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'ad, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
20: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
21: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
3: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
4: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
3: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
5: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
3: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

Kalian, ada orang, dia mengatakan hendaknya menjadi perhatian. Kadang-kadang jemaah sekalian, ada orang, dia mengatakan perhatian. Kadang-kadang jemaah sekalian, ada orang, dia mengatakan berdasarkan hadis ini. Baik. Di sini beliau sendiri atau sedikit menjelaskan makna sami Allahu liman hamida ma rabbihi wa maulahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ridho, Allah menerima. Ya. Allah Ta'ala menerima ridho dengan orang yang memujinya. Ya. Kemudian kewajiban yang keempat dan yang kelima, lima adalah ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Terdapat hadis dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam rukunya subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim dan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim artinya maha suci Allah yang maha agung. Wa qala alaihi salawatu wassalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fa ammar ruku'u fa azzimu fihi rabba. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Tuhan. Sehingga jemaah sekalian memang idealnya ketika kita ruku bukan hanya sekedar kita membungkukkan badan kita dan bukan hanya sekedar mengucapkan subhana rabbiyal azim. Tetapi selayaknya itu adalah kita sedang memuji, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membayangkan kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah ucapan subhana rabbiyal azim. Demikian pula ucapan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu di dalam ruku dan di dalam sujudnya. Kemudian yang keenam, ucapan rabbik firli baina sajadatain. Ucapan ya Allah ampunilah aku di antara dua sujud. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadataini rabbighfirli rabbighfirli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di antara dua sujud rabbighfirli rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Dan ini makamnya doa jemaah sekalian. Jadi di dalam solat itu ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran ya, sebagai wahyu dari Allah yang disampaikan kepada kita. Ada zikir yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengagungan kita kepada Allah dengan zikir seperti ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dan ada ucapan doa seperti doa iftitah, seperti doa duduk di antara dua sujud, seperti doa di akhir tasyahud akhir ya, atau doa yang kita tambahkan ketika kita sujud, atau doa yang kita tambahkan ketika kita sujud ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mesti dalam berdoa itu kita mengangkat tangan ya, karena ini kan tidak mengangkat tangan, kita cuma duduk. Artinya jamaah sekalian, doa itu disyariatkan bagi kita dalam kondisi apapun, sehingga jangan sampai hanya karena kemudian kita merasa bahwasanya ketika kita berdoa harus dalam keadaan duduk dan harus dalam keadaan mengangkat tangan di luar sholat maksud saya, sehingga kita jarang berdoa. Padahal barangkali ketika kita naik motor bisa saja kita berdoa, ya Allah rahmatilah saya ya Allah, dengan bahasa Indonesia bisa karena dia di luar sholat ya. Ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa tanpa harus mengangkat tangan, meskipun diantara ada berdoa adalah dalam keadaan kita mengangkat tangan. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tasyahud awal serta duduknya tasyahud awal berdasarkan hadis, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu attahiyyatu lillah. Apabila kalian duduk dalam setiap rakaat maka katakanlah attahiyyatu lillah.

batal solatnya. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-9, kata beliau ad-darsut tasi, pelajaran yang ke-9 bayanut tasyahud, yaitu penjelasan tentang tasyahud. Ya, ucapan at-tahiyatu lillahi wassalawat dan seterusnya. Kata beliau bayanut tasyahud, ya, tentang tasyahud yaitu seseorang mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini ucapan at-tahiyat, biasanya ini adalah tahiyat pertama. Hafalkan kalimat ini jemaah sekalian, hafalkan kalimat ini karena kalimat ini didiktekan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya, didiktekan sendiri oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga kalimat ini atau ucapan tasyahud ini ya lebih kepada ucapan yang sebenarnya terikat dengan kalimat yang sesuai dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan abduhu wa rasul. Ini sempurnanya. Thumma shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubariku alaihi. Setelah itu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan keberkahan atasnya dengan mengatakan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini ya, tidak ada sayyidina di sini ya. Ya, ini lebih rajih. Ini yang banyak disebutkan oleh para ulama karena kalimat ini sendiri didiktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yasta'idu billahi fit tasyahudil akhiri min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Setelah itu, setelah tasyahud akhir itu dia selesai, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah al masih ad dajjal. Ya. Ini nanti akan kita sebutkan bagaimana doanya. Summa yatakhayyaru min ad-du'a'i ma syaa. Setelah itu dia boleh memilih doa yang dia inginkan. Wala siyamal ma'thuru min dhalik. Akan tetapi tentu yang lebih utama yang ma'thur. Ya. Yang artinya yang memiliki sandaran redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kata beliau. Seperti doa Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan agar beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma inni, diantaranya juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah aku sesungguhnya telah mendzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ini dalam satu kalimat ya. Ampunilah aku dengan ampunan darimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat yang lain faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, ampunilah aku sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ya. Kemudian kata beliau, amma fit tasyahudil awal, adapun pada tasyahud awal, fayakumu ba'da syahadataini ila thalathati fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Adapun di tasyahud awal, maka setelah dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia berdiri di dalam salat zuhur, dalam salat asar, dalam salat maghrib dan dalam salat isya. Ya. Akan tetapi kata beliau, ini menurut pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu taala, wa in shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal. Kalau dia menambahkan di tasyahud awal dengan

0: salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini afdol. Ini kata beliau, pendapat beliau. Li umumil ahadithi fi dhalik, karena adanya keumuman hadis tentang hal itu. Kemudian dia bangkit di rakaat yang ketiga. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Penjelasan Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang perkataan Syekh Bin Baz di sini, dia mengatakan di dalam pelajaran ini Syekh menyebutkan tasyahud. Kemudian salat selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat di dalam tasyahud akhir itu yang kita baca juga dinamakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena menggandengkan selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana selawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, makanya dinamakan dengan selawat Ibrahimiyah. Dan ini yang selawat yang paling lengkap. Kalau misalnya di dalam salat jenazah kita membaca selawat di takbir yang kedua, maka dianjurkan membaca selawat ini, selawat Ibrahimiyah. Tapi kalau kita mencukupkan dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka ini cukup. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dan yang mengikuti setelahnya dari doa yang ma'thur, artinya doa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya yang disyariatkan bagi seseorang untuk mengatakannya sebagai kesempurnaan salatnya sebelum dia salam. Kemudian kata beliau, wa anna hadhi siqata fit tasyahudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya redaksi tasyahud ini dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awudzu billahi minal arba'il ati dzikruha minal umuril muhimmati, dan berlindung kepada Allah dari empat perkara yang akan datang yang disebutkan merupakan perkara yang sangat penting, allati yambagi an yahrisa kullu muslimin ala ta'allumiha, yang selayaknya setiap orang muslim ya harus bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bi alfadhiha, sesuai dengan redaksinya. Jadi sesuai dengan redaksinya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan pemahaman yang baik akan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika kita mengucapkan tasyahud, yang pertama yang harus kita ketahui lafaznya harus sama dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kita mengikutkannya dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tidak usah luas pemahaman kita. Minimal terjemahannya kita tahu, jemaah sekalian. Ya, minimal terjemahannya. Kemudian adapun redaksi yang disebutkan oleh Syekh dalam tasyahud ini datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dan juga di sana terdapat redaksi yang lain yang sahih. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa yang paling sahih, ya, redaksi yang paling sahih adalah redaksi yang datang dengan kalimat ini dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala. Barangkali mungkin kalau tadi hadirin ya, mendengarkan, mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menggunakan lafaz yang lain. Ya, ada sandarannya barangkali juga, maka tidak mengapa. Tetapi kalau sekiranya bapak-bapak mampu untuk menghafalkan ini berdasarkan perkataan beliau ini, ini lebih sahih. Ya, ini lebih sahih karena memang Nabi mendiktekan sendiri. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu hadhi sighata wa kaffahu baina kaffain nabiy sallallahu alaihi wasallam kama yuallimu surata minal Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud redaksi ini, ya, dengan menggabungkan telapak tangannya sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dalam Al-Qur'an. Kita tahu jemaah sekalian, tidak boleh bagi kita untuk melebihkan, mengurangi atau merubah huruf dalam Al-Qur'an, tidak boleh kan? Itu maknanya. Artinya ketika Nabi mengajarkan kalimat tasyahud ini sebagaimana seperti Nabi mengajarkan Al-Qur'an, berarti kita harus menjaga kalimatnya. Ya, kita tidak boleh mengubah kalimatnya. Kita berusaha seoptimal mungkin untuk menyebutkan lafaznya sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya kama yu'allimu suratal as-surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yambagi an tahfadha alfadha tashahudi bidiqqatin kama ja'at anin nabi sallallahu wa salamu wa barakatuh alaih. Maka kata beliau, ya maka kata beliau, selayaknya kalian menjaga lafaz-lafaz tasyahud dengan detail sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan detail. Sebagian orang-orang awam kadang-kadang mereka membacanya ya dengan satu kalimat atau satu huruf yang kemudian keliru atau menghilangkan hurufnya atau mengubah harokatnya, maka boleh jadi ini bisa merubah makna daripada kalimat tersebut. Jadi ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barangkali nanti bisa kita share ya teman-teman, di share ini lafaznya. Ya. Kalau kita misalnya masih kita perhatikan, kita bandingkan dengan yang selama ini kita baca, barangkali ada yang berbeda. Kalau kita misalnya menginginkan yang betul-betul ada sandarannya yang lebih sahih, maka apa yang diucapkan beliau ini, beliau merekomendasikan dengan ucapan kalimat ini, karena di sana ada isyarat. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud tadi, Rasulullah mengajarkan kalimat tasyahud, redaksi tasyahud, seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Artinya kalau namanya mengajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar saja kita berbicara kemudian didengarkan, tapi didiktekan kalimatnya, huruf-hurufnya didiktekan, ya, harokatnya didiktekan. Maka demikianlah juga lafaz dalam tasyahud. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan makna tasyahud adalah at-tahiyat. Itu diwakili dengan kalimat at-tahiyatulillah. At-tahiyat itu artinya at-ta'zimat, yaitu pengagungan. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti dengan dzullin, perendahan diri, penghinaan diri. Ya. Yang diikuti dengan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk diagungkan, tidak selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah dan sembahlah Tuhan. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebenarnya keadaan yang paling ideal bagi seseorang ketika dia melaksanakan salat, tatkala dia berada di antara dua keadaan. Yang pertama, ketika dia melihat dirinya, dia melihat sebagai seorang yang sangat hina, dan di hadapannya dia beribadah kepada Zat yang Maha Agung. Datang sebagai seorang hamba di hadapan seorang raja, datang sebagai seorang fakir di hadapan Zat yang Maha Kaya. Bukan dia, kita datang sebagai seorang hamba di hadapan Zat, mohon maaf, di hadapan Zat yang Maha Raja, dan kita datang sebagai seorang fakir di hadapan Zat yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada." Tidak ada setiap apa-apa yang ada di langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Kita datang sebagai seorang hamba. Kita melepaskan atribut-atribut kita. Barangkali ada yang sementara salat dia masih membawa atributnya sebagai seorang presiden, dia masih membawa atributnya sebagai seorang bupati mungkin, atau bahkan sebagai seorang lurah, ya. Maka ketika kita sholat, kita melepaskan semua atribut. Kita hanyalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba. Gambarannya, walillahil matsalul a'la, seorang hamba sahaya terhadap tuannya, dia patuh. Dia punya kemerdekaan telah dibeli bukan hamba ya. Kalau hamba walillahil matalul a'la, bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Tapi kalau dari sudut pandang kita melihat misalnya gambaran minimalnya, seorang hamba terhadap manusia itu berarti kemerdekaannya telah dibeli oleh tuannya, ya kan? Dia hanya mengabdi kepada tuannya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak boleh kita menghambakan diri kepada manusia. Ya. Jadi hamba sahaya boleh, boleh itu. Tapi tidak boleh menghambakan diri kepada manusia. Makanya dalam syariat itu, dalam syariat tidak boleh kita bersujud kepada orang, orang lain, bahkan membungkukkan badan juga tidak. Ini adabnya. Karena untuk menjaga adab kita terhadap raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya. Kita datang sebagai seorang fakir, jemaah sekalian. Seorang fakir. Kalau kita datang sebagai seorang yang penuh, artinya kita merasa alhamdulillah, ya kebutuhanku sudah tercukupi, rekening banyak. Datang dalam keadaan seperti itu, ya mungkin juga kita tidak merasa, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia datang sebagai seorang fakir yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tentu keadaannya berbeda. Biasanya jemaah sekalian, kita mencontohkan gambaran, coba orang-orang yang biasanya baru bertobat, itu ketika dia berdoa, itu betul-betul diresapi. Biasanya seperti itu. Mungkin kalau kita bayangkan diri kita dahulu, ketika kita berpindah dari lembah kemaksiatan, kemudian sadar dan meninggalkan, ketika berdoa barangkali sering sekali menangis. Kenapa? Karena betul-betul kita merasa kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya siapa-siapa. Ya. Tetapi ketika sudah lama-lama ya, sudah jarang lagi menangis. Karena kita sudah merasa amal sudah banyak dan seterusnya. Ya. Nah, ini perlu diperbarui, meskipun ini tentu tidak dikatakan mutlak mengurangi keimanan, tetapi artinya kekhusyuan itu akan lebih didapatkan ketika seseorang benar-benar merasa dirinya membutuhkan. Sama jemaah sekalian, perbedaan antara seorang yang berada di pengadilan, seorang yang punya banyak koneksi, dengan seorang yang memang kasihan tidak punya apa-apa, itu kita lihat ketika sama-sama diancam dengan hukuman. Yang satu mungkin tenang-tenang saja karena dia merasa ini paling hukumannya cuma sebentar saja, ini dapat remisi lagi. Tapi kalau orang yang tidak punya koneksi, betul-betul dia mohon, harapannya hanya sama hakim, tolong Pak Hakim, ya. Dia betul-betul, karena dia tidak punya apa-apa. Artinya jemaah sekalian, mungkin gambarannya, ketika seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah dan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, tetapi mendapatkan kondisi yang ideal seperti ini bukan hal yang mudah. Artinya ini merupakan karunia dari Allah, karena tidak bisa terus-menerus. Ya, kita tidak mungkin setiap saat hadir hati kita setiap ini, susah. Ya, karena kita sifatnya dinamis. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Hamzalah, salah seorang sahabat. Hamzalah mengatakan ini, ya, wahai Abu Bakar, Hamzalah ini telah munafik, saya telah munafik. Abu Bakar mengatakan, kenapa engkau berkata begitu? Hamzalah mengatakan, kalau kita ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti surga itu betul-betul ada di hadapan kita kalau Nabi menceritakan kita. Artinya betul-betul keimanan itu berada pada puncaknya. Tapi kalau kita sudah kembali kepada keluarga kita, berkumpul, sepertinya kita lupa itu. Berarti saya munafik, kata Abu Bakar. Kalau begitu, saya juga munafik. Padahal ini kita tahu jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq, Ahlussunnah wal Jamaah, perlu antum ketahui, telah menyepakati bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi beliau juga mengatakan, Kalau begitu saya juga munafik. Sekarang kalau kita bagaimana kira-kira? Akhirnya mereka menjumpai Nabi SAW dan menceritakan hal ini kepada Nabi. Rasulullah SAW bertanya, betul kalian merasakan seperti itu? Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian bisa terus seperti itu, sungguh kalian akan disalami oleh malaikat di jalan-jalan yang kalian lewati. Tapi kata Nabi SAW, tentu kondisinya tidak seperti itu. Saatan-saatan, ada proses. Sedikit demi sedikit. Ya. Sehingga kita jangan kecewa jamaah sekalian. Kadang-kadang mungkin satu ketika kita rasa nikmat sekali beribadah. Mungkin hanya mendengarkan imam atau sujud atau berdoa. Kita bisa menangis. Besok-besok, kayaknya sukar lagi menghadapi. Kita mengatakan, kenapa hilang lagi? Kita paksa diri kita untuk menghadirkan. Sampai kita capek, kita juga tidak mendapatkannya. Ya. Ketahuilah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istiqomah menjalankan salat, itu yang penting, ya. Tetapi kalau sekiranya kita mampu jemaah sekalian untuk menghadirkan ini, menghinakan diri kita di hadapan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ketika kedua poros ini bertemu, maka disitulah bangkit yang namanya kekhusyuan. Ya. Ketika seseorang hamba mendapatkan dirinya dalam kondisi yang sangat hina dan ketika dia mendapati yang dia ibadahi yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian apa yang kita bisa bahas di kesempatan malam hari ini. Masih ada lanjutan yang disebutkan dan Syekh di sini menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang berada di dalam tasyahud yang mudah-mudahan dengan sedikit memahaminya bisa menjadikan salat kita lebih bermakna. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada al-ustaz dan untuk sesi selanjutnya kami buka pertanyaan kepada jamaah sekalian jika sekiranya ada yang ingin ditanyakan perihal kajian yang baru saja kita dengarkan. Fala tafaddal masykuru wa ma'jur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Yang pertama terkait dengan sujud sahwi tadi. Nah, suatu ketika kalau imam dia lupa, dia tidak baca subhanallahi liman hamidah tapi dia baca Allahu Akbar. Nah, sikap makmum pada saat itu seperti apa? Dan kalau imam tidak melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, itu sebaiknya kita sebagai makmum bagaimana? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua, di dalam sholat seringkali kita jumpai ketika sudah tasyahud akhir, imam berdiri lagi. Jadi tidak salam, imam berdiri lagi. Jadi 5 rakaat, Ustaz. 5 rakaat. Nah, sikap makmum dia tetap duduk karena ada juga yang menegurnya dengan mengucapkan subhanallah, tetapi imam sudah tegak. Dia sebaiknya sebagai imam apakah dia turun karena ini rukun atau sikap kita sebagai makmum apakah berdiri atau duduk karena ini kesalahan? Itu yang berkaitan dengan sujud sahwi tadi. Nah, berkaitan dengan dua tasyahud tadi, Ustaz, apakah itu satu-satunya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diktekan kepada misalnya Abdullah bin Mas'ud? Karena di konteks di teks lain itu misalnya ada Allahumma barik ala Muhammad, bukan wa barik tapi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya di tasyahud akhir, Ustaz. Saya kira itu saja yang perlu kami tanyakan. Jazakallahu khair.
0: Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Yang pertama berkaitan dengan apabila tadi imam tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, ya. Tetapi dia mengucapkan misalnya Allahu akbar, ya. Berarti dia meninggalkan kewajiban. Maka bagaimana sikap daripada makmum? Kata para ulama menjelaskan makmum tetap mengikuti gerakan imam. Karena makmum kan dia tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, berbeda dengan imam dan orang yang salat sendiri. Dia hanya membaca Rabbana walakal hamd. Dan kata mereka tidak perlu mengucapkan dengan kata subhanallah. Ya, tidak perlu mengucapkan dengan kata subhanallah. Apakah perlu sujud sahwi? Wallahu alam, persoalan-persoalan masalah wajib salat ini kan sebenarnya juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hanya saya menjelaskan ini berdasarkan kitab ini, ya. Kitab ini supaya juga memudahkan bagi kita. Ya, memudahkan bagi kita untuk memahami. Kata para ulama, kalau misalnya dia menganggap itu sebagai sunnah, ya. Atau misalnya pun kalau wajib tapi dia tidak melakukan karena lupa, maka kewajibannya gugur. Artinya dia tidak perlu dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu taala alam, ya. Wallahu taala alam. Dan makmum pun tidak perlu melakukan sujud sahwi sendiri. Ya, karena imam dijadikan untuk diikuti. Akan tetapi kalau misalnya sebagian ulama juga menyebutkan apabila dia menganggapnya wajib, juga tetap disyariatkan dia sujud sahwi. Jadi kalau selesai sholat, makmum boleh mengingatkan, mohon maaf imam, tadi itu lupa sami Allah liman. Dia langsung sujud sahwi saja, kemudian setelah itu dia salam lagi. Ya, dia sujud sahwi saja, kemudian dia salam lagi. Adapun kalau waktunya sudah lama, maka kewajibannya gugur. Ya, dia tidak perlu mengulang sholatnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kalau misalnya imam dia kira rakaat keempat itu masih rakaat ketiga, maka dia berdiri di rakaat yang kelima, misalnya sholat zuhur. Harusnya kan tasyahud, ya. Imam masih berdiri, maka pada waktu itu makmum mengingatkan imam. Dan makmum tidak perlu berdiri. Karena rakaat yang kelima itu sudah tidak terhitung lagi gerakan sholat. Mengapa kalau di rakaat misalnya yang misalnya di rakaat kedua, ya, dari rakaat kedua itu kan harusnya tasyahud awal, ya kan? Tasyahud awal kan kita sudah bahas tadi hukumnya wajib. Sedangkan berdiri dalam sholat itu hukumnya rukun. Kalau dia sudah berdiri dari tasyahud yang kedua, mengapa makmum kalau sudah mengingatkan tapi imam tetap berdiri, makmum harus ikut? Kenapa? Karena ini masih dalam sholat, masih dalam rukun. Kalau sehingga makmum masih punya kewajiban untuk mengikutinya. Sedangkan kalau sudah rakaat yang kelima tadi, itu tidak dihitung lagi sebagai rukun. Sehingga apapun yang terjadi, makmum tidak usah berdiri. Dia ingatkan saja imam terus. Artinya, kecuali imam yang tuli mungkin, ya. Tidak mengapa, biar imam dia sudah membaca Al-Fatihah, dia tetap mengingatkan. Tapi kalau misalnya masih rakaat yang kedua, dia berdiri rakaat yang ketiga, kita tidak boleh mengingatkan kalau dia sudah berdiri dengan sempurna. Karena berdiri dengan sempurna ini rukun, sementara membaca tasyahud awal itu adalah wajib. Hukumnya lebih kuat rukun daripada wajib tasyahud awal, maka kita tidak boleh menunggu memaksa imam untuk turun. Ya, subhanallah. Apalagi kalau dia sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita main subhanallah, tidak boleh. Harus kita sudah naik. Ya, karena itu sudah rukun. Ya. Berbeda tadi dengan yang rakaat yang kelima. Ya, jadi makmum dia tidak mengikutinya, dia hanya mengingatkan imam. Adapun berkaitan dengan bacaan-bacaan tasyahud, ada beberapa riwayat memang disebutkan, ya. Ada yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Ada yang datang juga dari misalnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seperti attahiyatul mubarakatut, attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Karena tadi Ibnu Mas'ud kan attahiyatul lillahi wassalawatu wattayyibat. Ya. Ya, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya penulis tadi mengisyaratkan yang paling sahih kata beliau dari sisi riwayat Itu yang beliau sebutkan. Tetapi sekalipun demikian, tentu saja masalah pensahihan hadis, sebagaimana guru kita selalu mengajarkan, ini adalah medan ijtihadiyah. Sehingga kadangkala memang mungkin dalam satu majelis kita menyampaikan ini yang ini, tetapi kita tidak memaksakan, ya, apabila ada seseorang meyakini dengan pendapat yang lain, karena barangkali dia juga diajarkan dengan gurunya dan punya dalil yang kuat. Ya, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, apakah masih ada lagi dari jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan pada.
3: Ya.
0: Iya. Iya.
3: Ya. Nah, itu kan syaratnya batal. Yang saya pernah dengar.
0: Oh.
3: Ya, ini syaratnya. Berarti kan syaratnya batal. Terus kalau imamnya tidak ngerti, dia terus memimpin salat padahal salatnya sudah batal. Lalu kita ini mau bagaimana itu,
0: Ustaz? Ya, wallahu taala alam, apakah ketika misalnya imam sudah sempurna berdiri, tapi karena dia tidak tahu, dia tidak begitu detail pengetahuan tentang ini, sehingga dia merasa makmum ini masih duduk, akhirnya dia duduk lagi kembali, apakah sholatnya batal? Saya belum betul-betul mencermati tentang pendapat ini, Pak. Jadi saya belum berani memberikan jawaban ketika misalnya imam ternyata dia duduk kembali kemudian dia lanjutkan sholatnya. Karena posisi apakah pada waktu itu sholat batal atau tidak, wallahualam, saya belum mendapatkan penjelasan. Barangkali nanti mungkin bisa saya ini ulang, lihat ulang, Pak, baru bisa barangkali kita saya sampaikan. Jadi kalau misalnya memang yang namanya, yang jelasnya begini, kalau rukun yang ditinggalkan dan tidak bisa didatangkan, berarti rakaatnya itu rusak, kecuali takbiratul ihram. Kalau dia tidak ucapkan takbiratul ihram, itu batal semua sholat, karena takbiratul ihram kan pembuka sholat. Ada orang yang misalnya yang sholat hanya begini, dia tidak mengatakan Allahu Akbar di awal, itu batal sholatnya, batal. Mau dia imam atau mau dia makmum atau mau orang sholat sendiri, dia tidak mengatakan Allahu Akbar, hanya begini saja, itu batal, karena itu rukun. Atau misalnya yang tadi dia lupa sujud rakaat pertama, ada satu sujud dia lupa, dia langsung berdiri, tidak sempat lagi ya kembali, maka rakaat yang pertama itu rusak, tetapi sholatnya masih sah. Rakaat yang kedua ini sebagai pengganti dari rakaat yang pertama. Nah, ini yang masalah kalau makmumnya juga tidak paham. Ketika imam menggantikan rakaat yang pertama, rakaat kedua sebagai rakaat pertama, nanti makmum di akhir sholat, dia subhanallah terus itu. Kenapa? Karena ketika rakaat kedua, nanti menurut makmum ini sudah rakaat kedua, tapi menurut imam ini baru rakaat pertama. Nah, imam bangkit, makmum subhanallah lagi, padahal itu adalah rakaat kedua. Ya, itu adalah rakaat pertama. Jadi memang dalam fikih ini harus dipahami atau punya kesamaan pemahaman agar seseorang itu bisa apa, sama persepsi dalam melaksanakan sholat. Kita pernah punya pengalaman, Pak, sholat bersama-sama itu. Waktu itu siang-siang di satu tempat, imamnya sholat, kita sholat. Nah, ini imam ini dia menjaharkan bacaan Al-Quran seperti sholat maghrib, padahal sholat duhur ini bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ada yang mengatakan subhanallah. Saya waktu itu tidak berani berbicara, waktu itu juga baru-baru belajar agama, karena saya pikir itu kan hukumnya sunnah ya, membaca Al-Quran itu mengeraskan, itu kan hukumnya sunnah, apakah sampai membatalkan sholat, wallahualam. Akhirnya diingatkan sampai beberapa kali, sampai ada orang di sampingku, dia maju dia maju langsung mengimami kami. Jadi yang ini tetap imam, mungkin juga ini agak terganggu ya waktu itu mungkin, karena saya lihat dia juga melanjutkan terus sholatnya, bacanya keras terus juga. Yang satu maju, akhirnya kita yang bingung di belakang, kita ikut, kita ulang sholatnya karena kemudian jadi rancu. Inilah pentingnya mengapa kita kadang-kadang dalam sholat itu harus ada orang yang betul-betul paham tentang fikih dalam sholat, karena dalam kondisi-kondisi yang tidak normal, Kadang-kadang kita mendapatkan kondisi seperti ini yang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk keberlangsungan ibadah. Ya, untuk keberlangsungan ibadah. Pernah juga suatu saat, suatu ketika kita sholat, ada imam, mungkin yang di sampingku ini, dia yang mengantuk. Imamnya sudah benar. Jadi imamnya sudah benar. Waktu itu si teman ini dia kira sudah rakaat kedua mungkin ya, atau sudah rakaat terakhir, padahal masih rakaat ketiga. Jadi dia duduk, kita berdiri, atau terbalik. Harusnya sudah duduk, tapi teman ini dia berdiri, dia ingatkan imam yang duduk. Subhanallah. Padahal kita semua duduk ini, akhirnya imam berdiri. Kita yang lagi duduk mengingatkan, subhanallah. Akhirnya imamnya tiba-tiba dia balik. Kemudian dia duduk. Kurang ajar kali. Kalian sengaja. Akhirnya saya yang lagi sholat, bingung ini. Ini mau lanjutkan sholat kah? Atau akhirnya kita juga salam. Akhirnya kita seulang sholat. Jadi kadang-kadang memang ada kondisi-kondisi seperti itu, Pak. Tapi ini hanya sekedar ini saja. Tapi nanti saya cek apakah memang ketika seseorang misalnya yang sudah berdiri sempurna, ternyata dia meninggalkan lagi berdiri kemudian duduk, apakah sholatnya ini batal? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada jawabannya. Ya. Iya.
3: Kita bilang subhanallah. Tapi lama dia belum turun tadi. Terus begitu orang ramai subhanallah tidak turun, kita berdiri terus ngikuti dia.
0: Iya, nyetukin.
3: Tapi dia turun. Jadi pada saat itu saya sekarang begini. Saya langsung memisahkan diri saya.
0: Iya, Pak.
3: Apakah itu benar Ustaz yang saya lakukan?
0: Wallahualam, saya belum tahu, Pak. Saya belum tahu.
3: Iya. Rakaat ketiga.
0: Iya.
3: Sampai ini dia duduk lama, ternyata dia tahiyat.
0: Oh, rakaat ketiga. Iya.
3: Rakaat ketiga. Ini salat zuhur ini, Ustaz.
0: Iya.
3: Ya salam. Salamnya ini sudah sempurna. Terus kita bilang subhanallah. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah ini imam ini salatnya sudah batal karena dia punya tahiyat yang sudah salamnya sudah sempurna atau bagaimana? Tapi pada saat itu dia berdiri, jadi kita ikut semua berdiri di rakaat keempat.
0: Tunggu dulu, Pak. Di rakaat ketiga dia tasyahud akhir, iya, dari sujud yang kedua.
3: Dia sudah salam rakaat ketiga itu dia tahiyat.
0: Tapi waktu dia duduk lama itu makmum tidak ingatkan, karena kan harusnya kan rakaat ketiga itu tidak duduk orang. Dari sujud itu harusnya kan langsung bangkit.
3: Iya.
0: Maksudnya imam, iya. Posisi makmum waktu itu tidak bisa berdiri?
3: Kan dia agak lama memang postas.
0: Nah, waktu itu
3: langsung berdiri.
0: Iya.
3: Tapi ternyata lamanya dia itu pada waktu itu ternyata dia tahiyat.
0: Makmum berdiri semua, Pak? Waktu itu makmum berdiri semua?
3: Makmum bilang subhanallah terus dia berdiri.
0: Allahu a'lam, Pak.
3: Dia berdiri, ngikuti apa makmum bilang subhanallah, berdiri satu rakaat lagi. Jadi kita semua ikut berdiri.
0: Wallahu a'lam, Pak. Saya nanti coba lihat. Saya belum tahu juga itu kalau dia sudah salam apakah prinsipnya itu dia karena lupa ini, Pak. Apakah prinsipnya sholatnya sudah selesai?
3: Saya pernah mengalami, Pak Ustaz.
0: Iya, iya.
3: Iya.
0: Masih muda artinya. Ya memang persoalan ini kadang-kadang kalau tidak punya ini yang kuat, bingung-bingung itu imam.
3: Terus terang saja, Pak Ustaz, imam inginnya orang dari puas ini, Ustaz.
0: Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti coba saya tanyakan Pak ya. Saya cari atau saya tanyakan sama Ustaz Zizan, atau bisa nanti datang ditanyakan sama Ustaz Zizan. Hafidhullah Ta'ala. Iya. Jazakallah khair, saya kira. Cukup ya. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum pada Ustaz kita, Ustaz Faris Abdullah Ma'mun. Kita ucapkan banyak terima kasih, dan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muad bin Jabal. Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi? seperti memanjangkan jenggot misalnya. Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil. Karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya sesama Rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: Al-Hadith Al-Thamin Wa-Thalathun An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
15: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith Riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
15: Hadis 40-39. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
15: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
17: Aduh, enggak diangkat.
18: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
19: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
18: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
19: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
20: Pejabat goblok, siap di doa.
21: Kita dapat BBM gratis. Jadi tahu nggak?
22: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
23: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.

0: juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfudz? Allah dan qadarnya Allah.
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
8: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya. Itulah akhi, jazakumullah. Bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
9: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
11: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
12: Yeay!
11: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
12: Saya Kak Amin.
11: Nah, Sabri. Sebutkan sila pertama apa?
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
11: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
13: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
13: Harus adil dan beradab.

0: Salah juga sih, tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
1: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Astagfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
0: 94,3 FM.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu? Yang dimaksud dengan salafiyah itu?
3: Apa yang dimaksud dengan salafi?
4: Salafus salih, 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
4: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka, berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
2: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
4: Salafus salih sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya, dia mulai dengan dakwah tauhid.
1: Mendakwakan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya, salaf itu bukan satu hal yang baru. Bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya, Islam itu sendiri.
1: Islam itu sendiri.
2: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu, dan mungkar.
1: Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotiman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini sahabat Mu'adz akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program Murattal Pilihan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini, seorang muslim memiliki pegangan yang tidak dimiliki banyak manusia, yaitu keyakinan bahwa rezeki berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Hud ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezekinya, dan Dia Maha mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Karena itu sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, jangan sampai rasa takut akan kemiskinan membuat kita menggadaikan prinsip agama, kemudian mencari harta dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, atau kemudian melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan sekedar soal banyak atau sedikit, tetapi soal bagaimana keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini bersama saya Agung di sini, insyaallah taala akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz beberapa program pilihan, di antaranya akan hadir program Murattal Pilihan, dan juga insyaallah taala di kesempatan malam hari ini akan hadir kembali program Sahabat Mu'adz Bertanya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Segera hadir program acara Murattal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murattal Pilihan. Murattal Pilihan.
5: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan malam hari ini dalam program Murattal Pilihan. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan lantunan surah An-Nahl, yaitu dari ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-91. Banyak tentunya pelajaran dalam pembahasan surah ini sahabat Mu'adz. Salah satunya adalah berkaitan tentang hijrah, ya. Dari ayat 41 sampai dengan 42. Ketika mendengar kata hijrah sahabat Mu'adz, sebagian orang langsung membayangkan perpindahan tempat, ya. Padahal hakikat hijrah itu ternyata lebih luas daripada itu. Hijrah adalah keberanian meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Namun tentunya setiap hijrah pasti memiliki harga yang harus dibayar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan melalui firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl, tepatnya di ayat 41 sampai 42. Dan akan kita simak bersama dalam kesempatan malam hari ini dalam program Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja kita dengarkan bersama Murotal Pilihan, yaitu surah An-Nahl dari ayat ke-24 sampai ayat ke-91 berikut ini.
7: Murotal Pilihan. Murotal

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
3: Absen kok dititip? Emang justip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
4: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terakhir.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Khotbah dimana sahabat Muaz di manapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini. Dan kembali di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama program Sahabat Muaz Bertanya, di mana sahabat Muaz bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya seputar syariat Islam tentunya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan pertanyaannya dapat dikirim melalui nomor interaktif kami di 0852 555 0943. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk bersama dalam program Sahabat Muaz Bertanya. Karena saat ini Sahabat Muaz, program ini sudah berlangsung ya, atau tengah berlangsung live dan disiarkan langsung melalui studio utama Muaz TV. Oleh karena itu langsung saja kita masuk dalam program Sahabat Muaz Bertanya berikut ini.
5: Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
6: Turun begitu ya. Kemudian beban hidup yang bertambah, yeah. Demikian juga tanggung jawab yang apa namanya tidak kecil dihadapi oleh seorang muslim, terkadang menjadikan dia berkeluh kesah. Padahal tentu bagi seorang mukmin di sana ada resep yang mungkin telah ia lupakan, yaitu resep untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur. Walaupun tentu bahwa kita ketahui seorang mukmin hidupnya kan selalu ada di antara syukur dan sabar. Tetapi ketika dia dalam keadaan sulit pun, dia tidak boleh lepas dari sifat syukur. Ya, oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun." Ya, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu sesungguhnya adalah bersyukur ketika kita mendapatkan ujian. Ya, dan itu adalah tingkat keimanan tertinggi. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan.
4: Ya.
6: Beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sebuah resep bagaimana kita sekalian semestinya di dalam mengarungi kehidupan. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda unduru ila man atau Nabi sallallahu beliau bersabda dalam hadisnya unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang kondisinya lebih rendah di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian lihat pada orang yang kondisi ekonominya ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini resep yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang mukmin dalam keadaan keresahan seperti apapun, dia tidak boleh terlepas dari sifat syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Ya.
6: Karena dengan syukur kepada Allah Azza wa Jal, walau dalam keadaan keterbatasan, justru itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya.
4: Ya.
6: Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya akan aku tambahkan bagi kalian.
4: Yeah.
6: Ya, ditambahkannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti kenikmatan berupa angka-angka duniawi,
4: ya,
6: tetapi juga berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu kan sangat luas.
4: Yeah.
6: Diberikannya kesehatan, ya, diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini juga adalah merupakan sebuah kenikmatan yang tak ternilai harganya. Ya, artinya dia adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Dan bagi seorang mukmin tentu keresahan seperti itu semestinya tidak membuat dia berputus asa juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rizki juga tidak akan pernah berkurang dari kita.
4: Yeah.
6: Gitu kan? Yeah. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda inna ruhal qudus nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha wa ajalaha. Ya, sesungguhnya ruhul qudus.
4: Ya. Yeah.
6: Ruhul qudus artinya Jibril alaihissalam telah membisikkan pada jiwaku bahwasannya satu jiwa seseorang itu tidak akan pernah meninggal dunia sampai rizkinya itu sempurna dan ajalnya itu sempurna. Oleh sebab itu kita tidak perlu berkeluh kesah.
4: Nah.
6: Ya, oleh sebab itu ada salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in ketika disampaikan kepadanya tentang naiknya bahan-bahan makanan pokok.
4: Yeah.
6: Ya, beliau mengatakan, saya tidak peduli andaikan harga setiap butir gandum itu mencapai 1 dinar, yakni 4/4 gram emas.
4: Yeah.
6: Harga setiap butir gandum, kalaupun mencapai harga seperti itu, saya tidak peduli. Alayya an a'budahu kama

0: Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian dan cobaan kepada kita sekalian di luar batasan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh sebab itu sepatutnya ya kita senantiasa terus bersyukur di tengah ujian dan cobaan biidznillah taala, dengan syukur kita kepada Allah. Ya, karunia Allah itu akan terus bertambah bagi kita sekalian. La in syakartum la aziidannakum.
1: Nah, tapi Ustaz barakallahu fik, dan menarik untuk diperbincangkan tentang masalah keresahan yang mungkin biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita akan menerima penelpon yang sudah masuk. Ada Pak Ruslan di Banjarmasin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ruslan, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Tafadhal Faruslan.
2: Ini saya ini mau bertanya Pak Ustaz tentang masalah mengambil air wudu. Nah, ada yang mengatakan mengambil air wudu itu dengan membaca doa-doa. Doa membasuh tangan, doa membasuh kepala, dan doa membasuh kaki, apakah itu betul? Dan juga tangan atau jari-jari ini sebagai niat untuk mencibuknya, bukan dengan tangan tapi dengan cara mencibuk atau mengambil air itu dengan cibukan begitu, apakah ya, itu begitu adanya sunnah, apakah yang sunnah itu apakah yang bagaimana, Pak Ustaz?
1: Ya, cukup Pak Ruslan.
2: Ya,
1: baik Pak Ruslan, terima kasih atas pertanyaannya.
2: Begini Pak Ustaz, jika seandainya tidak tidak diibaratkan dengan cibukan, menjadi tangan itu menjadi mustakmal begitu katanya.
1: Nah, oh iya, siap. Ya, baik Pak Ruslan, terima kasih sudah dipahami pertanyaannya. Silakan. Ya,
0: baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada bacaan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap basuhan atau gerakan wudu. Ya, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita sekalian hanyalah membaca tasmiyah. Ya, membaca tasmiyah ketika kita hendak berwudu. Ya. Ya, cukup satu kali ketika kita hendak berwudu, mengawali wudu kita mulai dengan membaca bismillah. Ya. Baru kemudian setelah itu berwudu, dan tidak ada doa dari masing-masing basuhan atau gerakan wudu. Di sebagian buku fikih misalnya ada disebutkan kalau kita mau membasuh wajah maka ada doanya tersendiri, mau membasuh tangan ada doanya tersendiri, mau mengusap kepala ada doanya tersendiri. Ini tidaklah sahih, ya tidak sahih diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita membaca tasmiyah di awal wudu, ya ketika kita hendak berwudu, dan itu sudah cukup, ya. Kemudian berikutnya berkenaan dengan ketika kita berwudu, ya boleh kita berwudu dengan cara menciduk air dengan tangan kita atau dengan menggunakan keran, ya, atau minta bantuan kepada orang lain untuk menuangkan air. Ya, semuanya diperbolehkan alhamdulillah. Dan termasuk di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwa juga hal itu tidak serta-merta menjadikan air itu statusnya menjadi air musta'mal. Air musta'mal itu air yang telah dipakai. Yeah. Ya, menurut sebagian ulama, air yang sudah dipakai itu menjadi tidak boleh untuk dipakai untuk berwudu. Oh. Dan ini adalah pendapat yang tidak kuat. Ya, memang di dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah bahwa kalau kita berwudu itu harus menggunakan keran. Ya, oleh sebab itu di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab keran air itu namanya Hanafiyah. Ya, kenapa dia dinamakan dengan Hanafiyah? Karena kuatnya madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam mengharuskan kita menggunakan keran. ya, di saat kita berwudu.
1: Nah,

0: agar supaya katanya air itu tidak berubah menjadi air mustakmal. Ya. Dan ketika kita berwudu katakan dari ember, lalu kemudian kita mencidukkan tangan kita ke dalam ember tersebut, tidak serta-merta air itu pun menjadi air mustakmal. Kalaupun seandainya air mustakmal bukan najis.
1: Ya.
0: Ya, karena Nabi SAW beliau bersabda, Subhanallah al-mu'min la yanjus. Maha suci Allah, sungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ya, ketika dia tidak najis, maka berarti air itu masih juga bisa dipakai. Ya. Termasuk jika saja kita katakan air itu air mustakmal. Ya, tapi toh, sekarang bagaimana dengan Nabi SAW? Ketika Nabi SAW mandi bersama dengan istrinya dalam satu bejana.
1: Ya.
0: Ya, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW sampai disebutkan dalam hadis itu berebut gayung begitu kan. Apakah pada saat itu dengan sentuhan air maka mengakibatkan air itu berubah menjadi mustakmal? Bukankah itu juga menunjukkan bahwasannya Nabi SAW berarti menggunakan air yang telah disentuh baik oleh dirinya atau oleh istrinya? Terlebih kemudian dalam proses berwudu ketika kita menggunakan tangan kita sebagai cidukan, ya itu juga adalah dalam proses wudu itu sendiri, sehingga tidak bisa serta merta lantas kemudian kita katakan bahwa air itu berubah statusnya menjadi air mustakmal. Kalaupun seandainya itu berubah statusnya menjadi air mustakmal, maka tidak serta merta air tersebut berstatus najis yang tidak boleh digunakan, karena Nabi SAW beliau bersabda, Maha suci Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Ya, wallahu taala alam.
1: Kemudian Ustaz, bagaimana dengan ada kebiasaan di masyarakat tertentu kalau ingin menggunakan tangan untuk berwudu, Ustaz? Itu apalagi kalau misalnya menggunakan gayung, Ustaz, atau mengambil, itu diharuskan cuci tangan dulu, Ustaz?
0: Nah, membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memulai wudu kita, ya hukumnya sunnah. Kecuali ketika kita baru bangun tidur. Maka sebagian ulama mengatakan hukum membasuh kedua telapak tangan saat itu hukumnya wajib. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, ya idza nama ahadukum ya fala yagmis yadahu fil ina fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan kedua telapak tangannya atau tangannya ke dalam bejana. Ya, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Ya, karena alasan itulah kemudian sebagian ulama rahimahullah mengatakan wajib hukumnya membasuh kedua telapak tangan kita sebelum kita berwudu, ya, jika kita baru bangun tidur. Karena adanya hadis tadi, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu secara persis di mana tangannya menginap. Adapun jikalau kita mau kembali berwudu dalam keadaan terjaga, misalnya kita antara zuhur dan asar gitu. Zuhur kita sudah berwudu, asar kebetulan juga tidak tidur siang gitu. Asar ketika kita hendak memperbaharui wudu kita, maka tidak wajib, ya, tidak diwajibkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita sebelum berwudu.
1: Tafsir barakallahu fiik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan yang masuk dari Maratu Solehah. Bagaimana cara sholat qobliyah isya jika dikerjakan 4 rakaat? Apakah dengan tasyahud awal atau tanpa tasyahud awal, Ustaz?
0: Nah, qobliyah isya 2 rakaat. Ya, qobliyah isya hanya 2 rakaat. Tetapi tidak menjadi masalah misalnya seorang muslim dia melaksanakan sholat sunnah mutlaqah terlebih dahulu atau tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru kemudian sholat qobliyah isya. Tetapi sholat qobliyah isya ya jumlahnya 2 rakaat. Sholat qobliyah yang 4 rakaat itu adalah qobliyah zuhur. Ya, sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat dan dia boleh dilakukan 4 rakaat secara sekaligus dan boleh juga dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Namun dilakukan dengan 2 rakaat yang terpisah maka lebih baik, karena dengan demikian dia akan mendapatkan keutamaan tasyahud dan salam, ya, yang tidak akan didapatkan apabila dia melakukannya ya secara sekaligus 4 rakaat kecuali dia hanya mendapatkan satu tasyahud dan dua kali salam, bukan dua kali tasyahud, 4 kali salam.
1: Nah, Ustaz Barakallahu Fik, kemudian kita memberikan ruang interaktif bagi sahabat MOS yang ingin bertanya di 0852 12 22 9092. Pertanyaan berikutnya dari kolom komentar YouTube dari Anton X Tambang. Pertanyaan set, bagaimana hukumnya dalam Islam ketika calon pengantin meninggal lalu digantikan oleh saudaranya dan posisinya sebagai calon mempelai wanitanya saat barakallahu fiik.
0: Nah, tidak menjadi masalah selagi dia tidak terhalang dengan sebab-sebab kemahroman, baik mahram karena nasab atau karena musoharoh atau karena rodoah. Ya, selagi wanita pengganti ini ya dia tidak terhalangi karena nasab, karena mahram karena nasab atau karena pernikahan, misalnya dia itu ternyata masih memiliki hubungan pernikahan yang bisa mengharamkan, ya mengharamkan pernikahan, ya misalnya ternyata itu adalah saudari dari istri pertamanya misalkan gitu kan, dan kita hendak menggabungkan dua orang saudari, ini tidak diperbolehkan, atau kemudian karena rodoah. Ya, karena sebab persusuan. Ya, kalau seandainya tidak ada itu maka boleh. Ya, baik yang menggantikannya itu adalah pengantin laki-laki atau terkadang perempuan.
1: Perempuan ya.
0: Ya, ada salah seorang ustadz itu di Jawa, dia menjadi MC gitu kan, menjadi mak comblang.
1: Ya.
0: Akhirnya kemudian pas hari H itu, subhanallah, ya justru si pengantin laki-lakinya tidak datang. Akhirnya kemudian setelah undangan hadir, ya petugas dari kantor urusan agama juga hadir, semuanya sudah
1: hadir.
0: Tiba-tiba pengantin laki-lakinya ini tidak datang dan mengundurkan diri.
1: Nah,
0: ya karena untuk menutupi keaiban, ya dan satu dan lain hal, akhirnya kemudian ustadz yang menjadi MC ini jadi ketiban durian runtuh,
1: langsung nikah
0: ya, langsung beliau katakan,
1: nah.
0: Ya katanya bagaimana nih kalau saya yang
1: gantikan,
0: nah. Ya, padahal itu untuk jadi istri ketiga.
1: Oh.
0: Akhirnya kemudian saat itu disetujui oleh apa namanya, oleh keluarga pengantin perempuannya dan menikahlah si ustadz tersebut. Sebagai pengganti.
1: Nah, Ustaz barakallahu fikum. Kemudian terkait tentang tadi menikah saat untuk ada kebiasaan di masyarakat tertentu untuk pernikahan pertama dibuat ada walimah saat.
0: Nah.
1: Tapi di pernikahan kedua, ketiga itu atau keempat itu tidak ada lagi acara walimah saat. Apakah memang seperti itu saat?
0: Tidak, walimah adalah yakni disyariatkan dan disunnahkan, dia hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan sesuatu yang wajib. Nabi SAW beliau bersabda, aulim walau bisyah, lakukanlah walimah walaupun hanya dengan menyembeli seekor kambing. Ya, jadi dia adalah bukan merupakan sesuatu yang sifatnya wajib. Ya, tetapi dia hukumnya sunnah. Sunnahnya kenapa? Kenapa kita katakan sunnah bukan wajib? Karena di zaman Nabi SAW ada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir ibn Abdillah, ketika ayahnya meninggal pada waktu perang Uhud. Ya, waktu itu Nabi SAW sempat memerintahkan beliau untuk segera menikah, tetapi kemudian saat itu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, saya masih mencari seorang akhwat yang tepat wahai Rasulullah, karena saya menikah bukan hanya sekedar untuk istri saya itu menjadi sebagai seorang istri, tetapi juga menjadi ibu bagi saudari-saudari saya, terlebih kemudian saudari-saudari saya ini semuanya perempuan. Ya, sehingga saya mencari sosok seorang ibu yang memang dipandang dewasa, lebih dewasa daripada saudari-saudari saya gitu kan. Akhirnya sampai suatu ketika Jabir ini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menikah dan tampaknya beliau tidak melakukan walimah. Ya, karena Nabi SAW suatu ketika melihat ada athar sufrah, yakni ada bekas minyak wangi ya di apa namanya di janggut jabir ya, dan itu biasa dilakukan di zaman dahulu oleh seorang pengantin gitu. Akhirnya yeah. kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, wahai Jabir, kayaknya kamu baru menikah ya. Iya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya baru menikah. Ya, kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya, wahai Jabir, apakah kau menikahi seorang gadis atau seorang janda?
1: Yeah.
0: Beliau mengatakan janda, wahai Rasulullah, karena tadi adanya pertimbangan perlunya kesenioritasan bagi saudari-saudari Jabir gitu yeah. kan. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, mengapa engkau tidak menikahi perawan saja wahai Jabir, dengan alasan begini dan begitu gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi ala kulli hal nampaknya Jabir ini tidak melakukan walimah, dan ini menunjukkan bahwa apa namanya walimah hukumnya adalah sunnah. Karena andaikan dia wajib, maka berarti setiap orang yang tidak berwalimah berarti
1: berdosa.
0: Ya,
1: nah. Kemudian saya tadi terkait tentang hadis Jabir saat ya disebutkan dianjurkan menikahi perawan saat ya,
0: nah.
1: gadis. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan, tapi Nabi menikahi Khadijah radhiyallahu anha, nah. itu dalam keadaan janda saat.
0: Nah, semua istri-istri Nabi SAW semuanya janda. Ya, kecuali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Nabi SAW
1: ya.
0: Yang masih perawan.
1: Ya,
0: dan tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kemaslahatan tertentu gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya, ada beberapa pertimbangan. Kalau kita lihat bagaimana sejarah dan bagaimana pertimbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi istri-istri beliau, Alaihi Shallallahu Wasallam kan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa. Yeah. Di sana ada kemaslahatan-kemaslahatan, bukan hanya kemaslahatan pribadi, tetapi yeah. lebih besar itu adalah kemaslahatan bagi umat beliau, Alaihi Shallallahu Wasallam. Ya, baik menikahi seorang perawan atau janda, masing-masing memiliki kelebihan, ada plus minusnya.
1: Yeah.
0: Ya, dan tentu Nabi SAW juga beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah ya wal masakin kal mujahid fi sabilillah, ya orang yang menyantuni para fakir miskin dan para janda itu bagaikan seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala
1: yeah.
0: ya bagaikan seseorang ya kata Rasulullah yang tahajud di waktu malam setiap harinya dan saum di waktu siang. Ini menunjukkan bahwa menikahi seorang janda, kata para ulama, membantu seorang janda dan sebaik-baik membantu itu adalah menikahinya, memiliki fadilah yang sangat besar.
1: Yeah.
0: Ya, oleh sebab itu masing-masing memiliki sudut pandang dan kemaslahatannya masing-masing begitu ya. Wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fik, tapi tidak dijadikan sebuah dalil saatnya bahwa seorang pemuda mencari janda karena ikut Nabi gitu Ustaz.
0: Tidak menjadi masalah karena baik menikahi perawan atau janda kedua-duanya telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang tidak mengikuti Nabi SAW itu menikah cuma satu.
1: Nah, <Zata.
0: laughs> kurang sempurna.
1: Kurang sempurna, insyaallah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'adz bertanya.
3: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori
6: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Sahabat Mu'adz bertanya,

0: Sahabat Mu'adz bertanya.
1: Baik, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya. Berikut kita langsung mengambil pertanyaan sudah masuk dari Ibu Teti bertanya saya terkait tentang masalah zakat. Ustaz, saya berdagang dan usaha saya sudah cukup nisab dan cukup haul beberapa tahun belakangan ini. Dan saya sudah membayar zakat. Bolehkah nenek dari ayah sambung ikut menerima zakat saya? Beliau kurang mampu. Ini yang pertama, Ustaz.
2: Tentu nenek dari ayah sambung dia bukan usul dan furu kita, ya, bukan dari keturunan pokok kita,
1: yeah,
2: atau ke atas atau ke bawah gitu ya.
1: No.
2: Sehingga kita tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, sehingga dengan demikian zakat yang kita miliki boleh kita alokasikan kepada mereka,
1: yeah,
2: ya, terlebih kemudian dia masuk ke dalam kategori misalnya kalangan yang tidak mampu. Maka boleh diberikan zakat dari nenek atau kakek dari ayah sambung kita. Yang karena kita tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, ya, sehingga dengan demikian kita boleh mengalokasikan harta zakat untuk mereka.
1: Nah. Kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaan dari penanya yang sama. Saya mulai menyimpan emas murni, Ustaz. Namun belum cukup nisab. Apakah itu dihitung juga saat perhitungan zakat perdagangan tadi, atau dihitung terpisah ketika cukup nisab dan haulnya, Ustaz?
2: Nah, apa yang difatwakan oleh Badan Riset Ilmiah, dan Fatwa Saudi Arabia, demikian juga fatwa dari HF Kibar Ulama, dari ulama besar Saudi Arabia, dan juga yang difatwakan oleh Majma' Fiqhi di bawah Rabithah Alam Islami, mereka memfatwakan bahwa al-awraq an-naqdiyah, ya, uang cash yang kita punya itu adalah digabungkan dengan emas dan perak yang kita miliki, ya, sehingga emas dan perak yang kita miliki tadi digabungkan dengan uang cash yang kita punya, baru kemudian setelah itu kita keluarkan zakatnya.
1: Ya. Ini set, walaupun jenisnya beda, set. Ini kan kalau yang emas mungkin jadi kita adalah simpanan, set, ya,
2: nah,
1: harta. Kemudian yang zakat, yang perdagangan itu masuk ke zakat perdagangan, set.
2: Intinya adalah zakat mal.
1: Nah.
2: Karena harta kita, yeah, atau perniagaan kita itu kan adalah sebagai pengganti, ya,
1: yeah,
2: uang cash yang kita punya itu, yeah, adalah pengganti dari emas dan perak. Ya, kalau yang dikenal di zaman dahulu itu kan tidak dikatakan dia itu adalah zakat real atau zakat dolar,
1: gitu, yeah,
2: tetapi zakat emas dan perak. Karena saat itu yang menjadi alat tukar itu adalah emas dan perak. Ya, sehingga para ulama kita saat ini mengatakan bahwa uang cash, emas dan perak, ya. Demikian juga kalau seandainya kita sebagai seorang pedagang dengan uang cash dan perniagaan kita, lalu kemudian kita keluarkan 2,5%. Ya, wallahu ta'ala ala.
1: Nah, Ustaz, terkait tentang menggabungkan harta ini, Ustaz. Apakah harta yang dimiliki istri, Ustaz, misalnya berupa mungkin simpanan emas ataupun yang lain, itu ketika seorang suami akan mengeluarkan zakat malnya, juga menggabungkan dari kepemilikan istri atau tidak, Ustaz?
2: Tidak. Ya, tentunya harta istri adalah harta istri. Harta suami adalah harta
1: suami.
2: Suami. Kalau seandainya dia sudah terpisah,
1: yeah,
2: maka masing-masing memiliki kewajiban untuk mengeluarkan
1: zakat.
2: Ya, walaupun tentu adalah faktor kehati-hatian dalam masalah ini, karena kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal,
1: yeah,
2: dan kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka faktor kehati-hatian dikedepankan. Tetapi hukum asalnya harta suami adalah harta suami, harta istri harta
1: istri.
2: Istri.
1: Nah, Ustaz. Kemudian ada yang sempat menitipkan pertanyaan juga, Ustaz, terkait tentang zakat bagi pedagang atau penjual emas, Ustaz. Apakah dia terhitung sebagai zakat perdagangan, dan apakah juga dia harus mengeluarkan zakat dari emas yang dia perdagangkan, Ustaz?
2: Zakat perdagangan dengan zakat harta semuanya sama. Ya, kadarnya 85 gram,
1: yeah,
2: dan yang dikeluarkan 2,5%.
1: Yeah.
2: Ya, sehingga Anda mau keluarkan itu sebagai zakat perniagaan atau Anda keluarkan sebagai zakat harta, tidak, yeah, ada yang berubah nilainya.
1: Hmm.
2: Ya kan?
1: Nah. Iya. Nah, Ustaz, cuma Ustaz dia sempat ke diskusi juga dengan anak itu. Ini kan Ustaz, ada emas misalnya, ini barang jualan Ustaz ya. Barang jualan tapi mencukupi sampai 85 gram lebih gitu. Saya kan namanya juga pedagang, mungkin menyetok banyak saat itu. Ketika dikeluarkan zakatnya ini Ustaz, berarti nilainya itu akan berkurang, dan bagaimana dengan harta yang lainnya Ustaz, apakah digabungkan ke situ juga?
2: Nah, tentu saja apabila dikeluarkan zakatnya pasti dia berkurang. Ya, dan apabila kemudian dia memiliki uang cash, kan juga dia bermuamalah, pasti dia memiliki uang cash hasil penjualan, maka digabungkan. Ya, maka digabungkan semuanya. Jadi seorang pedagang dia apakah mau dikeluarkan itu sebagai zakat perniagaan atau zakat harta?
1: Iya.
2: Ya, nilainya sama.
1: Iya.
2: Mau di otak-atik seperti apapun, dia sama, wajib dia keluarkan 2,5%.
1: Barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan terkait tentang sholat rawatib. Dari pemirsa Muaz TV bertanya, Ustaz, berapa sholat sunnah rawatib yang benar, Ustaz? Ada yang mengatakan tidak ada sholat qobliya isya, tapi ada yang bilang ada.
2: Ya, sholat sunnah rawatib itu jumlahnya ada 12 rakaat.
1: Ya.
2: Ya, sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat di setiap sehari semalam selain fardhah, ya selain salat wajib, maka akan dibangun baginya sebuah istana di dalam surga. Lalu kemudian beliau merinci belum zuhur 2 rakaat setelahnya. Jadi berapa? Jadi 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib,
1: 8.
2: Kemudian 2 rakaat setelah isya,
1: 10.
2: Dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Subuh.
2: Jumlahnya ada
1: 12.
2: Sehingga salat yang tidak memiliki salat rawatib itu adalah salat asar. Sedangkan salat maghrib dan salat isya tidak memiliki salat qobliyah. Tetapi dia memiliki, keduanya memiliki salat apa? Ba'diyah. Ya. Tapi sholat yang tidak memiliki sholat sunnah rawatib sama sekali itu adalah sholat

0: sholat asar. Lalu boleh nggak kita sholat sunnah sebelum asar? Boleh, ya, tetapi dia tidak masuk ke dalam kategori sholat sunnah
1: rawatib.
0: Boleh nggak kita sholat sunnah sebelum sholat maghrib dan sholat isya? Boleh, tetapi dia tidak masuk ke dalam kategori sholat sunnah rawatib. Karena Nabi SAW beliau bersabda, baina kulli adhanaini sholah. Di setiap antara dua adzan ada
1: sholat.
0: Ya, maka boleh kita sholat sebelum asar, sebelum maghrib. Ya, maksud saya sebelum sholat maghrib setelah adzan.
1: Ya.
0: Demikian juga sholat sebelum sholat isya setelah adzan isya. Itu adalah diperbolehkan, tapi dia tidak termasuk ke dalam kategori sholat sunnah rawatib.
1: Dan ini harus mengikuti pola itu, Satya. Bahwa sebelum subuh, kemudian 4 rakaat setelah sebelum sholat duhur. Kadang ada juga yang mengambil sebelum duhurnya itu 2.
0: Diperbolehkan. Itulah yang kemudian menyebutkan adanya sholat rawatib itu 10 rakaat. Ada satu riwayat menyebutkan, kalau tidak hadis Ibnu Umar, menyebutkan 10 rakaat dengan menyebutkan 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sholat duhur, sholat rawatibnya, qobliyahnya itu boleh 2 rakaat, boleh
1: 4,
0: tetapi yang sempurna adalah 4 rakaat. Ya, wallahu a'lam.
1: Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Ustaz, adalah saya pernah mendengar bahwa di musim haji banyak kurban yang dilakukan di tanah suci, Ustaz. Dan sehingga mereka berpendapat bolehnya dikirim ke tanah air atau di kegiatan sosial yang ada di Indonesia, Ustaz. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz?
0: Pertama perlu dibedakan antara hadyu, ya, dam,
1: nam,
0: dengan
1: kurban,
0: udhiyah, ya, atau dhahi.
1: Nam.
0: Ya, kalau hadyu itu adalah sembelihan yang dilakukan oleh seorang jamaah haji, ya, karena paket ibadah. Ya, seperti misalnya orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu dengan haji qiran. Ya. Dan ini wajib penyembelihannya dilakukan di dalam batasan tanah haram. Hatta disembelih di Jeddah pun enggak boleh. Di Masjid Tan'im. Di Masjid Aisyah yang saat ini masuk ke dalam kota Mekah. Gitu kan, itu pun tidak boleh karena dia sudah
1: daerah
0: di luar batas tanah haram.
1: Tanah haram. Nah, betul.
0: Misalnya disembelih di Arafah.
1: Enggak
0: boleh karena Arafah itu sudah tanah haram. Jadi hadyu ini adalah sesembelihan yang dilakukan oleh seorang jamaah haji karena paket ibadah. Yaitu bagi dua kelompok jamaah haji. Pertama, mereka yang melakukan haji tamattu, yang kedua adalah mereka yang melakukan haji qiran.
1: Qiran.
0: Baik. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan dam. Ya, dam. Dam isaah atau yang hadyu ini kadang disebutkan dalam beberapa kitab fikih adalah dam nusuk. Ya, dam disembelih karena konsekuensi ibadah atau karena paket ibadah. Kemudian yang kedua dam isaah, dam karena pelanggaran, sembelihan yang dilakukan karena adanya pelanggaran dilakukan oleh seorang jamaah haji. Baik hajinya itu tamattu atau qiran atau ifrad. Dia misalnya melakukan pelanggaran, katakanlah dia menggunakan pakaian berjahit ketika dia melaksanakan ihram. Maka dia wajib menyembelih kambing. Nah, sembelihannya ini pun harus dilakukan di dalam tanah haram. Karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengagungkan tanah haram. Ya, oleh sebab itu terkadang misalnya sekarang orang-orang yang menyembah kuburan atau kuburiun, kadang kan mereka menyembelih apa?
1: Di kuburan.
0: Sembelihan di kuburan. Kenapa menyembelih di kuburan? Untuk mengagungkan
1: kuburan.
0: Penghuni kubur itu. Ya. Maka kita umat Islam sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk menyembelih karena sebuah tempat kecuali tanah haram. Maka baik dam nusuk atau dam isaah, semuanya harus dilakukan di
1: tanah haram.
0: Tanah haram. Kemudian yang ketiga ada namanya adhahi atau udhiyah, kurban. Nah, kurban ini boleh dilakukan di tanah haram dan boleh dilakukan di luar tanah haram. Kalau seandainya itu yang disembelih di tanah air tidak menjadi masalah. Mungkin kalau ditinjau dari segi kemaslahatannya, kemaslahatan manakala disembelihkan, disembelih di tanah air mungkin lebih bagus karena banyak fakir miskin yang bisa memanfaatkannya. Ya, walaupun tentu di sisi lain dari segi keutamaan menyembelih di tanah haram,
1: ya,
0: karena tentu keutamaan beramal soleh di tanah haram juga memiliki keistimewaan tersendiri kan, bila dibandingkan dengan melakukan amal soleh di luar tanah haram.
1: Ya.
0: Tetapi yang jelas bahwa untuk berkurban boleh dilakukan di tanah air. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah saat ini adanya ya sekelompok orang atau lembaga tertentu di Indonesia yang memperbolehkan penyembelihan hadyu di negeri kita. Katanya boleh dilakukan penyembelihan di luar tanah haram. Dan ini sebuah penyimpangan yang sangat besar. Karena adanya ijma, banyak para ulama rahimahullah ta'ala yang menyebutkan adanya ijma, konsensus para ulama yang menyebutkan tidak diperbolehkan bagi seorang jamaah haji untuk menyembelih hadyunya atau damnya di luar tanah haram. Oleh sebab itu alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia dengan sangat tegas.
1: Yeah.
0: Majelis Ulama Indonesia mengingkari apa yang dikatakan oleh Kementerian Agama kita. Dan itu yang kuat. Karena semua madhab tidak ada yang memperbolehkan untuk menyembelih hadyu atau dam, baik dam isa'ah atau dam nusuk di luar tanah haram. Tapi kalau kurban is okay.
1: Yeah.
0: Ya, diperbolehkan. Kita mau berkurban di negeri kita, mau di tanah haram, mau di Palestina atau di belahan bumi manapun.
1: Yeah.
0: Tidak terikat dengan tempat.
1: Ya,
0: wallahu a'lam.
1: Dan ini Sat, untuk seorang jemaah haji apakah memang harus paket Sat untuk menyembelih kurban dan juga dam tadi atau dan hadyu itu Sat?
0: Bagi jemaah haji yang wajib itu adalah menyembelih hadyu bagi jemaah haji tamattu dan qiran.
1: Ya.
0: Ya, adapun bagi jemaah haji ifrad, ya bagi mufrid dia tidak wajib untuk menyembelih hadyu. Apakah harus berkurban? Tidak juga, kecuali kalau seandainya dia itu adalah masuk ke dalam kategori mampu dan dia ingin berkurban. Kita ketahui bahwa kurban itu sendiri kan hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada derajat wajib. Kecuali sebagian ulama misalnya dalam mazhab Imam Ahmad yang mewajibkan akan hal itu, tapi jumhur dan mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban itu hukumnya sunnah. Ya, dan itu adalah bukan merupakan sebuah kemestian dan paket bahwa semua jamaah haji harus berkurban. Enggak, kita katakan yang wajib itu adalah bagi haji tamattu atau haji qiran yang harus menyembelih hadyu mereka di dalam tanah haram.
1: Baik, saya jazakumullah khair atas penjelasan yang diberikan. Kemudian berpindah ke pertanyaan berikutnya, Sat. Ustaz, apabila kita memasuki pasar, Sat, dan berdoa ketika masuk pasar, apakah kalau kita berkali-kali dan kita punya kesempatan membaca doa tersebut dalam satu kali waktu kita ke pasar, apakah pahalanya juga akan dilipat gandakan berkali-kali?
0: Semoga demikian. Dan tentu hadis doa masuk ke dalam pasar bahwa barang siapa yang mengucapkannya, ya maka dia akan mendapatkan 1000 dikali 1000 kebaikan, akan dihapuskan 1000 kali 1000 kesalahan, dan akan ditinggikan derajatnya 1000 kali 1000 derajat. Hadisnya itu pun dhaif. Tetapi tentu ini adalah berkenaan dengan fadailul a'mal. Ya, berkenaan fadailul a'mal, para ulama rahimahumullah ta'ala tidak seketat ya berkaitan dengan masalah akidah dalam bab pengamalan hadis dhaif. Oleh sebab itu semacam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah misalnya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, atau di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya ketika beliau menyebutkan tentang amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Sya'ban, ya karena kita Lataiful Ma'arif itu dia adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab yang menyusun pembahasan atau tema-tema pembahasan dalam agama sesuai dengan waktu dari mulai bulan Muharram. Ya, jadi seakan-akan kalau antum menjadi khatib Jumat nih, bulan Muharram, pekan pertama antum bagusnya membahas masalah ini, pekan kedua membahas masalah itu dan seterusnya. Sampai ketika beliau menyebutkan tentang bulan Sya'ban, amalan-amalan yang baik di bulan Sya'ban itu, beliau membahas seputar masalah pentingnya kita beribadah di saat manusia dalam keadaan lalai. Ya, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak saum pada bulan Sya'ban? Rasulullah SAW mengatakan, ya karena bulan Sya'ban itu bulan di mana manusia banyak lalai di dalamnya, yang terletak antara ya bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan haram,
1: yeah.
0: Ramadan bulan bulan Ramadan, bulan yeah. utama. Sehingga karena ini utama orang ini di tengah-tengah ini cenderung lalai gitu.
1: Yeah.
0: Maka oleh sebab itu Nabi SAW banyak melaksanakan saum di dalamnya. Kemudian beliau menyebutkanlah sejumlah amalan yang bila dilakukan pada saat manusia dalam keadaan lalai, maka memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah qiyamul lail, yeah. di antaranya adalah sholat duha, di antaranya doa masuk ke dalam pasar itu. Hmm. Kata beliau, mengapa dia memiliki keutamaan yang sangat besar? Karena pada umumnya orang ketika di pasar dalam keadaan lalai. Oleh sebab itu beliau cenderung bahwa hadis itu diamalkan. Hmm. Ya, dan tidak ada penyimpangannya tentu, dan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadhailul amal agak longgar ya. Pengamalannya yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Nah,
1: Ustaz, kemudian satu pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait tentang keutamaan bulan Ustaz. Apakah benar bahwa bulan Muharram itu bulan di mana lebih utama melaksanakan puasa sunnah Ustaz?
0: Nah, Nabi SAW beliau bersabda, afdhalu siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahrillahil Muharram. Sebaik-baik saum setelah saum Ramadan adalah saum yang dikerjakan pada bulan Allah yang bernama Al Muharram, dan di sini menunjukkan akan keutamaan di bulan Muharram, kemudian juga keutamaan bulan Muharram itu sendiri sehingga dia dinisbatkan kepada Allah. Hmm. Ya, Syahrullahil Muharram, pada bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Hmm. Dan sesuatu tidaklah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena keutamaannya seperti Baitullah, Rasulullah, Kitabullah begitu ya. Maka demikian pula bulan yang dinisbatkan oleh Nabi SAW kepada Allah adalah bulan Al-Muharram, dan ini menunjukkan tentang keutamaannya. Wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz, apakah boleh seorang ikhwan melakukan pendekatan dengan seorang akhwat melalui media online Ustaz, dan akhwatnya tidak keberatan dengan hal tersebut?
0: Ya, kita katakan bahwa ittaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kemampuannya. Ya, dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau seandainya dia memiliki kesungguhan betul-betul ingin menikahi akhwat tersebut, ya, dan dia melakukannya dengan penuh ketakwaan,
1: ya,
0: maka boleh. Tetapi kalau seandainya dia hanya untuk mempermainkan akhwat itu, dan justru itu adalah bisa menjadi pintu fitnah syahwat, maka tidak diperbolehkan. Dan hukum asalnya adalah setiap celah yang bisa menjerumuskan seseorang pada perzinahan, maka tidak diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati
1: zina.
0: Ya, tetapi kalau seandainya misalkan dalam kondisi tertentu akhwatnya ada di Spanyol sana, misalkan, ya, kita tidak tahu juga dengan siapa kita harus berurusan, dan kita punya kesungguhan, ya tiba-tiba kemudian kita tidak tahu adanya sarana lain yang bisa untuk menjadi fasilitator ya, atau menjadi fasilitas ya, untuk melakukan pendekatan itu kecuali melalui online misalnya. Maka hukum asalnya jika itu ada kemaslahatan tadi dan dengan penuh ketakwaan, saya katakan ya, dengan penuh ketakwaan, maka bukan merupakan sesuatu yang diharamkan. Tetapi bagian daripada bentuk penghindaran kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, semestinya proses pernikahan itu adalah dilalui dengan melalui perantara. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah diberikan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini di program Sahabat Muslim Bertanya, dan insyaallah kita akan bersama kembali di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya. yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Dan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
3: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
10: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.
9: Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
3: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari yang begitu berbahagia ini. Salah satu keindahan sahabat Muaz, keindahan agama ini ya, adalah bahwa agama ini mengajarkan adab dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam persoalan hubungan antara manusia dan manusia lainnya, atau dalam muamalah.

0: bahkan perkara yang sering kita anggap sederhana. Seperti ya misalkan menelpon seseorang atau menerima panggilan telepon. Dan ini tentunya memiliki tuntunan adab yang perlu diperhatikan juga. Di zaman sekarang, ya, zaman saat ini, telepon telah menjadi sarana komunikasi yang hampir tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Bahkan sekarang, bukan hanya telepon ya via suara ya, tapi kita juga bisa melihat antar wajah, yaitu dengan cara video call. Seseorang bisa menyambung silaturahim, menyampaikan ilmu, membantu orang lain, atau bahkan sebaliknya, yaitu menyakiti dan mengganggu sesama. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk mengetahui bagaimana adab yang benar dalam menggunakan sarana komunikasi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat program Min Adabil Muslim, Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Kita akan belajar bersama apa saja adab-adab dalam berkomunikasi ya menggunakan telepon ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM dan mari bersama-sama kita masuk dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim di kesempatan malam hari ini.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
0: Khadirman sahabat muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan kita akan masuk di pembahasan adab berkaitan dengan telepon. Sesungguhnya, sahabat muas, penulis menyebutkan di dalam bukunya Ensiklopedia Adab Islam yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Fati As-Sayyid Nada. Disebutkan bahwa telepon adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dengan telepon, manusia kemudian tentunya dapat menghemat banyak tenaga, waktu, dan harta serta telah mendekatkan jarak yang terpisah jauh. Alhasil kemudian seseorang dengan mudah dapat mengangkat ganggang telepon atau sekarang HP dan berbicara dengan karib kerabatnya di belahan dunia lain. Semua itu dapat dilakukan dalam beberapa menit saja. Seseorang dapat kemudian mengetahui bagaimana kabar karib kerabatnya, menanyakan tentang keadaan mereka, menyampaikan takziah mungkin atas kematian seseorang, atau mengucapkan selamat atau atas suatu kabar gembira. Kemudian juga seseorang bisa berbakti kepada orang tua dengan menanyakan kabarnya, menyelesaikan urusan-urusan penting melalui telepon, dan melakukan transaksi jual-beli serta yang lainnya. Banyak sekali manfaat telepon yang bisa kita nikmati. Oleh karena itu, telepon adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita syukuri. Tidaklah sempurna bersyukur melainkan dengan menggunakan nikmat ini dan bermuamalah dengannya menurut adab-adab Islam. Maka di antara adab-adab Islam seputar telepon ini yang berkaitan dengan telepon sahabat muat adalah yang pertama, harus kita berniat yang benar. Hendaklah orang yang menghubungi seseorang melalui telepon, dia menghadirkan niat yang benar ketika telepon, ketika dia menelpon. Kalau zaman sekarang sahabat muat mungkin baik itu bentuknya video call ya, atau mungkin telepon ya. Maka ini juga termasuk dari adab-adab yang itu. Seharusnya seseorang meniatkannya untuk mencari pahala dan balasan ketika menghubungi misalkan kedua orang tuanya untuk berbakti kepada mereka, atau menghubungi karib kerabat untuk menyambung tali silaturahim, atau menghubungi temannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala atas biaya waktu yang dia gunakan untuk hal tersebut dan yang semisalnya. Kemudian sahabat semua, dimanapun Anda berada, jangan menghubungi pada waktu-waktu yang tidak pantas. Nah, maksudnya menghubungi yang di waktu-waktu yang tidak pantas ini apa? Menghubungi melalui telepon hampir sama dengan berkunjung, walaupun agak sedikit berbeda. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak menghubungi seseorang melalui telepon misalkan pada larut malam, atau pada pagi buta, atau pada saat tidur siang, kecuali dalam keadaan darurat. Itulah waktu-waktu yang tidak disukai untuk seseorang berkunjung ya di waktu-waktu tersebut. Demikian juga jika kita akan melakukan pembicaraan telepon pada waktu-waktu tersebut, tidaklah patutnya kita melakukannya kecuali dalam keadaan darurat. Sebab biasanya orang tentunya akan terganggu ya jika kita mendengar dering telepon pada pagi buta misalkan, atau tengah malam, atau pada saat istirahat, karena hal itu tentu dapat membangunkan tidur mereka atau mengganggu suasana hati mereka. Kadang-kadang pula salah seorang dari mereka ya akan mengangkat telepon bahkan dengan marah-marah, terlihat serak suaranya, atau mungkin saudara atau karib kerabat, atau mungkin pasangannya yang akan menjawab telepon dengan suara yang baru bangun tidur. Semua itu adalah perilaku yang tidak pantas. Oleh sebab itu sahabat muat, yang paling baik adalah tidak menghubungi seseorang kecuali pada waktu-waktu yang pantas, yang sudah dimaklumi bahwa mereka tidak merasa terganggu jika dihubungi melalui telepon pada waktu-waktu tersebut. Kemudian adab selanjutnya sahabat muat, adab ketiga yang dapat kita pelajari di kesempatan malam hari ini adalah jangan melakukan panggilan lebih dari 3 kali. Nah, ini sama dengan kita mengetuk pintu rumah orang ketika kita bertamu. Disebutkan bahwa hendaklah tidak melakukan panggilan lebih dari 3 kali bagi orang yang menghubungi. Sebab bunyi dering telepon sama seperti bunyi ketukan pintu. Menurut sunnah, tidak boleh mengetuk pintu lebih dari 3 kali. Sebagaimana telah disebutkan dan kita telah pelajari bersama dalam bab meminta izin ya. Meminta izin ketika kita akan bertamu ke rumah orang, maka orang yang menghubungi melalui telepon juga tidak boleh melakukannya lebih dari 3 kali. Sesungguhnya penghuni rumah dapat terganggu karena bunyi dering telepon yang terus-menerus. Mungkin saja mereka tidak berkeinginan untuk mengangkat telepon sementara yang menghubungi terus menekan nomornya. Kadangkala bunyi dering telepon dalam waktu yang lama akan membangunkan salah seorang yang tidur di rumah tersebut, atau mungkin membangunkan orang yang sakit yang butuh istirahat, anak kecil, atau orang tua. Telah dimaklumi bahwa menyakiti seorang muslim adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu tidak boleh menghubungi melalui telepon lebih dari 3 kali kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya seseorang menghubungi keluarga atau teman untuk meminta bantuan mereka. Demikian pula apabila ia mengetahui bahwa suara dering telepon lemah pada orang yang menerima.

0: di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama tentunya kita menelpon. Yang pertama adalah kita niatkan mencari pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu mungkin kita ingin menyambung tali silaturahim ya, atau mungkin kita ingin berbakti kepada orang tua atau hal-hal lain yang semisalnya. Kemudian juga jangan menghubungi orang pada waktu-waktu yang tidak pantas. Misalkan pada waktu-waktu larut malam ya. Ketika kita ketahui bahwa ini jam-jam tidur orang. Kemudian pada pagi-pagi buta atau misalkan pada waktu-waktu yang kita sudah ketahui, maklumi bahwa orang ini kemungkinan besar dia tidak bisa diganggu pada waktu itu. Maka tidak sebatasnya kita mengganggunya atau menelponnya, karena ini tentunya akan mengganggu orang tersebut, kecuali tadi disebutkan dalam keadaan darurat. Jadi kita memang perlu bantuan orang ini, maka tentu ini diperbolehkan. Dan yang terakhir tadi telah kita pelajari bersama, yaitu jangan melakukan panggilan lebih dari 3 kali. Dan ini sama halnya dengan kita meminta izin masuk atau bertamu sudah 3 kali. Jangan kita paksa lagi ya, sampai kemudian orang itu harus keluar. Boleh jadi mungkin orangnya tidak ingin di atau sedang berhalangan, ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk membuka pintu, untuk mengangkat telepon, sehingga jangan kemudian kita ini menerima kita mengangkat telepon tersebut atau membuka pintu rumahnya karena keperluan kita. Kecuali tadi dalam keadaan darurat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat Muallim, dimanapun Anda berada, itulah tadi 3 adab di kesempatan malam hari ini, dan semoga kita bisa belajar bersama, bisa mengingatnya, dan kemudian ini bermanfaat bagi kita semua dengan cara kita mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sampai jumpa dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim lainnya yang insya Allah akan terus hadir setiap malamnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Muad Bin Jabal.
9: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan.

0: yang menipu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nah, mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nah, terus mau masuk surga kan gak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muaz bin Jabal
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Khotoliman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tak terasa ternyata kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Inilah penghujung ya acara di malam hari ini, tepatnya di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga setiap detik yang kita lalui bersama menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat, pengingat yang menenangkan hati, dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muaz atas kesediaan sahabat Muaz untuk menyimak siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan urusan, keberkahan rezeki dan kebahagiaan kepada kita semua. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dimanapun sahabat Muaz berada. Saya Agung pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Muaz. Kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya bila mana semasa siaran ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat Muaz. pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat Muat. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
8: Ikhwatuliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, nggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama nggak hafal doa berlindung dari syirik.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
4: untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
3: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
4: Engkau, wahai ibu.
3: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqullah min tuqtim walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui? Dan banyak lagi pertanyaan sejenis diulang-ulang dalam Al-Quran. Intinya agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sebagai seorang Muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan, adalah peringatan bagi kita semua. Berikut kisah pelajaran dari catatan perjalanan anak manusia. Kami dan kamu. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Sedih karena berpisah dengan mereka, namun gembira karena aku bisa datang ke negeri ini, negeri Saudi Arabia. Untuk pertama kalinya aku memasuki bandara, dan untuk pertama kalinya aku menaiki pesawat terbang. Pesawat itu akan membawa kami melampung di udara, sehingga aku tergantung antara langit dan bumi. Berbagai macam perasaan berkecamuk dan berbagai romantisme saling bertumpang tindih. Rasa takut menghinggapi diriku. Tidak ada yang tersisa untuk memikirkan pekerjaanku. Bagaimana bentuk kerjanya dan di mana aku akan bekerja. Khayalan menghinggapi perasaanku. Aku mengenakan pakaian ihram. Itulah yang menjadi angan-anganku. Demi untuk itu, aku akan menanggung beratnya hidup di perantauan. Aku mengingat hal itu, rasa takut di hatiku menjadi teredam, pikiranku terombang-ambing, aku menapaki berbagai jalan yang berbeda. Pikiranku terputus oleh petugas pemeriksa paspor setelah tiba di bandara tujuan. Aku menyerahkan pasporku. "Apa pekerjaanmu? Penggembala kambing?" Aku menjawab, "Iya." Setelah keluar dari ruang tunggu bandara, aku disambut oleh orang yang akan mempekerjakanku. Ia gembira dan tersenyum, dan aku pun sangat gembira. Aku hanya dapat melihat sekilas cahaya kota dari kejauhan. Kemudian segalanya tak nampak lagi. Datanglah pertanyaan bertubi-tubi. "Berapa lama kamu akan menggembala kambing? Apakah engkau mengenal penyakit-penyakit kambing?" Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu selesai, aku sudah tertidur. Sehingga datanglah nasihat bertubi-tubi pula. "Jangan malas, jangan lalai. Hendaklah engkau rajin dan cekatan." Kami memasuki sebuah kemah kecil setelah melewati berbagai jalan. "Ini tempat tinggalmu," kata majikanku. Aku gembira sekali dengan tempat yang luas dan tenang seperti itu. Kemahku berada di tempat yang tinggi. Dalam kemah itu terdapat bertumpuk-tumpuk makanan ternak dan gandum. Tak ada tempat yang tersisa untukku selain sebuah pojok yang sempit. Sementara bagian yang lain tersisa adalah dapurku. Setelah tidur nyenyak, aku bangun untuk sholat subuh. Aku memulai hari pertamaku untuk bekerja. Aku memandangi kambing-kambingku satu persatu. Semuanya dilepas di depanku. Aku pun berangkat dengan membawa makananku sambil duduk tenang di atas tungganganku. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini dan tidaklah kami mampu menundukkannya. Sesungguhnya kepada Rabb jua kami akan dikembalikan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 hingga 14. Debu-debu berterbangan akibat injakan kaki kambing-kambing itu. Kami berjalan berlahan-lahan. Lambat laun kemah itu hilang dari pandangan. Aku menatapnya sambil mengucapkan selamat tinggal. Waktu pulangku adalah ketika matahari tenggelam. Setelah lama berjalan, kami turun dari tunggangan. Aku mencari tempat dan memberi makan hewan-hewan yang masih kecil. Lalu aku mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Suaraku berkumandang menembus tempat-tempat terdekat. Aku tenang karena kambing-kambing itu ada di sampingku. Aku mengumandangkan iqomah dan sholat. Anganku melambung jauh, seolah sampai ke masjid kami yang nan jauh di sana. Aku teringat ketika memulai menghafal Al-Quran, kembali terdengar suara ayah di telingaku, yaitu ketika ia menganjurkan diriku untuk menghafal Al-Quran. Ini kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ibarat harta rampasan perang yang tak bertuan. Karena tidak ada yang menyibukkan diriku, takkan ada yang mengajakku berbicara di sini. Panas begini terik, lagi pula tidak lebih dari 3 kerat makanan yang kusantap. Ketika tiba waktu pulang, aku telah membuat keputusan penting. Aku akan menghafal Al-Quran, insya Allah. Ya, aku melakukannya sambil menggembala kambing. Aku bersyukur kepada Allah atas taufik ini. Pekerjaanku di luar kota. Di sini meskipun hidup begitu berat dan keras, namun tak ada gunjingan, tak ada adu domba, tak ada pertikaian. Kejernihan ada di mana-mana. Ketika kemah sudah terlihat, kambing-kambing dan domba-domba itu berlari cepat. Segera saja kami mendatangi tempat air. Aku berwudu dan kembali azan untuk sholat maghrib. Ini adalah hari pertamaku di sini. Demikianlah hari-hari berlalu. Pada hari Jumat, aku berjalan kaki untuk menghadiri sholat. Aku memberitakan kepada Tuanku bahwa aku datang kemari hanya karena hasratku untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Namun dengan dingin, ia menjawab, "Masih tersisa beberapa bulan lagi." Aku tidak melihat ada semangat pada dirinya. Mungkin sahabat Muaz bertanya-tanya tentang diriku. Itulah tujuan kedatanganku di sini. Mungkin juga sahabat Muaz heran bagaimana aku bisa menghafal Al-Quran. Pada pagi hariku, aku membawa kambing-kambingku sambil mengulangi hafalanku yang kemarin. Ketika sampai di tempat yang nyaman, aku mulai menghafal. Di waktu pulang, aku mengulangi hafalanku pada hari itu. Pada pagi harinya, aku mengulangi lagi hafalannya. Pada hari Kamis dan Jumat, aku mengulangi seluruh hafalanku. Seorang temanku bertanya kepadaku, "Jadi kamu tidak punya radio, tidak punya televisi, tidak punya koran. Bagaimana kamu mengetahui keadaan dunia dan apa yang sedang terjadi? Sungguh kamu terisolir dari dunia ramai. Itulah kenyataan dirimu." Aku berusaha untuk menjawab, "Apa yang dapat kami ambil faidah dan apa yang dapat ia ambil faidah?" Sang penggembala itu duduk dengan tegang. Pikiranku sederhana, waktuku banyak yang terluang, hanya disebutkan oleh penyakit kambing,
6: atau oleh kainku yang sobek. Itu merupakan kejadian besar bagi diriku. Adapun kelahiran anak kambing, maka bagiku adalah kejadian dunia. Aku berkata kepada temanku, bagaimana engkau memandang kita di dunia ini? Apakah kita berlari-lari mengarungi kehidupan tanpa membaca Al-Quran sebulan atau dua bulan? Kami katakan kepadanya, hidupmu lebih baik daripada hidup kami. Engkau dengan harta bendamu yang sedikit itu lebih baik dari dunia kami.
5: Tak lama ketika kami berkendaraan pulang, temanku segera memegang radio. Pembicaraan orang pada hari ini adalah terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, setiap orang punya jalan tersendiri untuk mengarungi kehidupannya di dunia. Dan kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang mengantarkan kepada ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah yang kami hadirkan, kami dan kamu, dalam kafilah orang-orang bertobat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Minjabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Tiga pokok landasan utama dan dalil-dalilnya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita mengkaji tiga pokok ini. Karena tiga pokok ini merupakan tiga hal yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke liang kubur. Tiga yang akan ditanyakan oleh Allah SWT. Yang pertama tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil. Sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa kajian usul salasa ini diberikan mukaddimah oleh muallif. Jadi kalau saya sebut muallif, yaitu yang menulis kitab-kitab ini. Yang menulis Kutaib Al-Usul Salasa wa Adillatuha, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muallif memberikan mukaddimah pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pasal yang pertama yang kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu pertama kita mengenal, yaitu kita wajib mempelajari empat masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu yang sudah kita bahas, yaitu al-ilmu.

belajar, saya tidak tahu, tidak ada alasan nanti di depan Allah. Yang fardu ain ini apa? Yang fardu ain ini mengenal Allah, berarti belajar tauhid. Mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini fardu ain. Setiap muslim dan muslimah itu fardu ain. Jadi kalau dia diciptakan oleh Allah, dia harus tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah, harus tahu. Jangan sampai dia salah dalam beribadah. Kalau salah dalam beribadah kepada Allah, fatal akibatnya. Di dunia dia akan mendapatkan kesulitan hidup, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, waliyadz billah. Kemudian mengenal nabinya, karena Allah mengutus nabi, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya apa yang kita kerjakan ini wajib kita ketahui dalilnya. Asalnya yang kedua yang kita bahas yaitu al-amalu bihi artinya kita mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Pada pekan yang lalu sudah saya contohkan yang gampang dan semua sudah tahu, baik dia orang awam, baik dia pimpinan, baik dia ustadz atau bukan ustadz, sudah tahu. Seperti sholat berjamaah, keutamaannya, tentang fadilahnya dan segala macam, sudah tahu semuanya. Tapi kenapa masih banyak yang meninggalkan? Kenapa masih banyak yang melalaikan? Padahal sudah tahu. Kita tidak bicara soal wajib atau sunnah muakkadahnya, tapi kita lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini yang harus dihidupkan, kita amalkan. Di samping kita mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian masalah salat kita tegakkan. Setelah masalah akidah, masalah salat tegakkan, amalkan. Hidupkan salat berjamaah sebagai syiar Islam di mana-mana. Apakah di kampung kita, di kantor, apa di mana saja, ini hidupkan syiar Islam. Dan ini masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak tinggal sholat berjamaah. Para sahabat tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Jadi amalkan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita amalkan. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu ad-da'wah. Mendakwahkan, jadi apa yang sudah kita ketahui, kita dakwahkan. Kita ajak orang untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar, di samping mengkaji yang benar, kemudian melaksanakan yang benar. Kita ajak manusia ini ke jalan yang hak ini. Kemudian yang keempat, sabar. Saya sudah jelaskan, sabar itu ada tiga. Yang pertama apa tuh? As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya seperti sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya seperti ini bentuknya ketaatan. Seperti sholat bentuknya ketaatan. Sabar, jangan terburu-buru di saat kita sholat. Sabar. Melaksanakan kewajiban ketaatan. Sabar. Contohnya lagi meninggalkan maksiat, kita harus sabar. Artinya ketika kita meninggalkan maksiat, kadang-kadang banyak celaan. Ketika kita meninggalkan maksiat, kadang-kadang timbul godaan untuk melakukan maksiat itu. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang pernah masa lalunya itu ya banyaklah berbuat dosa.
Kemudian kadang-kadang ada lagi tawaran, baik godaan dari dalam diri sendiri maupun dari teman.

yang jahat atau yang jelek, yang tidak benar, ingin mengajak lagi berbuat maksiat. Di saat itu kita menahan nafsu kita, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan itu perlu perjuangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, musibah bentuknya apa saja, apakah itu sakit, apakah itu terkena celaka atau yang lainnya, atau keluarga kita meninggal, ya kita wajib sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini fadilah yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 martabat. Jadi setelah dijelaskan tentang penjelasan muallif, kemudian kita ambil bagaimana penjelasan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam jihadun nafs. Yang pertama, kata Ibn Al-Qayyim ini, di jihad melawan nafsu ini ada 4 martabat. Yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Tidak ada di buku itu. Yaitu, dia harus berjuang untuk mempelajari yang hak ini. Ini perlu perjuangan. Melawan hawa nafsu. Jadi kita dalam menuntut ilmu, tidak bisa santai saja. Harus berjuang sampai mendapatkan yang hak itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tidak sembarangan. Antum lihat bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya menerima wahyu. Kemudian pernah Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan menggigil. Rasulullah pernah menerima wahyu sampai jatuh dari untanya. Kemudian juga sahabat ketika mempelajari atau menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Arti ketika Rasul menyampaikan firman Allah, itu banyak tantangannya. Untuk mempelajari yang hak itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita kemudian diam saja atau santai saja, nanti ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa. Seperti itu. Kita lihat lagi sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis jalan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari satu hadis. Sahabat Ibnu Sirin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kata seorang tabi'in, inni asirul layali wal ayyama fi talabil hadithil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Untuk mencari yang hak ini perlu perjuangan. Makanya ada istilah yang sering disampaikan, yang dinisbatkan kepada Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sekarang banyaknya ustaz yang datangkan. Kalau dulu, ilmu itu yang datangi. Umat ini mendatangi ustaznya. Murid mendatangi ustaznya. Mereka belajar, meskipun jauh ditempuh dengan perjalanan yang demikian jauh. Untuk mencari yang hak ini, demikian para sahabat tabi'in. Dan antum lihat juga kisahnya para sahabat yang lain. Bagaimana sahabat jalan dari tempat ke tempat yang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan untuk menjalankan yang hak. Kita alhamdulillah menjadi muslim. Coba antum simak bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Khair, bagaimana perjuangan dia? Dari Persia menuju ke Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya berat. Salman Al-Farisi sampai ditahan, sampai diikat, kemudian berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sedikit perjalanan sama, tidak sehari dua hari, tidak setahun dua tahun, bertahun-tahun. Nah, Salman itu termasuk orang yang paling panjang umurnya dari para sahabat ridwanullahi majma'in. Paling panjang umurnya 250 tahun. Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kebenaran. Atau Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi di Mekah. Bagaimana dia berjalan dari Bani Ghifar menuju kepada Nabi. Untuk beriman, untuk mencari yang hak.
itu sampai dia tidak makan lebih dari 30 hari di Mekah. Karena pada waktu di Mekah, orang yang beriman kepada Nabi disiksa, dipukul, ditimpa dengan batu, dipecut, atau dibakar dengan besi. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar tidak makan, cuma minum air zam-zam. Air zam-zam selama 30 hari. Kata Abu Dzar, air zam-zam ini betul-betul menyehatkan. Artinya dengan dia minum air zam-zam itu sehat badannya dan tidak terkena penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi bahwa zam-zam shifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit dan sebagai makanan dari segala macam makanan. Kemudian lagi kita lihat bagaimana kisahnya para ulama. Imam Syafi'i bisa mendapatkan ilmu, berjalan jihad. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai dikisahkan seolah-olah Imam Ahmad itu dua kali keliling dunia untuk mencari ilmu. Apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, kemudian diajarkan. Sampai lebih dari 200 ribu hadis dihafal oleh Imam Ahmad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam yang lainnya, Imam Bukhari, begitu juga dari satu tempat ke yang lain. Jadi kalau kita lihat seseorang itu mau jadi seorang yang alim, dia berjuang, tidak bisa diam saja kemudian jadi orang yang alim. Atau kita mau berilmu, tidak bisa tanpa perjuangan. Jadi harus kita berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk kehidupan, kita juga harus berjuang untuk menuntut ilmu yang hak ini. Jadi kalau jalan-jalan sedikit saja sudah malas, ini keterlaluan. Dari tempat-tempat yang lain sudah ramai. Wah, tempatnya jauh, hujan, nggak ada kendaraan. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum berjalan kaki untuk mendapatkan yang hak itu? Tapi sekarang baru nggak ada mobil, ribut. Jauh sedikit, ribut. Sampai dalam masalah yang lain yang untuk kepentingan dia sendiri itu dia tidak pikirkan. Ini satu kelemahan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka itu yang dikatakan zalil umat Islam oleh Rasulullah. Umat Islam ini mengalami kehinaan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama itu harus kita berjuang mendapatkan yang hak. Karena tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu yang hak. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mengamalkan Islam ini. Jadi kita mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ijadiha ala ilmi ba'da ilmi. Kita memperjuangkan. Mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ya, kadang-kadang dalam mengamalkan Islam ini ya banyak celaan, cemoohan, kemudian juga kadang-kadang kita letih atau banyak halangan dan segala macam. Itu harus kita perjuangkan. Yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan Islam ini. Perlu jihad. Tidak bisa kita diam. Untuk mendakwakan Islam tidak bisa kita diam. Kita ingat bahwa kalau kita mengatakan Allah itu hak, Islam itu hak, berarti yang lain selain Islam batil. Sekarang kita lihat perjuangan orang Islam dengan orang-orang kufar. Jauh bedanya. Orang kufar, apa kata Quran? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak berhenti untuk memurtadkan kamu. Selalu demikian semampu mereka. Itu kata Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka terus berusaha untuk memerangi kamu. Sampai umat Islam ini murtad. Itu dari kufar, dari Nasara, dari Yahudi. Jelas ayatnya walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kadang-kadang lupa umat. Saya ingatkan lagi dengan ayat-ayat seperti ini, kita enggak boleh diam. Kadang-kadang kita pernah lagi semangat, ya, apakah ikut ngaji, apakah ikut daurah. Setelah itu lupa lagi. Lama kita enggak bangkit lagi. Seolah kita enggak ada tantangan. Umat ini tidak ada tantangan. Padahal perjuangan harus terus.
Kalau mereka bisa memurtadkan 1,000 orang, 2,000 orang, kenapa kita enggak bisa mengislamkan orang-orang atau teman kita yang dekat dengan kita? Atau kita minimal kita ajak ngaji mereka sampai mereka tahu yang hak, kenapa enggak bisa? Padahal umat Islam banyak. Di kampung kita, di kantor kita, kenapa enggak ada perjuangan? Ini harus. Kalau mereka berjuang, belum lagi ini dari segi orang-orang kufar. Ya? Belum lagi dari firqah-firqah yang sesat. Kita enggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam ini ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam padahal mereka firqah yang sesat. Ada di sekitar kita. Ya, adanya Ahmadiyah, pernah dengar? Ada Syiah, ada Islam Jamaah, ada lembaga kerasulan, ada kelompok ini, kelompok sekian banyak. Mereka berjuang, tidak berhenti. Siang dan malam. Nah, kita kalau untuk mencari yang hak, harus berjuang juga. Kalau tidak, kita mungkin masuk ikut mereka, wa illa kita murtad atau kita cinta kepada dunia. Tinggal pilih. Na'udzubillah. Dan semuanya berbahaya. Cinta kepada dunia, tidak mengaji, tidak berdakwah, bahaya. Quran banyak mengancam. Kemudian ikut kepada kufar sampai murtad, berbahaya. Dunia susah, akhirat masuk dalam neraka. Ikut kelompok yang sesat, juga terkena ancaman neraka. Karena hidup ini tidak bisa kita diam saja, harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, harus kita berjuang mendakwahkan Islam ini. Teman-teman kita, keluarga kita, itu harus kita ajak mereka agar mereka menerima Islam ini dengan benar. Tidak boleh diam. Kemudian yang keempat, kita berjuang dengan kesabaran yang tadi sudah saya jelaskan. Kita berjuang dengan kesabaran yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim tentang masalah mujahadah, tentang perjuangan melawan hawa nafsu ini. Menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah dan sabar. Ini yang mungkin diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, yaitu mengambil apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim ini jauh masanya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang perkataan bahwa wajib kita mempelajari 4 masalah ini, ilmu, amal, dakwah dan sabar, dalilnya apa? Sampai kita dikatakan harus kita mempelajari 4 masalah ini. Syekh atau muallif ini, penulis kitab ini membawakan dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wad dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, atau demi waktu, atau demi waktu asar. Innal insana, inna artinya sesungguhnya. Inna sesungguhnya al-insan manusia lafi khusrin, di dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lam di sini lam taukid. Artinya sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang waktu. Setelah Allah berfirman tentang waktu yang kita harus perhatikan soal masalah waktu atau masa, Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh dalam rugi.
kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita lihat ayat ini, lamnya lamil istigrak, artinya seluruh manusia tanpa kecuali itu merugi. Setelah itu baru dikecualikan oleh Allah. Jadi seluruh manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Anda perhatikan dalam ayat ini, yang dapat kita ambil faedah daripada ayat ini, kita disuruh memperhatikan soal waktu. Perhatikan soal waktu. Di antaranya banyak manusia ini merugi karena tidak memperhatikan soal waktu. Ini pada Jumat kemarin saya sampaikan tentang 4 pertanyaan di Padang Mahsyar. Di antara yang ditanya, yang pertama soal masalah umur. Soal masalah umur, berarti berkaitan dengan waktu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Di samping sholat, umur kita, kemudian ilmu kita amalkan untuk apa? Yang keempat, harta kita dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan? Yang kelima, tubuh kita capeknya untuk apa? Lelah letihnya untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tentang waktu. Di antaranya sebab semua manusia merugi ini, ya karena waktu, tidak memanfaatkan waktu. Sehingga mereka merugi. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang beriman. Beriman, tentunya beriman yang benar. Kemarin sudah saya jelaskan, iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Apa saja itu? Iya. Yang pertama iman biwujudillah, tentang adanya Allah. Yang kedua iman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu artinya percaya bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi yang mengatur alam semesta ini, rububiyah Allah. Yang ketiga yang penting sekali, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan nanti buku ini lebih banyak berbicara soal uluhiyah Allah. Artinya Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh kita ibadahi. Kemudian yang keempat, beriman tentang asma dan sifatnya Allah. Semua nama Allah baik dan semua sifat Allah itu tinggi. Kita beriman. Kemudian beramal soleh. Amal soleh, ada syarat dari amal soleh ini. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, itu syaratnya 2. Amal itu dikatakan amal soleh dan bisa diterima oleh Allah, syaratnya 2. Apa? Yang pertama, yang kedua, ittiba. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Jadi syaratnya itu 2. Yang pertama, al-ikhlas. Kedua, al-mutaba'ah. Dengan istilah al-ittiba'ah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Dikatakan amal itu saleh atau diterimanya amal itu oleh Allah, ya kalau dengan syarat ikhlas, dia ikhlas karena Allah dan dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi soal ilmu di sini tidak disebutkan dalil ilmu, karena orang yang beriman kepada Allah sebelumnya dia harus berilmu. Dia mengetahui apakah dengan melihat adanya alam semesta ini bahwa ada pencipta, kemudian dia baru beriman kepada Allah, atau dengan cara lain. Kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Yang dapat kita ambil dari ayat ini adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Yang dapat kita ambil dari watawasaw bil haq watawasaw bil sabr, umat ini bisa menjadi baik kalau ada watawasaw bil haq watawasaw bil sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan yang hak, dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat ini dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Umat ini dikatakan sebaik-baik umat, apa syaratnya? Syaratnya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Setelah dia beriman kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lah minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, yaitu kalian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab, siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tapi sebagian dari mereka beriman, dan yang terbanyak dari mereka fasik, tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia Yahudi maupun Nasrani, apa kata Nabi? Matinya masuk neraka. Pasti. Karena Yahudi dan Nasrani bukan Islam. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun, siapa saja mereka, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, maka dia pasti menjadi ahli neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani pasti ahli neraka. Itu i'tiqad orang Islam dengan sabda Nabi dan ayat-ayat yang sekian banyak. Ada sini sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini tidak boleh tinggal dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini perhatikan, ini yang lemah di kalangan kaum muslimin tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bahkan lemah juga di kalangan keluarga muslim. Ini. Maka keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan banyak gangguannya keluarga itu. Karena apa? Enggak ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Contohnya banyak. Seperti umpamanya, si suami bangun subuh, istrinya enggak dibangunkan. Istrinya bangun subuh, suaminya dibiarkan. Kadang-kadang sampai telat subuhnya. Enggak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kalau orang yang beriman, jangankan sholat yang wajib, sholat sunat saja dibangunkan. Para sahabat dulu, kalau bangun tengah malam, istrinya dibangunkan untuk tahajud tengah malam. Kita gak usah yang itu dulu lah, yang sunat dulu. Yang wajib ini, subuh. Atau kadang-kadang punya anak, bapaknya ke masjid, bapaknya sholat, anaknya gak dibangunkan. Di mana al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar? Anaknya gak dibangunkan. Sampai tidur jam 6 baru bangun. Kesian, tadi malam itu terlambat tidurnya. Dalam Islam tidak ada demikian. Kewajiban dulu laksanakan. Kalau seandainya masih ngantuk, nanti sudah subuh tidur lagi. Tapi laksanakan untuk kewajiban. Tidak diingatkan. Anak pulang sekolah, pulang kuliah, dibiarkan di situ. Tidak ditanyakan, sudah sholat belum? Tidak ditanyakan, sudah makan belum? Kemudian yang lain. Ya, umpamanya, antum pulang ke rumah. Ya. Jelas kadang-kadang menjelang maghrib itu, ada acara TV yang mengasyikkan untuk anak-anak. Kita biarkan. Dibiarkan begitu saja. Jangan ngomongin, yang penting kita sholat. Sudah. Kemudian istirahat. Karena sudah capek kerja, istirahat. Dibiarkan anak begitu. Tidak sholat. Kadang-kadang ada film-film yang gambarnya telanjang. Menurut syariat sudah jelas itu tidak boleh kita lihat. Menurut akal kita yang waras, kita tidak akan setuju sampai anak kita itu melihat yang demikian. Mesti. Tapi kenapa dibiarkan? Bahkan kadang-kadang ibunya yang setelkan. Ibunya yang nyalakan, dibiarkan. Setiap hari seperti itu. Bagaimana keadaan anak kita?
Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak ada dalam keluarga muslim. Kita biarkan. Bagaimana nanti fikrahnya rusak dengan sebab kita biarkan. Setiap hari kita kerja 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Kadang-kadang 11 jam, pulang sudah malam. Setiap hari si anak pulang sekolah mungkin jam 10 atau jam 12. Ini. Sampai larut malam. Apa yang bisa kita didik? Apa yang bisa kita nasihati untuk istri kita, anak kita? Tidak ada. Contohnya lagi yang lain, baca Quran. Tentang baca Quran hampir tidak ada dalam rumah. Sedikit sekali waktu untuk baca Quran. Tidak ada. Kita pulang sudah malam, sudah capek. Jangankan untuk baca Quran. Untuk yang lainnya kadang sudah tidak kuat. Allah. Si istri, si anak, dibiarkan sudah. Lewat baca Qurannya. Subuh nanti, subuh kita sudah siap-siap. Si istri juga sudah siap-siap untuk menyediakan makanan. Biar suaminya kerja, anaknya juga untuk sekolah. Ada lagi waktu untuk baca Quran. Kadang-kadang subuh, habis sholat subuh tidur dulu. Orang kerjanya panjang, tidur dulu. Jadi urus. Bagaimana baca Qurannya, bagaimana mendengarkan ayat, bagaimana mendengarkan Quran. Tidak ada sama sekali. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tidak ada. Bagaimana akan mencapai kebahagiaan? Bagaimana rumah tangga itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi dalam setiap rumah tangga muslim. Apakah dia awam, apakah dia sebagai pengurus pengajian, apakah dia sebagai ustaz, ini terjadi. Sampai kadang-kadang waktu-waktu libur yang mestinya setengah jam gunakan baca Quran, enggak ada waktu. Ba'da maghrib sampai isya ada waktu, tapi enggak digunakan. Apa pelariannya? Yuk kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya tadabur alam masih mending. Jalannya untuk setiap hari sudah disibukkan dan segala macam, coba terpeliat untuk kebaikan. Apa pernah bapak tiap hari Ahad tuh, yuk kita di sana ada pengajian bagus. Sama istri sama anak, yuk kita jalan-jalan untuk dengarkan pengajian. Tidak ada. Sedikit sekali. Satu banding berapa? Wallahu a'lam. Ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam keluarga saya itu enggak ada, apalagi tempat lain. Ikhwan fillah jazakumullah, ini penting yang seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in untuk mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lanjutkan.

هذه السورة لك فتحهم. Jadi setelah dijelaskan tentang surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris Syafi'i, imam dari A'immah Al-Madzahib Al-Arba'ah. Dia lahir tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya, dan wafat tahun 204 Hijriah. Orang cuma terkenal, orang cuma kenal mazhabnya saja, Syafi'i. Di Indonesia ini banyak mazhab Syafi'i, tapi tidak mengenal siapa Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i tentang ayat ini, tentang surah Al-Asr ini, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah, seandainya Allah tidak turunkan hujjah ala khalqihi atas hambanya atau atas makhluknya, illa hadhihi surah, melainkan surah ini, lakafathum, sungguh sudah mencukupi mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya atau atas makhluknya, melainkan surah ini saja, itu sudah cukup buat mereka. Maksudnya, bahwa surah Al-Asr ini, itu sudah mencukupi kehidupan manusia dalam segi yang global, bukan parsial. Karena enggak cukup dengan surah Al-Asr saja. Buktinya Allah turunkan berapa? 114 surah. Surah Al-Asr ada lagi 113 surah. Jadi kalau istilah dalam bahasa Arab itu sering orang menggunakan istilah mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebihan, dan itu tidak apa-apa menggunakan mubalaghah yang seperti itu. Seperti begini, Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atau sambalnya melainkan surah ini saja, itu sudah cukup bagi mereka. Artinya kalau Allah turunkan Al-Asr, kemudian Al-Asr yang dipraktikkan oleh manusia dalam kehidupan, yang sudah cukup bagi mereka secara global. Tapi untuk rinci tidak cukup. Karena bagaimana kita mengerti tentang sholat, bagaimana kita mengerti tentang zakat, haji dan lain-lain. Kita perlu kepada dalil, baik dari Quran maupun dari sunnah. Jadi ini mubalaghah Imam Syafi'i, supaya kita memahami tentang Al-Asr dan mengamalkan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, diingatkan. Jadi kalau sahabat ada yang lain lupa, diingatkan oleh sahabat yang lain, dibacakan surah Al-Asr ini. Itu indah hidup yang seperti itu, diingatkan dengan ayat Al-Quran. Kemudian kata Imam Bukhari, wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari terkenal dengan Amirul Mukminin fil hadis, orang yang pertama kali membedakan hadis yang sahih dengan yang dhaif, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dari Bukhara di Soviet. Ini Imam Bukhari, dan dia hafal hadis lebih dari 200 ribu hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari ya, sejak kecil sudah hafal Quran, belum hafal yang lainnya lagi. Dan kitab Bukhari ini ya kitab yang sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, di juz yang pertama, di Kitabul Ilmi, itu Imam Bukhari memberikan bab. Dalam Kitabul Ilmi itu ada berapa hadis, banyak, ada berapa bab. Salah satunya, satu bab itu Imam Bukhari memberikan judul begini, Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amali.
babul ilmi qablal qawli wal amali. Jadi Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari juz yang pertama itu memberikan bab begini, babul ilmi qablal qawli wal amali. Bab al ilmu sebelum berkata dan mengamalkan. Ilmu itu sebelum berkata dan mengamalkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosamu. Minta ampunlah untuk dosamu. Di surah Muhammad ayat 19. Ini dibawakan oleh penulis perkataan Bukhari. Maksudnya begini. Yaitu Bukhari memberikan judul Babul ilmi qablal qawli wal amal. Artinya, kita ini wajib menuntut ilmu dulu sebelum kita berkata, apalagi kalau sudah ada di antara kita yang ceramah, belajar dulu sebelum yang lain belajar, sampai kita paham agama yang benar ini, baru kita sampaikan. Jadi babul ilmi qablal qawli wal amal, sebelum kita berkata, sebelum kita mengamalkan, kita harus tahu dulu dalilnya, harus belajar. Tidak seperti yang sekarang, ya. Yang sekarang belum belajar, belum menguasai Al-Quran dan Hadis, ya, sudah menyampaikan. Kadang-kadang membawa ayat, menafsirkan dengan ra'yunya. Membawakan hadis tidak tahu riwayatnya. Kadang-kadang hadis dhaif atau hadis palsu disampaikan. Yang berbahaya siapa? Umat, sesat. Yang seperti ini berbahaya. Makanya diingatkan, babul ilmi qablal qawli wal amal. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang diperhatikan oleh para imam. Belajar dulu, kemudian baru berkata dan mengamalkan. Kalau sekarang tidak, berkata dulu, mengamalkan dulu, nanti cari dalilnya. Sesuai enggak dengan perbuatannya? Itu yang banyak sekarang. Yang penting pokoknya ceramah dulu, berkata dulu, kemudian setelah itu amalkan dulu, nanti tanya, cocok enggak? Kalau umpamanya tidak sesuai, cari ustadz yang lain. Kok menurut Ustaz ini haram, bid'ah, cari yang lain yang bisa menghalalkan. Jadi begitu, cari-cari dalil untuk membenarkan justifikasi terhadap apa yang dia lakukan. Nah, dalilnya tentang kita harus belajar dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Artinya yang disuruh kita mengetahui, artinya belajar dulu tentang la ilaha illallah, kemudian minta ampun untuk diri kita. Ini yang khitabnya ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengetahui tentang la ilaha illallah. Nabi yang dapat wahyu dari Allah, apalagi kita. Nabi disuruh fa'lam. Kepada Muhammad, ketahuilah. Tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan kamu minta ampun untuk diri kamu. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita. Kita harus belajar tentang makna la ilaha illallah yang benar. Kemudian kita mengamalkan dan kita dakwahkan. Kemudian tidak boleh kita tinggal untuk istighfar. Karena Nabi tidak pernah tinggal istighfar 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali istighfar. Jadi kita mengakui diri kita ini dhaif, kita lemah, tidak punya apa-apa. Itu orang yang berilmu. Beda kalau orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, anggap dirinya sudah alim, sudah menguasai, tidak mau belajar, tidak menuntut ilmu. Maka saya sering kalau ketemu beberapa teman itu yang enggak mau ngaji, saya katakan, ya ulama, ya syekh. Karena enggak mau belajar. Berarti dalil. Tapi kalau kita belajar, kita merasa diri kita baik, lemah. Kita gak punya apa-apa. Saya dan antum sama gak punya apa-apa. Kalau kita belajar, kita merasa diri kita lemah. Semakin banyak kita buka, semakin banyak yang kita tidak tahu. Bahwa kita belum apa-apa. Cuma karena kita gak pernah buka, kita anggap kita alim. Ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Saya pikir cukup dulu. Kita salat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan lagi mukaddimah yang kedua. Ini baru selesai mukaddimah yang pertama. Sebelum kita tutup mukaddimah yang pertama ini, bahwa makna fa'lam annahu la ilaha illallah disuruh kita belajar. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang
tarekat. Orang-orang tarekat itu mengucapkan la ilallah sampai ribuan kali, sampai pingsan bertemu dengan Allah. Ini salah. Jadi harus diluruskan pemahaman. Mereka ambil dari mana? Dari ayat ini juga. Ngambilnya dari mana? Dari ayat ini, dari surah Muhammad ayat 19. Tapi salah, harus kita luruskan. Yang benar bagaimana? Fa'lam itu artinya mengetahui tentang la ilallah. Kemudian bagaimana mengetahuinya? Dengan belajar, dengan mengkaji dan beribadah dalam kehidupan ini, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja yang kita ucapkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat. Bismillah. Kita lanjutkan ke muqaddimah yang kedua, arti fasal yang kedua dari muqaddimah ini. I'lam rahimakallahu annahu i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. سيولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, annahu, bahwasanya, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, ta'allumu hadhihi thalathi masail, mempelajari tiga masalah ini. Jadi ininya hadi itu ini, tapi ininya kita kebelakangkan artinya. Mempelajari tiga masalah ini. Salah tiga. Masail, masalah, hadi ini. Jadi mempelajari tiga masalah ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Salah tiga masail, masalah, wal amal bihinna, mengamalkannya. Jadi kalau tadi wajib atas kita mengetahui empat masalah yang pertama itu. Sekarang pasal yang kedua dari mukaddimah ini, wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Apa saja itu tiga masalah? Al-ula, yang pertama. Al-ula, yang pertama. Annallaha. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nara. Yang pertama, tiga masalah yang wajib kita ketahui, arti yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dari tiga masalah ini, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Tidak membiarkan kita sia-sia. Yang dikatakan hamala itu muhmalin, mu'attalin, au suda, seperti syibhal bahaim, seperti binatang. Jadi Allah tidak
membiarkan kita sia-sia seperti binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, tidak ada larangan bagi binatang. Nah, Allah menyuruh manusia agar melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan arsala ilaina rasulan, Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata. Maka barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia pasti masuk neraka. Jadi bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi masalah yang pertama, Allah ini menciptakan kita. Jadi diingatkan kita kepada tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, Allah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki. Setelah itu gimana? Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Maka rasul yang diutus oleh Allah wajib ditaati. Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia ini untuk ditaati. Yang taat kepada rasul masuk surga. Yang tidak taat kepada rasul, dia masuk dalam neraka. Itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masih mesti masuk surga, pasti masuk surga. Adapun orang yang durhaka padaku, dia termasuk orang yang enggan. Dia kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang enggan itu? Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi, yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Tapi orang yang durhaka kepadaku, dia termasuk orang yang enggan. Orang yang tidak mau masuk surga. Maka seorang bisa mencapai jannah, bisa masuk jannah, harus taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tentang dalil, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dalil yang digunakan oleh muallif, penulis kitab ini, tentang Rasul itu wajib ditaati, satu saja. Sebenarnya ayatnya banyak, nanti saya tunjukkan beberapa ayat yang lain. Yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, inna sesungguhnya kami arsalna, yaitu kami mengutus, sesungguhnya kami mengutus, inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, ilaikum, kepada kamu, rasulan, seorang rasul. Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu seorang rasul, syahidan, yang menjadi saksi, syahidan yang menjadi saksi. Alaikum, atas kamu. Kama sebagaimana. Kama sebagaimana. Arsalna, kami mengutus. Ila Fir'aun rasulah, kepada Fir'aun seorang rasul. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun rasulah. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa mendurhakai.
Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Asa artinya mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Fa'akhadnahu akhdha wabila. Saya sebutkan Rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Yang diutus kepada Fir'aun siapa? Rasul Musa. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul sebagai saksi atas kamu. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Musa. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul itu, yaitu mendurhakai Musa. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ وَبِيلًا. Maka kami siksa dia. أَخَذْنَاهُ. Kami siksa dia. Domirhu kembalinya kepada Fir'aun. Kami siksa dia, yaitu Fir'aun. أَخْذَ وَبِيلًا. أي أَخْذًا. Jadi kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang keras, yang berat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu diutus untuk ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Jadi antum lihat di sini Fir'aun yang sudah mempunyai kerajaan, yang menganggap dirinya ana rabbukumul a'la, dia menganggap dirinya Tuhan, tidak taat kepada Musa, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Disiksa oleh Allah dalam kubur, disiksa oleh Allah dalam neraka. Begitu juga umat Islam, kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan masuk ke dalam neraka. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang keadaan dia dengan umatnya. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan, keadaanku seperti seseorang yang menyalakan api. Lantas kalian berusaha mendekat kepada api itu seperti laron, diumpamakan umatnya seperti laron. Jadi ada seseorang menyalakan api, kemudian kalian ini mau masuk ke dalam api. Aku, kata Rasulullah, sebagai penyelamat itu berusaha menyingkirkan kalian jangan sampai masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna min yadayya, tetapi kalian terlepas dari tanganku. Aku sudah berusaha menarik kalian jangan sampai masuk ke dalam api, kalian juga ingin masuk ke dalam api. Jadi Rasulullah sayangnya luar biasa kepada umatnya. Sayang kepada umatnya, tapi umatnya ingin masuk ke dalam neraka, dibiarkan. Dia sudah diusahakan ditarik, tidak mau, dilepas, terlepas. Jadi bukan Rasul sengaja, tapi terlepas Rasulullah berusaha menarik. Ini keadaan Rasul dengan umatnya. Itu sudah banyak permisalan-permisalan yang diberikan contoh oleh Rasulullah agar umatnya sadar. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi orang tidak sempurna kalau berpegang pada Quran saja, taat kepada Allah saja, harus taat kepada Rasul. Sebab Allah berfirman, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi orang yang taat kepada Rasul dia pasti masuk jannah. Antum lihat di sini yang pertama ini, Allah tidak membiarkan manusia ini dengan sia-sia. Kita kembali lagi masih permasalahan yang pertama. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114, Allah berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115, apa hasibtum, apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi Allah memperingatkan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari kalimat wa lam yatrukna hamala, Allah tidak menciptakan manusia sia-sia ini. Berbeda manusia ini dengan binatang. Beda. Kalau binatang setelah Allah ciptakan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi manusia begitu diciptakan ada tujuannya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid. Liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi manusia tidak sia-sia.
Kalau sudah bicara soal mentauhidkan Allah, berarti manusia diberikan taklif beban. Yang beban ini ada kewajiban, ada larangan. Maka tidak bisa kalau manusia mengatakan, kok ini wajib, kok ini haram, kok ini tidak boleh, kok ini bid'ah. Tidak boleh manusia mengatakan demikian. Karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ada peraturan Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini larangan, ini haram, ini batil, ini hak. Dijelaskan semuanya. Ini ma'ruf, ini mungkar. Semua dijelaskan. Yang menjelaskan demikian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul diberikan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan ini. Karena itu, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan bersamaan taat kepada Allah dan Rasul. Maka dalam ayatnya, ati Allah wa ati'ur Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengingkari atau tidak mau taat kepada Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini yang harus dipahami. Bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Dan semua yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah SWT. As-saniyatu. Yang kedua. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi.

fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, bahwasanya Allah tidak redha, bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. La

ibadah kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tapi di samping dia mohon kepada Allah, dia mohon juga kepada malaikat. Umpamanya, ya Allah tolonglah saya. Kemudian dia minta lagi, ya Jibril tolonglah saya. Allah tidak suka. Meskipun malaikat itu malaikat yang dekat dengan Allah, di samping dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lain. Seperti ini merupakan syirik, menyekutukan Allah. Allah tidak suka disekutukan. Dengan siapapun juga, apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau yang lainnya. Jadi orang beribadah kepada Allah, umumnya dia sholat kepada Allah. Tapi samping itu, setelah dia selesai sholat, dia sholat lagi buat malaikat, beribadah kepada malaikat. Minta kepada Allah, minta juga kepada malaikat. Dan dia juga kepada Nabi yang diutus. Umpamanya ada orang yang memanggil nama-nama Allah, tapi memanggil juga nama Nabi. Ya Rasulullah, berikan saya rezeki. Ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Setelah dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah berobat kesana kemari, tidak sembuh, tolonglah sembuhkan saya. Ya Rasulullah, sembuhkan saya. Ini menyekutukan Allah. Satu kalimat ini saja termasuk syirkun akbar. Syirik yang paling besar, yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi bukan masalah kecil. Tapi kalau kita lihat kenyataan di kalangan kaum muslimin, ini yang banyak dilakukan. Kepada siapa? Kepada kubur. Datang ke kubur-kubur, minta kepada kubur. Kepada dukun, kepada pohon, kepada batu, kepada yang lain. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang dibiarkan. Padahal ini yang harus kita dakwahkan. Dan ini dakwah para rasul. Dakwah atau tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kita lihat orang-orang yang ziarah kubur. Alasannya ziarah kubur, alasannya. Tapi kenyataannya bukan ziarah kubur, minta dikubur. Ini, antum lihat. Penulis ini menyebutkan, la malakun mukarrabun wa nabiyyun mursal. Dua-duanya dekat dengan Allah. Malaikat dekat dengan Allah. Nabi dekat dengan Allah. Kalau Nabi dan malaikat saja tidak boleh kita minta, di samping kita minta kepada Allah, apalagi orang yang di bawah Nabi derajatnya, yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai kiai, atau ustadz, atau yang lain, atau apa saja yang dianggap sebagai habib, mereka meninggal, kemudian orang datang ke kuburannya minta di sana, dianggap kuburannya itu kuburan keramat, atau yang lain, kalau tidak datang berbahaya, minta rezeki ke sana, minta jodoh ke sana, atau segala macam dalam kehidupan ke sana, minta sembuh dari penyakit. Ini syirkun akbar. Ini syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar itu bisa membatalkan syahadat, dosanya tidak diampuni, amalnya hapus semuanya, dan tempatnya di mana kata Allah? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenyataan masih banyak yang diam. Banyak yang diam ya. Ya ulamanya, ya kiainya, ya ustadznya, mau baliknya diam. Justru ini dakwah para rasul. Islam ini mau bangkit, mau izzah ini dulu. Makanya sering saya sampaikan, bukan kita ikut-ikut menyampaikan, mengentaskan kemiskinan. Yang pokok bagi kita mengentaskan kesyirikan. Karena miskin, bisa seorang itu bisa usaha. Yang pertama, yang kedua kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak takut umatnya miskin. Tapi kalau kesyirikan, ditakuti oleh para anbiya, ditakuti oleh Luqman, ditakuti oleh Ibrahim, ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai menjelang 5 hari wafat, Nabi mengingatkan, jangan sampai, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, kesyirikan. Bukan kemiskinan. Jadi harus dientaskan apa? Kesyirikan, bukan kemiskinan. Kemiskinan orang bisa berusaha. Yang kedua, dia berwan kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak khawatir soal kemiskinan. Jadi, dalam masalah ini, juga pengaruh-pengaruh yang lain ya. Seorang itu miskin. Jadi yang kita jangan ikut-ikutan dalam soal yang seperti ini. Kadang-kadang gak disadari, hatta ustaz atau mubalik ikut-ikutan. Padahal yang pokok ini, mengentaskan kesyirikan. Jadi Allah tidak redha. Tidak redha. Kalau Allah sudah tidak redha, tidak boleh ada siapapun yang melawan. Berbahaya.
karena Allah yang memiliki semua.

0: Allah hancurkan seketika dunia ini, hancur. Makanya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu dihancurkan. Ketika mereka durhaka, diingatkan berbuat syirik, masih terus berbuat syirik, dihancurkan oleh Allah. Semua umat-umat. Adapun umat Nabi Muhammad ditunda. Umat Nabi Muhammad ditunda oleh Allah SWT. Jadi tentang masalah ini, Allah tidak redha disekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada-Nya. Dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin. Kalau kepada Nabi saja, di kuburannya Nabi yang mengingat. Nabi doanya mustajab. Tapi setelah Nabi wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada seorang pun yang datang kuburan Nabi. Tidak ada. Meminta, ya Rasulullah, saya ini susah, terkena penyakit, tolong sembuhkan. Atau saya miskin, atau segala macam. Usaha ini tidak jalan. Atau jabatan tidak naik-naik. Tidak ada. Karena kuburan Nabi. Tidak ada. Kalau kuburan Nabi yang doanya mustajab saja, tidak ada seorang sahabat yang datang tadi yang datang. Dan perbuatan itu syirik. Kenapa orang datang ke kuburan yang jelas derajatnya jauh lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Jauh. Bahkan mungkin juga ada orang yang jelas-jelas kufur. Kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang kafir, tapi kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang datang ke sana. Ada orang kafir dikubur, tapi orang datang ke sana. Dianggap bahwa orang ini orang yang taat kepada Allah. Doanya bisa makbul. Na'udzubillah. Kafir. Dan itu terjadi. Di Indonesia ada seperti itu. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa Allah tidak redha. Ini yang diingatkan kepada para sahabat, yang diingatkan kepada keluarga kita bahwa Allah tidak redha disebutkan dengan apapun juga. Wad dalil, dalilnya firman Allah Taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun. Dan masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kamu menyeru atau berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Dalam surah Jin ayat 18. Masjid ada dua arti. Arti yang pertama, masjid itu artinya tempat untuk beribadah, tempat sujud seperti ini musala atau masjid. Ini tempat sujud. Maka tidak boleh ada orang yang menyekutukan Allah di masjid Allah. Yang kedua, mana yang kedua, masjid di sini yaitu a'dha'us sujud, anggota sujud. Mana yang kedua, anggota sujud. Jadi anggota sujud ini hanya boleh tunduk kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi anggota sujud kita enggak boleh ada orang yang sujud kepada seorang atau karena dia pimpinan atasan kita sujud kepada dia, tidak boleh. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sujud. Nabi marah. Tidak boleh sujud kepada seorang pun juga. Karena dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada pendetanya. Setelah pulang ke Madinah, kalau begitu Nabi yang lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Kemudian datang langsung sujud kepada Nabi, Nabi marah. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya boleh, seseorang sujud kepada seorang, kalau seandainya boleh, aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami, kalau seandainya boleh. Tapi tidak boleh, seorang sujud kepada seorang. Tidak boleh. Maka dilarang. Yang pertama, di masjid Allah tidak boleh ada orang menyekutukan Allah. Yang kedua, anggota sujud kita enggak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Tidak boleh. Karena ini banyak orang-orang yang tunduk sujud. Seperti Nabi juga tidak mau kalau dihormat dengan berdiri, tidak mau Nabi. Yang dihormat dengan berdiri hanya jenazah. Mayit. Kalau mayit lewat disuruh Nabi, fakumu, kamu berdiri. Berarti yang dihormati dengan berdiri itu yang mayit. Kan dalam hadis begitu. Apabila jenazah lewat, Nabi suruh diri untuk menghormati jenazah. Hikmahnya kata para ulama untuk menghormati malaikat yang mengiringi jenazah itu. Mayit saja yang kita hormati dengan berdiri. Orang yang hidup tidak. Padahal kalau ada orang yang hidup ingin dihormati harus dengan berdiri, ya mayit. Jadi ini tentang anggota sujud, ya, hanya boleh tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kepada yang lain. Lain dala dalam Islam itu kita tidak boleh saling tunduk. Kalau it ada yang sampai sungkem tunduk, ini bukan cara Islam. Yang seperti ini bukan cara Islam. Kita taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua bukan cara demikian. Ya bisa dengan cium tangan atau kita salaman, kita mengikuti perintahnya yang selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan larangan Allah itu. Kalau sekarang kan tidak, sampai tunduk, sampai segala macam, itu yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin yang belum tahu, yang perlu diingatkan. Nanti ada bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ada pembahasan tersendiri. Bagaimana birrul walidain, bagaimana uququl walidain. Dan memang salah, salah tempat sampai melanggar. Maka dalam Islam ketika ada seorang bertanya kepada sahabat, bagaimana kalau seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lain? Apakah menunduk? Tidak. Jabat tangan. Sahabat dengan sahabat lain itu kalau bertemu tidak tunduk. Jabat tangan. Karena jabat tangan itu disunnahkan dan menggugurkan dosa. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau pulang dari safar bagaimana? Pulang dari safar ya, pelukan. Artinya yang disilakan dengan mu'anaqah. Di sebagian yang sudah haji itu paham, bisa melihat di sana. Nah, itu mu'anaqah, berpelukan. Itu yang disunnahkan kalau pulang dari safar. Tapi kalau untuk tunduk, membungkuk-bungkuk kepada orang lain seperti ruku atau sujud, ini tidak dibolehkan kepada seorang pun juga. Hanya hak ruku dan sujud, hanya hak Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita lanjutkan. As-salisatu, yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya mualah. Mualah itu artinya mencintai. Mualah itu artinya wala. Wala itu mencintai. Man orang hadallaha yang menentang Allah, dia tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah. Hada artinya menentang Allah. Wa rasulah dan rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia yang menentang. Aqraba qaribin, orang yang paling dekat dengan kita. Jadi sanak kerabat atau family dekat atau orang yang paling dekat, keluarga dekat dengan kita. Jadi yang ketiga ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh bagi dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang itu, orang yang menentang Allah dan Rasul itu, orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, tidak boleh cinta. Karena antara Islam dengan kekafiran tidak bersatu. Tidak ada cinta kepada orang kafir. Tidak ada. Makanya para sahabat begitu masuk Islam langsung putus hubungannya dengan keluarganya. Begitu masuk Islam putus hubungan keluarganya. Makanya dalam Islam tidak ada waris mewariskan antara muslim dengan kafir. Tidak ada dalam Islam. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Bapaknya meninggal, anaknya enggak dapat warisan. Atau bapaknya Islam, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, anaknya enggak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak ada waris mewariskan antara muslim dengan kafir. Abadan selama-lamanya. Itu peraturan Islam. La yarisul muslimul kafira wal kafirul muslim, kata Nabi. Tidak ada. Kemudian juga pernikahan. Yang satu Islam, yang satu kafir, putus. Tidak sah pernikahan itu. Dan ini peraturan Islam. Maka yang dikaitkan di sini bukan masalah ahkamnya dulu. Soal yang tadi waris, nikah, masalah ahkam. Yang pokok sekarang ini masalah iman. Cinta termasuk masalah iman. Kecintaan dia kepada siapa? Al-hubbu billah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada orang yang beriman. Maka tidak boleh dia cinta kepada selain Allah. Tidak boleh cinta kepada selain Rasul. Tidak boleh cinta kepada selain orang yang beriman. Tidak boleh. Karena ini merupakan akidah. Ini pembahasan akidah. Pembahasan masalah tauhid yang pokok. Saya contohkan. Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Ketika Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya, bapaknya tidak mau. Kemudian mendakwahkan kepada umatnya, umatnya tidak mau. Apa kata Ibrahim? Innani bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Setelah dakwahkan mereka enggak mau, apa kata Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya? Innani bura'u, kami bari. Bari itu arti barok. Kalau orang yang sering nyebut al-wala wal barok, barok artinya berlepas diri. Kami berlepas diri dengan kamu dan apa yang kamu sembah. Dan kami kufur kepada apa yang kamu sembah. Dan sudah jelas tampak antara kami dengan kamu permusuhan. Baghdha. Abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sehingga kamu beriman kepada Allah saja. Itu Ibrahim kepada bapaknya. Contoh. Sedangkan kita disuruh mengikuti apa? Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim Hanifah. Dalam Al-Quran sekian banyak ayat. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah. Bagaimana Ibrahim? Sikap Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim kepada umatnya. Bara terlepas diri. Dan ini masalah tauhid yang pertama. Sebelum masalah yang lain. Ini yang harus kita tahu ya dari setiap muslim. Kalau sekarang, muslim banyak yang cinta kepada orang-orang kafir. Cintanya luar biasa kepada orang kafir. Bahkan kadang-kadang memojokkan yang muslim, kemudian mengangkat yang kafir. Nah ini yang seperti ini yang tidak benar menurut syariat Islam. Saya pikir cukup dulu, soal dalilnya panjang. Karena perlu kepada syarah. Jadi untuk dalilnya, insyaAllah pekan yang akan datang kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan pasal yang ketiga, baru kita masuk kepada al-aslul awal, pokok yang pertama. InsyaAllah pada pekan yang akan datang. Apa? Wawahada artinya mentauhidkan Allah. Jadi yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul, kalau betul dia taat kepada Rasul, dan mentauhidkan Allah, artinya dia sebagai muwahhid yang mentauhidkan Allah, maka tidak ada bagi dia, tidak boleh bagi dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun dia sahabat karib kita, keluarga yang paling dekat dengan kita. Tidak ada rasa cinta. Dalilnya nanti, ini satu dalil yang disebutkan oleh muallif. Nanti saya akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang al-wala wal-bara. Bagaimana muslim? Dan ini masalah akidah, masalah tauhid yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dan masalahnya masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah ini masalah besar. Yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, dan juga dibicarakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di surga?

orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: 94,3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

0: قال
1: Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: الْأَنْعَامِ
1: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
0: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
1: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang

dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

0: hamba.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha Cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

di teguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Yusabbitu

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
0: ...94,3 FM, Radio Muaz Binjabal.

0: Bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini, teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini, teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi dia? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat. Begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya. Dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ata

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

0: Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."
1: Radio Muad bin Jabal.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
2: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
1: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah SAW. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
3: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Ani sobi seperti anak bayi yang menangis, pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali melanjutkan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar. Kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا يا نوح قد جادل

0: ربكم وإليه ترجعون.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayugwiyakum, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un, dialah Rabb kalian dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam menegaskan akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau Allah hendak menimpakan azab kepada manusia, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat melepaskan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-34 ini, Nabi Nuh alaihissalam kembali menegaskan akan pengakuannya terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan pengakuannya terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalaupun seandainya Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada kaumnya, tetapi jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki akan hal itu, maka apapun bentuk nasihat dan usaha yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tidak akan pernah bertentangan dengan atau apapun nasihat yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya tidak akan pernah bermanfaat jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki akan hal itu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala: wala yanfa'ukum nushi wa ijtihadi fi da'watikum lil iman in kana Allahu yuridu ayyudillakum
1: wa yuhlikakum
0: huwa subhanahu malikukum wa ilaihi turja'una fil akhirati lil hisabi wal jazaa.
1: Qala al mufassiruna rahimahumullah: wala yanfa'ukum nushi wa ijtihadi fi da'watikum lil iman, dan tidak akan memberikan manfaat kepada kalian nasihatku dan kesungguhanku di dalam mendakwahi kalian untuk iman. In kana Allahu yuridu ayyudillakum wa yuhlikakum, jikalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian dan membinasakan kalian. Huwa subhanahu malikukum, Allah yang maha suci, dialah raja kalian. Wa ilaihi turja'una fil akhirah lil hisabi wal jazaa, dan hanya kepadanya lah kalian akan kembali di kehidupan akhirat kelak untuk menghadapi hari perhitungan dan pembalasan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh yang mendebat kaumnya saat itu. Wala yanfa'ukum nushi, dan tidak akan pernah bermanfaat bagi kalian nasihatku. In aradtu an ansahalakum, jikalau aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Ya. In kana Allahu yuridu ayyakum, yuridu in kana Allahu yuridu ayugwiyakum, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memalingkan kalian. Ya. Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak akan bisa melakukan apapun dari kehendak kalian kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena hidayah, yang namanya hidayah taufik, itu hanya datang dari Allah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Bada'i'us Sana'i, beliau menyebutkan bahwa hidayah itu ada 4 macam. Di dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, afwan, bukan Bada'i'us Sana'i, kitab yang lain. Di dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hidayah itu ada 4 macam. Hidayah yang pertama adalah al-hidayah al-ammah al-mushtarakah. Hidayah yang bersifat umum, yang sifatnya menyeluruh, dimiliki oleh semua makhluk, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, penciptaannya lalu memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Ini adalah hidayah. Ya, misalnya bayi yang dilahirkan, begitu dia dilahirkan langsung mencari susu ibunya. Ini hidayah. Ya. Demikian pula bahkan pada binatang, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu, segala sesuatu, dan kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Dia sudah, ya, seperti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah umum yang menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah hidayah taufik wal ilham. Ya, hidayah taufik wal ilham, yaitu hidayah untuk mengikuti jalan kebenaran. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya, hidayah inilah yang kita minta, ihdinash shiratal mustaqim. Hidayah taufik yang hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini hidayah taufik. Hidayah yang ketiga adalah hidayatul bayan wadilalah wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan, arahan. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ketika kita berdakwah, ketika kita memberikan nasihat, ini memberikan hidayah. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk wahai Muhammad kepada jalan yang lurus. Ini hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan, bimbingan, arahan. Kemudian ada hidayah yang keempat, adalah hidayah di akhirat kelak, yaitu hidayah untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka ketika para penghuninya digiring pada hari kiamat kelak. Maka yang penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka, penghuni surga akan masuk ke dalam surga. Itu juga diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah saat itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Nabi Nuh alaihi salam beliau mengatakan, in kana Allahu yuridu ayughwiyakum, jikalau Allah menginginkan kalian untuk sesat, maka tidak akan bermanfaat bagiku untuk memberikan nasihat kepadamu. Berarti hidayah di sini adalah Nasihat tadi adalah bentuknya, ya, nasihat bayan atau hidayah bayan menjadi tidak bermanfaat bagi Nabi Nuh. Maksudnya adalah tidak akan memberikan efek positif kepada objek yang dinasehatinya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa yang dinasehati oleh beliau itu tidak mendapatkan hidayah. Karena ini kaitannya dengan hidayah taufik tadi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Dialah Allah pencipta kalian, pengatur seluruh urusan kalian, dan hanya kepadanyalah kalian akan kembali. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hal yang menarik dalam ayat yang mulia ini, bahwa di sana ternyata ada penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Dan para ulama rahimahumullah taala telah menyebutkan, termasuk juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa di sana minimal ada 10 penghalang yang dapat menghalangi seseorang dari hidayah, dari taufik

beliau diminta oleh Nabi Musa untuk menjadi guru beliau. Maka kemudian Khadir atau orang Indonesia mengatakannya Khidir alaihi salam, beliau mengatakan wa kaifa tasbiru ala man lam ala ma lam tuhit bihi sabra atau khubra. Bagaimana mungkin kamu akan bersabar wahai Musa pada sesuatu yang kamu belum mengetahui informasinya? Jadi karena lemahnya pengetahuan kita terhadap sesuatu, maka akan mengakibatkan kita menolak sesuatu itu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah para ahli hikmah mengatakan annasu a'daun lima jahilu. Manusia itu merupakan musuh untuk sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, manusia itu menjadi musuh bagi sesuatu yang belum mereka ketahui. Oleh sebab itu sangat disayangkan kondisi ketidaktahuan kebanyakan kaum muslimin pada agama ini. Maka itulah saat ini yang menjadi penyebab mengapa kemudian kaum muslimin tidak meniti jalan istiqomah, karena ilmu tidak tersebar di tengah-tengah mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang menjadi penghalang hidayah datang pada seseorang adalah memang ketidaklayakan orang tersebut untuk mendapatkan hidayah. Dia tidak cakap untuk menerima hidayah. Jadi memang dasarnya sudah tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-23, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun. Jadi bahan bakunya yang tidak siap untuk menerima hidayah. Pada jiwa dan kepribadian orang tersebut tidak memiliki kebaikan. Sehingga Allah berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Andaikan Allah mengetahui ada unsur kebaikan pada orang tersebut, maka Allah akan membuat mereka mendengar. Tetapi walau asma'ahum la tawallau, percuma saja, karena kalaupun diperdengarkan kebenaran kepadanya, mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka akan ya berpaling dan lari dari kebenaran tersebut. Ya, seperti sebuah tanah yang tandus, gersang, keras gitu. Walaupun dituruni hujan, hujan diturunkan kepadanya, maka dia tidak mungkin ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Kenapa? Karena dia tidak layak untuk tumbuh-tumbuhan di atasnya. Maka demikian pula sebagian hati manusia, dia lebih keras daripada batu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberikan hidayah, petunjuk dalam artian kata hidayatul bayan wal irsyad tadi, dia akan mental dan tidak akan mampu melahirkan taufik pada dirinya. Kemudian juga di antara sebab penghalang seseorang mendapatkan hidayah adalah karena kesombongan. Karena kesombongan dan kedengkian yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Dan kesombongan itu kata beliau adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Karena dia selalu hasad seperti iblis yang semalam kita bahas. Kalau dia tipikalnya sudah suka meremehkan orang lain, hasad dengki kepada orang lain, juga hidayah akan sangat sulit diterima oleh dirinya. Kemudian yang keempat, seringkali yang menjadi penghalang hidayah itu adalah ar-riyasah. Ya, kecintaan terhadap kedudukan dan jabatan. Ini kerap kali kata para ulama dapat menjadi penghalang hidayah.

0: Ayah. Dan ini yang kemudian menimpa Fir'aun dan pengikutnya. Ketika didakwahi oleh Nabi Musa, maka dia mengatakan anu'minu li basyaraini mislana wa qaumahuma lana abidun. Apakah kami akan beriman kepada dua orang manusia yang seperti kami ini, sedangkan kaum keduanya menjadi hamba-hamba kami? Ya, dia takut kehilangan jabatannya kalau mengikuti Nabi Musa, berarti Musa nanti yang jadi pemimpin gitu, sehingga dia tidak mau menerima hidayah dan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah mani usyahwah wal mal, karena syahwat dan harta benda. Juga banyak orang yang kemudian ketika diajak untuk mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, karena dia memiliki syahwat yang sangat besar, dia katakan nanti kalau saya ngaji nanti saya tidak bisa lagi mabuk gitu. Tidak bisa lagi berzina, tidak bisa lagi ini dan itu, katanya susahnya itu hidup gitu. Akhirnya dia tidak mau, dia tidak mau mengikuti petunjuk. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, kecintaan terhadap keluarga dan karib kerabat juga dapat menghalangi seseorang ya dari mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan hal ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, ya, dan seterusnya. 8 hal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian lebih mencintai ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, harta benda kalian, rumah-rumah kalian dan lain sebagainya, jikalau itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, maka tunggulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk ini. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, kemudian berikutnya, di antara penghalang seseorang untuk mendapatkan petunjuk kata para ulama adalah hubbul al-watan. Ya. Cinta terhadap negara yang berlebihan tentunya. Ini juga bisa menghalangi seseorang untuk menolak ya kecintaan dan kebencian kepada suatu negara. Itu dapat menjadi penghalang seseorang menerima hidayah. Sekarang misalnya ditanamkan kebencian sama orang-orang semacam orang-orang Syiah atau orang-orang liberal, kebencian terhadap bangsa Arab sangat luar biasa. Ditanamkan sedemikian rupa ya pemahaman bahwasannya setiap yang datang dari Arab itu mesti negatif gitu. Padahal agama ini kan datangnya dari negara Arab gitu. Orang-orang Syiah, orang-orang Jil, ditanamkannya kepada kaum muslimin sekarang kebencian terhadap Arab dan kecintaan terhadap bangsa Persia. Atau kecintaan terhadap Nusantara yang berlebihan. Nah, akhirnya kemudian semacam Gus Nuril dan seterusnya ya disebutkan ya bagaimana salah satu ceramahnya saya lihat di YouTube itu, kehebatan ulama-ulama Nusantara. Dan karena orang Arab itu katanya goblok-goblok gitu ya. Jadi sampai sedemikian kebenciannya kepada bangsa Arab, dan kemudian bagaimana dia mengagungkan ya Nusantara secara berlebihan gitu. Ini juga dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian berikutnya di antara penghalang yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah adalah pandangan bahwasannya dalam mengikuti ajaran Islam dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam berarti kita membenci ajaran nenek moyang. Ini juga banyak terjadi. Sebagian orang saat ini berpemahaman bahwa apabila kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu berarti kita membenci ajaran nenek moyang. Dan karena kecintaan terhadap nenek moyang dan argumen apa yang dilakukan oleh nenek moyang ini adalah menjadi argumen terkuat yang diucapkan oleh orang-orang yang menolak dakwah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana ya awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka niscaya akan mengatakan sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ada di atas satu ajaran dan kami akan tetap komitmen mengikuti ajaran nenek moyang kami walaupun nenek moyang mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian di antara sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam hidayah atau untuk menerima hidayah disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa di antaranya adalah karena ada orang yang dia benci yang telah mengikuti hidayah. Ada orang lain yang sangat dia benci, dia dapat duluan dapat hidayah. Akhirnya dia bilang, masa saya mau gabung sama orang yang saya benci dulu gitu. Akhirnya kemudian dia memilih untuk menolak hidayah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan kemudian berikutnya adalah yang ke-10 sebagai penegasan dari poin yang ke-8 tadi bahwa dia hidup di tengah-tengah satu lingkungan dan kawasan yang memiliki budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini juga adalah terkadang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima hidayah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf misalnya inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami ada di atas satu ajaran dan sesungguhnya kami akan tetap konsisten di atas ajaran nenek moyang kami. Nah, ini semua adalah merupakan asbab mawani ul hidayah, sebab yang dapat menghalangi seseorang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi ini. Satu ayat dari surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-34. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Saya bertanya ke Ustaz. Tapi mungkin di luar tema, Ustaz.
0: Tafadhal.
1: Ya. Saya alhamdulillah diberi amanah Allah untuk kerja di salah satu instansi di kota Kendari. Dalam pekerjaan saya itu, saya memperoleh jatah bahan bakar, Ustaz. Yang mana jatah bahan bakar itu diberikan per minggunya. Dalam setiap pemakaian bahan bakar itu, Ustaz, BBM itu tidak habis terpakai, Ustaz. Tidak habis. Yeah. Maksud saya, jatah yang diberikan itu tidak habis, Ustaz. Ada sisa dari itu. Dan itu sudah berlangsung sangat lama, Ustaz. Saya ingin menanyakan di sini, apakah konsekuensinya jika saya menggunakan dan saya tidak pungkiri kalau sisa dari jatah itu memang saya manfaatkan untuk keperluan keluarga dan lain-lainnya, Ustaz. Pertanyaan kedua saya, Ustaz, apakah boleh di setiap sujud terakhir kita berdoa dengan menggunakan bahasa kita, karena ada saya mendengar kalau dalam sholat itu tidak boleh ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab itu, Ustaz.
0: Nah.
1: Saya mohon supaya dijelaskan, Ustaz, apa boleh menggunakan bahasa Indonesia untuk mengirimkan doa-doa pada semuanya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih ya Allah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, beliau ini mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala bekerja di salah satu instansi Pemkot Kendari dan kemudian mendapatkan jatah BBM setiap pekannya. Jatah BBM ini kemudian tidak habis, dipakai untuk kepentingan dinas. Masih ada sisanya. Sisanya ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, untuk kepentingan pribadi, apakah hal itu diperbolehkan? Ya, kita perlu meminta penjelasan sesungguhnya dari instansi yang memberikan fasilitas itu. Apakah fasilitas BBM itu ya adalah masuk ke dalam fasilitas yang diberikan dan boleh hal itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataukah tidak? Karena sebagian fasilitas diberikan oleh negara, ya, dia hanya khusus untuk kepentingan-kepentingan negara saja. Sama halnya kita memiliki misalnya kendaraan dinas berplat merah. Itu bisa dipakai untuk kepentingan pribadi ataukah tidak? Maka kebijakannya adalah dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan. Kalau seandainya menurut aturannya fasilitas itu adalah fasilitas yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jikalau itu adalah merupakan sebuah fasilitas yang boleh dimanfaatkan termasuk untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga, maka berarti hukum asalnya diperbolehkan. Jadi ini adalah mesti dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan. Ya. Apakah BBM tadi adalah khusus hanya untuk kepentingan dinas? Atau boleh kita manfaatkan? Seperti halnya dia ibaratnya bagaikan gaji saja gitu ya. Bagaikan insentif yang diberikan oleh negara kepada kita, hanya ada yang berupa uang, ada yang berupa BBM. Apabila itu yang terjadi, maka berarti boleh, berarti dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Yang jelas tergantung akadnya. Ya. Tergantung akadnya. Saya ingat waktu saya masih bekerja di Saudi Arabia, dari Islamic Center mereka memberikan fasilitas BBM. Jadi kendaraannya kendaraan milik kita, tetapi BBM-nya ya diberikan oleh Islamic Center. Pokoknya sepuasnya kita sepuasnya boleh kita ngambil BBM. Ya, karena Islamic Center-nya punya pom bensin. Ya, yang penting ngambil di BBM apa di pom bensin kita, maka boleh kita ambil sebanyak-banyaknya, sepenuhnya itu tangki mau dipakai untuk apapun. Tapi mobil kita juga dipakai untuk dakwah gitu. Jadi barternya di situ. Jadi akadnya seperti itu. Mobil kita kita pakai untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Kemudian BBM-nya dari mereka dan untuk kepentingan pribadi pun kita boleh ngambil BBM. Nah, ini kebijakannya kembali kepada instansi. Ya, kebijakannya kembali kepada instansi. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu manakala kita lihat fatwa para ulama seputar masalah penggunaan kendaraan dinas pun seperti itu. Ya walaupun saat ini sangat sedikit orang yang memikirkan hal itu. Dan orang yang bertanya tentang masalah ini, insya Allah tidak ada yang bertanya kecuali orang yang waro. Ya, karena kebanyakan orang tidak peduli lagi dengan masalah kehati-hatian di dalam menggunakan aset milik negara. Yang penting sudah diserahkan kepada saya, mau dipakai mudik, mau dipakai apapun itu kendaraan, boleh gitu ya. Di sebagian instansi tidak. Sebagian instansi pokoknya di luar jam kerja maka kendaraan dinas harus kembali parkir di kantor. Nah, berarti kan itu adalah pemanfaatannya khusus hanya untuk kepentingan-kepentingan instansi yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang hukum berdoa di saat sujud. Tadi disebutkan apakah boleh doa di sujud terakhir menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ada yang perlu kita luruskan sedikit bahwa saat ini banyak orang berasumsi bahwasannya sujud yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa di luar bacaan yang telah ditetapkan oleh Nabi ketika kita sujud itu hanya pada sujud terakhir. Sehingga sebagian orang pas sujud terakhir itu mereka menterlambatkan diri dari sujudnya imam. Imamnya sudah mau salam, ini masih juga sujud. Ini jelas menyelisihi ya gerakan imam, karena kita harus mutaba'atul imam, mengikuti imam. Nabi SAW tidak pernah menghususkan sujud terakhir sebagai momen bagi kita untuk berdoa. Karena Rasul SAW beliau bersabda, wa ammar ruku fa'adzimu fihi rabb, wa ammas sujud fa'aksiru fihi minad du'a faqominun ayustajabalakum. Adapun ketika kalian dalam keadaan ruku maka agungkanlah Allah. Maka kita mengatakan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Adapun di saat sujud, coba antum perhatikan kalimatnya tidak disebutkan adapun di sujud yang terakhir, tidak ada kata-kata itu. Rasulullah bersabda, adapun dalam keadaan sujud maka perbanyaklah oleh kalian berdoa karena hal itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah bagi kalian. Jadi tidak hanya pada sujud terakhir tapi pada semua sujud kita diperbolehkan untuk memperbanyak doa. Ya, tetapi tidak boleh menterlambatkan diri dari gerakan imam. Nah, tadi yang menjadi pertanyaan, apakah doanya boleh selain dengan menggunakan bahasa Arab? Doa itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab dan bisa juga kita menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW di situ kita memperbanyak doa bukan untuk mempraktikkan bahasa Arab. Karena doa itu bisa tercapai dengan bahasa Arab dan bisa juga dengan bahasa lain, maka para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan boleh juga bagi kita sekalian berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun hal itu tidak boleh dilakukan tentunya dalam bacaan-bacaan doa ya salat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Ya, misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihnya langsung kita ganti juga pakai bahasa Indonesia karena kita katanya Islamnya Islam Nusantara. Ya, akhirnya dia mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, ini tidak boleh. Karena zikir itu ada dua macam, ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir-zikir yang telah ditetapkan redaksinya dan bacaannya oleh Nabi SAW. Ini tidak boleh dirubah. Yang boleh kita rubah adalah zikir yang sifatnya mutlak. Doa yang sifatnya mutlak. Maka itu boleh menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa Arab fusha. Bahasa Arab pasaran apabila ternyata seseorang tidak bisa menggunakan bahasa Arab Fusha, boleh juga menggunakan bahasa yang lain karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Wallahu taala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apa hukumnya seseorang memanfaatkan saluran atau selokan umum di sekitar rumah dengan cara dicor di atasnya untuk memperluas halaman rumahnya, namun tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai saluran air? Syukron.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengingatkan kita sekalian agar berhati-hati di dalam memanfaatkan lahan yang kita miliki sehingga tidak mengambil atau merampas hak milik orang lain. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man zalama qaida shibrin minal ard tawaqahu Allahu min sab'i aradin." Barang siapa yang melakukan kezaliman merampas tanah sejengkal saja dari muka bumi ini dengan cara yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkannya pada lehernya pada hari kiamat kelak dengan 7 lapis bumi. Ini adalah merupakan sebuah ancaman bagi mereka yang menggeser batas. Ya. Maka oleh sebab itu seyogianya kita konsisten dengan lahan yang kita miliki. Dan karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang menjelaskan tentang al-muharramat al-arba, 4 hal yang diharamkan, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah telah mengutuk mereka yang merubah tanda-tanda bumi. Ya, mengutuk mereka yang merubah tanda-tanda bumi. Dan para ulama rahimahumullah banyak memiliki penjelasan tentang hadis ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan merubah tanda-tanda bumi adalah merubah batas-batas. Ya, merubah batas tanah itu merubah tanda bumi. Yang kedua kata para ulama masuk ke dalam kategori ini adalah merubah rambu-rambu lalu lintas. Ya, rambu-rambu lalu lintas dirobahnya. Orang mau pergi ke Bombana akhirnya pergi ke Ambepua sana. Karena dirubah sama dia. Ini masuk ke dalam kategori itu. Masuk juga ke dalam kategori merubah tanda-tanda bumi adalah orang-orang yang merubah timbangan dan takaran. Ya, ini juga masuk merubah tanda-tanda bumi. Tapi yang jelas salah satu di antara penjelasan para ulama orang-orang yang merubah batas tanah. Nah, kita khawatirkan apa yang disebutkan dalam pertanyaan itu pun masuk ke dalam kategori ghayyara manarul ardh. Ya, tetapi tentu kalau seandainya selokan itu kita perbaiki, kita perindah agar lebih lancar, maka itu adalah merupakan sebuah kebaikan bismillahi taala wallahu taala alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, kita ketahui bahwa akhwat tidak boleh mengupload fotonya di media sosial. Namun bagaimana dengan ikhwan-ikhwan yang suka mengupload foto dan menampakkan kesolehannya? Bukankah itu juga bisa menjadi sasaran fitnah bagi akhwat? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, akhwat kenapa tidak diperbolehkan untuk mengupload fotonya sebagaimana telah difatwakan oleh majelis ulama kita. Hanya saja di majelis ulama fatwanya ini menurut saya adalah masih kurang tegas, karena di dalam fatwa majelis ulama kita yang tidak boleh mengupload fotonya itu adalah perempuan yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah boleh. Jadi fatwanya menurut saya agak aneh di sini. Jadi kalau yang sudah menikah, ya perempuan tidak boleh mengupload. Kalau yang belum menikah boleh. Ini gimana kok fatwanya seperti itu? Tapi ala kulli hal, bahwasannya kaum wanita tidak diperbolehkan karena tentu wajahnya adalah aurat menurut pendapat yang rajih. Karena Nabi SAW beliau bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Dan beliau tidak memberikan pengecualian apapun dari tubuhnya. Dan karena fitnahnya wanita lebih besar daripada fitnah kaum pria. Adapun kaum pria, maka hukum asalnya adalah berada di luar rumah dan kemudian juga wajahnya terbuka, maka dia adalah hukumnya tidak seperti hukum jikalau wanita yang mengunggah fotonya di jejaring sosial, walaupun tentu di sana ada kemadharatan. Ya ada kemadharatan yang bisa ditimpulkan, tetapi jauh lebih kecil ketimbang dari jikalau hal itu dilakukan oleh kaum akhwat. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يحب لنفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تيا بريمان. تيا بريمان. كان رسول الله صلى Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4,

Tahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Nabi. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birikillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong, tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
4: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa.

Walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi, diberikan

0: kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing. Dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab,
6: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
12: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
13: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
14: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
15: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
16: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kesembuhan. Sehingga dengan demikian kita dapat melakukan penjagaan dari segi hati dan juga fisik kita sekalian. Baik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah sangat panjang lebar membahas masalah ini. Bahkan di juz yang keempat dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, sebagian ulama rahimahullahu taala menjadikan juz tersebut menjadi bagian tersendiri yang mereka namakan dengan judul At-Tibb An-Nabawi, kedokteran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal konon Ibnu Qayyim rahimahullah sendiri tidak pernah menulis buku dengan judul itu. Hanyasannya para pemilik percetakan memandang bahwa dari segi ekonomis, ya dari segi ekonomi tampaknya akan sangat menarik jika buku tersebut atau pembahasan tersebut dipisahkan dari kitab Zadul Ma'ad, maka dicetaklah ya buku dengan judul At-Tibb An-Nabawi yang telah diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa, ya bahasa induk di dunia ini. Ya, baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar bahwa di sana ada dasar-dasar pokok dalam masalah At-Tibb An-Nabawi atau kedokteran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada pondasi-pondasi pokok yang harus dipahami oleh seorang muslim di dalam berobat atau memberikan pengobatan. Dasar yang pertama adalah beriman bahwa Sang Maha Penyembuh itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pondasi utama yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Bi anna syifa minallahi wahdah. Kesembuhan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu seorang muslim harus meyakini bahwa dokter, tenaga medis, obat itu hanyalah merupakan sebab. Adapun sang penyembuh yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau menjelaskan tentang Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ya. Ini adalah merupakan akidah pokok yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Obat, tenaga medis, ya, dan lain sebagainya hanyalah merupakan sebab. Adapun yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda Allahumma rabban nas. Ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sh. Ishfi anta syafi. La syafiya illa anta syifa'an la yugadiru saqama. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sakit, Nabi SAW berdoa dengan mengatakan Allahumma rabban nas adhibil ba's. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah musibah ini, bencana ini. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah karena sesungguhnya engkau Maha Penyembuh. La syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan darimu. Syifa'an la yugadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan ya penyakit sedikit pun juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi ini adalah yang menjadi dasar utama bagi seorang mukmin, penyembuh itu hanyalah Allah. Dokter, obat-obatan hanyalah merupakan sebab. Oleh sebab itu, selain kita berikhtiar dengan menempuh jalan sebab itu, yang tak kalah pentingnya bagi kita sekalian untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, dan berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Asy-Syafi. Kemudian, yang kedua, bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pengobatan? Ya, kita katakan yang pertama bahwa berobat itu merupakan sesuatu yang disyariatkan dan itu tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Ya, berobat itu merupakan sesuatu yang disyariatkan dan dia tidak bertentangan dengan konsep tawakal. Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis Usamah ibn Syuraik, beliau mengatakan ada salah seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, ala natadawa, wahai Rasulullah, apakah kita boleh untuk berobat? Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa inna allaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan juga baginya obatnya. Ghoiro da'in wahid, selain satu penyakit saja, yaitu al-haram, penyakit tua. Ya, penyakit tua ini tidak bisa diobati. Ya, enggak ada obat yang bila kita konsumsi kembali menjadi muda. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Imam Tirmidzi. Ya, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukum asal berobat itu disyariatkan, bahkan disunnahkan. Kemudian yang kedua, dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa berobat itu tidak menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok manusia yang paling bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan kita dapatkan pula dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, beliau pun berobat. Dan itu tidak menafikan dan tidak bertentangan dengan ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang itu memiliki sebab dan metode pengobatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di alam semesta ini. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, tarkul asbabi al-ma'muru biha qadhun fi syara', tidak berobat atau tidak melakukan sebab yang diperintahkan itu berarti kita mencederai syariat. Wa wali'timadu 'alaiha wahdaha qadhun fi tauhid, namun ketika kita hanya bergantung pada pengobatan semata, tidak bertawakal kepada Allah, maka ini menjadi permasalahan serius di dalam masalah tauhid. Oleh sebab itu kita wajib untuk menggabungkan antara ya berobat dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menggabungkan antara berobat dengan bertawakal. Seorang mukmin harus menggabungkan antara sidqul i'timad, ketulusan dia di dalam menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan pengobatan yang bermanfaat. Ya, dan ini adalah bagian dari tamamul ubudiyah. Bagian dari kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah. Kita melakukan sebab dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berobat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan bagi kita sekalian untuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurrima 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang telah diharamkan atas kalian. Oleh sebab itu dari sini kita ketahui misalnya ada metode pengobatan dengan mengkonsumsi darah ular kobra misalnya begitu kan. Sudah darah ular kobra pula gitu kan. Ularnya itu sendiri sudah haram, ditambah lagi ini darahnya. Jadi haramnya haram kuadrat gitu. Ya tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pada sesuatu yang diharamkan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha anzalad da'a wad-dawa." Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah telah menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Fatadawaw wala tadawaw biharam. Maka berobatlah kalian. Namun jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, maka tidak boleh berobat dengan mengkonsumsi khamr misalnya. Sebagian orang dia berobat. Katanya ini untuk menghangatkan badan. Bagus juga nih minum-minum. Ya, bir misalnya atau apa. Enggak boleh. Karena dia merupakan sesuatu yang diharamkan. Dan Allah tidak menjadikan kesembuhan umat Nabi Muhammad SAW pada sesuatu yang diharamkan atasnya. Demikian juga berobat dengan narkoba misalnya. Maka tidak diperbolehkan. Demikian juga berobat dengan sesuatu yang najis. Ya, tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama kecuali dalam beberapa kasus yang di mana kita tidak memiliki solusi. Dan para ahli medis yang terpercaya mengatakan tidak ada solusi lain kecuali dengan itu. Ya. Dan ad-darurat tubihul mahdurat. Kasus-kasus yang sifatnya darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode pengobatan di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ada ya beberapa macam. Metode pengobatan pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilaju bil Qur'an. Berobat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini juga sebagai syifa. Sebagai penawar dan penyembuh. Serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah azza wa jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang berfungsi sebagai syifa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Maka Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penyembuh. Dan ini ya meliputi penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati terdiri dari dua macam secara global sebagaimana telah kita bahas dalam kajian Al-Qawaidul Hisan Al-Mutaalliqah li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yang telah kita bahas di malam Sabtu kemarin. Ya, apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an penyakit, maka ketahuilah yang dimaksud penyakit di dalam Al-Qur'an itu kata beliau maknanya hanya penyakit hati. tidak ada penyakit fisik. Tapi yang dimaksud dalam Al-Quran dengan penyakit itu penyakit hati. Dan penyakit hati itu ada dua macam. Ada marad, maradu syubhat wa syukuk, wa maradu syahwatil muharramah. Ya, penyakit kerancuan dan keraguan, dan penyakit ya syahwat yang diharamkan. Al-Quran dapat menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit hati dengan dua macamnya tadi, dan terkadang juga Al-Quran dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit fisik. Ya, oleh sebab itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau katakan, ketika saya berada di Mekah, selama saya berada di Mekah, maka saya tidak pernah pergi ke dokter. Saya cukup berobat dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan itu memberikan efek dan manfaat yang sangat besar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ayat-ayat suci Al-Qur'an bisa dipakai untuk meruqyah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an. Kata-kata min di situ bukan min tab'idiyah, tetapi jinsiyah. Ya, bukan berarti hanya sebagian dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, tetapi seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an bisa dipakai untuk meruqyah surat apapun, ayat berapapun. Hanya sannya di sana ada beberapa surat atau ayat suci Al-Qur'an yang memiliki dampak dan pengaruh yang lebih kuat. Seperti surat Al-Fatihah misalnya, ayat kursi, surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awidatain. Ya, ini memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya, kemudian juga dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dengan berobat dengan Al-Qur'an, juga berobat dengan madu. Ya, berobat dengan madu. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas." Dan kami telah keluarkan dari perut lebah itu minuman yang beragam warna-warninya. Ini subhanallah, madu itu beragam. Ada madu hitam, ya, madu hutan yang hitam, ada madu akasia, ada madu sider, ada madu macam-macam lah. Ya, ada madu Rusia yang kental dan warnanya juga seperti kulit orang Rusia. Tapi ada juga madu Afrika yang hitam pekat. Seperti kulit orang Afrika juga, masya Allah. Ya, mukhtalifan alwanuhu atau mukhtalifun alwanuhu. Ya, yang sangat beragam warna-warninya. Fihi syifaun linnas. Pada madu itu terdapat syifa, penyembuh bagi manusia. Ya, oleh sebab itu dalam Al-Quran ada surat khusus yang dinamakan dengan surat An-Nahl, surat lebah. Dan ini menunjukkan bagaimana manfaat lebah yang sangat besar bagi manusia. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang kita sekalian untuk membunuh lebah. Ya, Nabi SAW melarang kita untuk membunuh lebah. Berarti apa hukumnya makan lebah? Makan lebah apa hukumnya? Ya. Soalnya suatu ketika saya pernah bertamu ke salah seorang jamaah di Kolaka Timur. Ya. Begitu kita makan, saya mau ambil sayur begitu. Saya kaget, saya pikir lalat. Karena udah hitam-hitam gitu kan. Saya bilang, kenapa ini? Dia bilang, oh ini katanya sayur lebah, jadi ada lebahnya. Tapi dia sudah bukan bentuk larva lagi, bukan telur lebah, tapi sudah jadi lebah gitu. itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kaidahnya mengatakan setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh, maka berarti haram dikonsumsi. Ya. Jadi setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya apa yang dilarang untuk dibunuh? Ya. Lebah tadi. Kemudian apa lagi? Kodok. Tokat, kodok, katak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang tabib. Ditanya oleh seorang tabib, boleh enggak saya gunakan kodok atau katak ini untuk berobat, untuk dijadikan obat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah, jangan kamu bunuh katak. Jadi enggak boleh itu sate suike, ya. Di Kendari ini alhamdulillah tidak ada. Ya, tapi di sebagian daerah ada makanan dinamakan dengan apa? Suike, ya, suike itu adalah daging kodok bin katak, ya, itu nggak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita untuk membunuh kodok. Jadi setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh, maka mengkonsumsinya haram. Ya, misalnya tikus diperintahkan untuk dibunuh, kan? Ular misalnya, kita diperintahkan untuk membunuhnya, maka ya kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Baik. Madu memiliki manfaat yang sangat besar. Oleh sebab itu ada seorang pria datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ya Rasulullah, inna akhi istatlaqa batnuhu." Wahai Rasulullah, saudara saya sakit perut. Ya, maka Nabi SAW beliau bersabda, isqi asalan. Kalau begitu kau kasih madu. Ya, orang sakit perut, kata Rasulullah, kasih minum dia madu. Akhirnya kemudian orang ini menyuruh saudaranya untuk minum madu. Setelah itu datang lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saudara saya sakit perut. Kata Rasulullah, kasih minum dia madu. Setelah itu balik lagi. Katanya, wahai Rasulullah, saudara saya sakit perut. Kata Rasulullah, kasih madu. Katanya, wahai Rasulullah, tidak sembuh juga. Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Allah maha benar. Dan perut saudaramu itu yang pendusta. Jadi karena memang juga harus ada sugesti dan keyakinan. Ya, karena oleh sebab itu para ulama mengatakan as-saifu bidharibihi. Pedang itu tergantung pada yang menggunakannya. Ya, pedang walaupun pedang yang dipakai itu pedang Zulfiqar, pedang Ali bin Abi Thalib, tapi kalau kita yang make belum tentu pedang itu menjadi pedang yang sakti, gitu kan. Demikian juga resep. Resep dokter itu tergantung pada juga yang memakai resep itu. Kalau sudah tidak ada kepercayaan terhadap resep itu, sangat sulit ya bagi seseorang untuk mengambil manfaat dari resep tersebut. Demikian juga Nabi SAW telah memberikan resep, berikan obat dengan minum madu. Kemudian dia tidak yakin, maka ini pun dapat berpengaruh pada kesembuhannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara obat atau pengobatan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain berobat dengan Al-Qur'an, dengan madu, demikian juga dengan al-hijamah. Dengan apa? Dengan berbekam. Ya, berbekam ini adalah metode pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya metode pengobatan di antara metode pengobatan yang paling bermanfaat itu adalah berbekam. Ya, berbekam adalah salah satu metode pengobatan yang paling bermanfaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan para ulama rahimahullah ta'ala tentu banyak menyebutkan tentang manfaat daripada bekam. Ya, baik itu meringankan berbagai macam penyakit, ya, kemudian juga dapat melancarkan peredaran darah. Hanya saja tentu, ya, pengobatan dengan cara berbekam ini juga adalah membutuhkan profesionalisme, tidak dilakukan oleh sembarang orang. Ya, sebagian orang hanya kursus beberapa jam gitu ya, hanya melihat langsung dia praktekan. Ya. Ini sangat berbahaya karena Nabi SAW beliau bersabda, "Man tatabbaba wa laisa lahu tib fa huwa dhamin." Barang siapa yang melakukan malapraktik dalam kedokteran, maka dia dhamin, dia menjadi dia harus bertanggung jawab tatkala terjadi malapraktik. Kalau seandainya dia tidak menguasai ilmu kedokteran, lantas dia mempraktikkan akan hal itu. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara obat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-habbatus sauda. Ya, habbatus sauda, jintan hitam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-habbatus sauda syifaun min kulli da illa sam." Habbatus sauda itu merupakan obat bagi setiap penyakit kecuali

kecuali kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kelima, di antara obat yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-qistul hindi. Ya, al-qistul hindi. Qistul hindi ini saya sempat tanya sama Google. Saya bilang, apa itu qistul hindi? Beliau katakan qistul hindi itu di sini dia katakan adalah sejenis akar tanaman obat yang berasal dari pegunungan wilayah India, Kashmir, Nepal, dan pegunungan Himalaya. Di dalam bahasa Indonesia sering disebut kayu kusta India. Ya, kayu kusta India. Diambilkan dari kata-kata al-qistul hindi. Ya, dia semacam akar, ada gambarnya disebutkan oleh apa disebutkan dalam Google. Nama ilmiahnya adalah Sausuria costus. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis alaikum bihadal udil hindi fa inna fihi sab'atu ashfiyah yusta'adtu bihi minal udhra wa yuladdu bihi min datil jan. Hendaklah kalian menggunakan kayu India ini. Qistul hindi, kalau antum pergi ke Mekah, ke Madinah, itu di toko-toko herbal, ada tuh di dekat Masjidil Haram, di pasar-pasar, ya, atau di mal-mal, di penjual obat-obat herbal itu ada. Namanya qistul hindi, antum tanyakan saja. Apa itu fungsinya? Disebutkan Rasulullah, hendaklah kalian menggunakan kayu India ini. Karena padanya terdapat 7 macam pengobatan. Ia dapat dihirupkan melalui hidung untuk penyakit al-udhrah. Dan dapat pula diminum untuk penyakit datul janb. Apa itu penyakit al-udhrah? Penyakit udhrah adalah radang infeksi pada tenggorokan atau amandel yang banyak dialami oleh anak-anak. Itu adalah qistul hindi. Ya. Sedangkan penyakit datul janb adalah penyakit yang menyerang selaput di sekitar paru-paru dan menyebabkan nyeri pada dada. Ini pengobatannya adalah dengan al-qistul hindi, dengan kayu kusta India. Ini juga yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehatan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kita sekalian untuk melakukan langkah-langkah preventif sebelum penyakit itu datang menimpa kita sekalian. Wal wiqayatu khairun minal ilaj. Dan langkah preventif itu lebih baik daripada kita mengobati. Gitu kan? Oleh sebab itu Islam adalah dinul wiqayah qablal ilaj. Islam itu agama yang mengajarkan bagaimana kita menjaga diri dari penyakit sebelum penyakit itu datang dan menimpa kita sekalian. Bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam masalah ini? Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya adalah al-i'tidal fit ta'am, tidak berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW telah mengingatkan kita sekalian, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Ya, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Ya, oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan rekomendasi kepada kita sekalian untuk makan tidak berlebihan. Cukup 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara Anda sehat. Gitu kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam

0: juga beliau bersabda, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah manusia itu makan dengan beberapa suap saja yang bisa meluruskan tulang punggungnya, tulang sulbinya. Ya, jangan berlebihan. Cukup kita mengkonsumsi makanan yang bisa meluruskan tulang punggung kita. Dan subhanallah ini adalah mukjizat. Sekarang ini berbagai macam penyakit, masalahnya adalah katanya karena apa? Tulang punggung. Ada penyakit namanya HNP, saraf kejepit dan lain sebagainya. Berbagai macam pengobatan pun sekarang muncul yang dikaitkan dengan tulang punggung. Sekarang ada yang dinamakan dengan tokpung, gitu kan. Totok punggung, totok punggung. Pengobatan alternatif yang saat ini Masya Allah mulai marak di tengah-tengah masyarakat. Karena beberapa penelitian juga menunjukkan itu. Kalau tulang punggung kita itu sehat, apa lurus, ya maka kita akan sehat. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, cukuplah seseorang itu makan dengan sesuatu yang bisa meluruskan tulang punggungnya. Kemudian juga bagian dari langkah preventif yang diajarkan dalam petunjuk Nabi SAW itu adalah an-nadhafah wa taharah, menjaga kebersihan. Mengapa Islam menjaga kebersihan? Memerintahkan kita untuk senantiasa berwudu, bahkan bila perlu sebelum kita batal pun kita memperbaharui wudu kita, sesuatu yang dianjurkan. Selalu membasuh kedua telapak tangan kita. Ya, demikian juga membersihkan mulut dan gigi kita dengan siwak. Islam juga mengajarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa memotong kuku, ya menghilangkan kotoran, menjauhkan diri dari najis. Ini semua adalah bagian dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi menjaga kesehatan kita. Ya, kemudian di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk melakukan langkah preventif untuk menjaga kita dari penyakit adalah al-hajru sihhi. Ya, wa man intisharil adwa. Melakukan isolasi agar kita terhindar dari penyebaran penyakit. Oleh sebab itu, dari sejak zaman Nabi SAW, Nabi SAW sudah mengajarkan akan hal itu. Mungkin sebagian kita sekalian baru mengetahui hal itu nanti terjadi apa namanya COVID-19. Ya, ada istilah isolasi atau lockdown. Lockdown ini adalah dari Islam. Ya, ilmu kedokteran modern itu baru pada abad 19-an mengetahui hal itu. Tetapi di dalam Islam sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ali Shallallahu Wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengarkan terjadi penyebaran penyakit kolera, maka janganlah kalian masuk ke kawasan itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila terjadi di negeri kalian, ya sedangkan kalian berada di dalam negeri itu yang terjadi wabah penyakit kolera itu, maka kalian jangan keluar. Dan ini adalah bagian daripada mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita mendengarkan di suatu daerah ada penyakit kolera, jangan masuk. Tapi kalau kalian berada di daerah tersebut, jangan keluar, kata Nabi SAW. Mengapa enggak boleh keluar? Bukankah kita ya harus lari dari penyakit kolera seperti lari kita dari singa? Kita katakan iya, tetapi orang yang sudah berada di kawasan yang di dalamnya tersebar sebuah wabah penyakit, Mungkin saja dia sehat dan dia memiliki mana'ah atau memiliki daya tahan tubuh yang kebal menghadapi virus atau wabah penyakit itu. Tapi tidak berarti dia tidak membawa wabah dan virus itu. Sehingga kalau dia keluar dari kawasan itu, maka dia sangat berpotensi untuk apa? Untuk membawa wabah penyakit itu ke tempat yang lain. Oleh sebab itu di dalam Islam, kapan kita mendengarkan ada suatu wabah penyakit menular di suatu daerah, maka kita nggak boleh masuk ke sana. Dan apabila kita sudah terlanjur di dalamnya, maka kita tidak boleh keluar. Maka cukup saat itu kita berihtisab mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika kita tertimpa oleh penyakit itu, oleh sebab itu banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum meninggal pada peristiwa Taun Amwas yang pernah terjadi di negeri Syam. Termasuk di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu juga meninggal ya karena penyakit kolera itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang meninggal karena penyakit kolera, karena penyakit taun, maka dia itu syahid. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima dari pembahasan kita adalah metode ruqyah yang juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah meruqyah dirinya dan meruqyah orang lain. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli ainin kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi urqiq. Ketika beliau alaihi salatu wasalam meruqyah seorang sahabat, beliau mengatakan dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menganiayaimu. Wa min kulli syarrin wa min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dan aku meruqyahmu dari keburukan setiap jiwa dan pandangan hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi urqik, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meruqyah dirinya dan meruqyah orang lain. Oleh sebab itu juga Nabi SAW apabila beliau hendak tidur di waktu malam, Nabi SAW membaca ayat kursi, membaca mu'awidzat, lalu Nabi SAW meniupkan ya nafasnya ke kedua tangannya, kemudian Nabi SAW mengusap seluruh tubuhnya yang terjangkau dengan ya dengan tangan beliau alaihi salatu wasalam yang mulia. Ini adalah proses ruqyah mandiri yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap dirinya. Dan Nabi SAW juga meruqyah orang lain sebagaimana juga Nabi SAW pernah diruqyah. Nabi SAW pernah diruqyah oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dan Nabi SAW juga pernah diruqyah oleh istrinya, oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya saja itu dilakukan tanpa adanya permintaan dari Nabi SAW. Karena sebaiknya ketika meruqyah, seseorang tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Ruqyah yang paling baik itu adalah ruqyah mandiri. Ya, karena apabila kita meminta ruqyah kepada orang lain, itu menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid. Oleh sebab itu di dalam hadis Ukasyah radhiyallahu taala anhu, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 70.000 umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang akan masuk surga dengan tanpa proses hisab dan azab. Salah satu kriterianya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam adalah alladzina la yastarkun. Orang-orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah mereka yang tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Karena ketawakalannya yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jal, maka dia tidak membutuhkan orang lain. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kesembuhan kepada dirinya apabila dirinya berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Allah Azza wa Jalla tidak berfirman, mintalah doa kepada orang lain, kepada saudaramu, maka niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Walaupun boleh-boleh saja seorang muslim meminta ruqyah kepada orang lain, tetapi ini not recommended, tidak direkomendasikan. Karena afdolnya ruqyah itu dilakukan dengan cara mandiri. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, bismillahirrahmanirrahim taala, pembahasan yang akan datang akan kita ulas seputar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjenguk orang sakit bismillahirrahmanirrahim taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kita awali sesi tanya jawab dengan bacakan pertanyaan via WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, di zaman banyaknya penyakit yang dialami anak muda zaman sekarang, Ustaz, beberapa dokter menyarankan untuk olahraga, seperti olahraga lari atau semisalnya. Bolehkah seorang muslimah juga ikut olahraga lari di tempat yang ramai yang biasa digunakan orang-orang untuk berolahraga? Misalnya di alun-alun, di lapangan, atau tempat semisalnya, Ustaz.
0: Naam, hukum asalnya tentu mubah, boleh. Tetapi jika di sana ada kemadharatan dan fitnah yang dapat ditimbulkan, maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Itu adalah kaidah umum. Ya, hukum asalnya berolahraga, jika itu dapat berpengaruh pada kesehatan kita, maka dia berarti sesuatu yang dianjurkan. Ya, tetapi tatkala dengan berolahraga itu dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Masalahnya apa? Mungkin kita dengan berolahraga badan kita akan sehat, tapi hati kita bisa menjadi sakit. Bisa terkena penyakit hati berupa penyakit syahwat. Mana yang lebih berat, penyakit hati atau penyakit badan? Penyakit badan lebih ringan. Hati ini adalah lebih bahaya. Oleh sebab itu, Syekh Abdurrahman Al-Sa'di kan beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Qawaidul Hisan, apabila disebutkan penyakit dalam Al-Quran, maka tidak lain kecuali itu penyakit hati. Karena penyakit hati ini dampaknya dunia akhirat. Kalau penyakit duniawi, kita sakit, paling banter kita apa? Meninggal dunia. Bisa jadi karena penyakit badan dan fisik yang dialami oleh seseorang, Allah meninggikan derajatnya, menambah pahala kepadanya, dan bahkan dia bisa mati syahid. Tapi kalau hati kita yang diserang dengan penyakit syubhat atau syahwat, ini yang berbahaya. Dampaknya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak. Ya, suatu ketika saya sedang berada di Jakarta gitu, ya hari Ahad, ya. Kebetulan juga di Jakarta Pusat, ya oh ini Car Free Day gitu kan, Car Free Day, udahlah karena saya juga perlu 6.000 langkah gitu kan dalam satu hari, akhirnya kemudian saya turun dari hotel, kemudian ya jogging gitu kan, jogging, begitu kemudian kita turun. Waduh, kok pemandangannya seperti itu gitu kan. Kayaknya saya bilang ini adalah yang pertama dan terakhir. Kenapa? Karena kita mungkin bisa sehat dari penyakit badan, tapi Oh, sangat berat untuk terhindar dari penyakit hati. Ya. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim, apalagi muslimah, hendaklah mencari tempat-tempat olahraga yang aman. Terlebih adalah yang aman untuk keselamatan agama kita. Ya, kan tidak mesti hari Ahad juga kan? Tidak mesti juga kan kita di tempat-tempat umum. Ya, andaikan kita di rumah pun bisa kan? Jalan di tempat pun bisa. Kalau punya treadmill, alhamdulillah. Ya, atau kemudian pergi ke gym syar'i gitu. Ya, di ICM ada gym khusus. Kapan waktu ikhwan, kapan waktu akhwat gitu kan. Ini diperbolehkan, tetapi kemudian jogging di tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan penyakit lain yang lebih serius, maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemadharatan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barangkali saat kita persilakan dari jemaah ikhwan yang ingin bertanya.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mungkin ada beberapa yang di luar tema yang saatnya dari sesuai dengan tema kita, Ustaz. Yang sesuai dengan tema mungkin bagaimana kalau kita berobat sama nenek-nenek yang doanya kita tidak tahu apa artinya ini. Kan terkadang kan di kampung-kampung itu kalau sebelum ke rumah sakit mereka ke nenek-nenek dulu. Katanya pakai doa nenek gitu kan. Dan kadang-kadang mereka kalau kita dengar lafadznya kita tidak tahu artinya apa ini. Tapi juga kadang-kadang sembuh dari penyakit itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, biasanya kan kalau saya pribadi itu habis sholat subuh misalnya di Peru di rumah itu kan banyak lorong di sana, Ustaz. Jadi habis sholat subuh, saya langsung keluar untuk jalan-jalan mengejar 6.000 langkah tadi sambil membaca zikir pagi dan petang sambil zikir. Apakah cara ini dibolehkan atau mungkin zikir pagi petang ini hanya bisa dibaca di masjid atau misalnya bisa sambil jalan-jalan untuk membaca zikir pagi dan petang sampai selesai. Terus yang ini juga saya pernah mendengarkan tentang keutamaan membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari dan keutamaan membaca 100 ayat dalam semalam begitu. Kira-kira apa keutamanya? Saya masih penasaran. Siapa tahu bisa kita konsisten untuk menjaga mengamalkan setiap malamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Amma ba'd. Sebenarnya untuk berobat ya tentu kepada siapapun diperbolehkan. Jika sebab-sebab atau pengobatan yang dilakukan itu berdasarkan sebab-sebab syar'i atau sebab-sebab kauni qadari. Sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat atau sebab-sebab yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Siapapun yang melakukannya. Ya, tapi syaratnya nggak mesti nenek-nenek. Ya, di sebagian kampung ada orang-orang yang dikatakan orang pintar atau katanya dia lakukan tiup-tiup gitu, ditiup-tiup. Kalau seandainya itu hanya serupa berupa istilah tiup-tiup itu sebenarnya adalah ruqyah syar'inya, maka diperbolehkan. Ya, tetapi untuk melakukan ruqyah itu ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat ruqyah syar'inya. Jadi ruqyah itu ada dua macam. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syaitaniyah. Ruqyah syaitan. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, innar ruqa wat tamaima ya wat tiarah syirkun. Sesungguhnya ruqa. Ruqa, bukan ruqa rumah kosong atau rumah toko. Ruqa itu jamak dari ruqyah. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah itu, jampi-jampi itu, Ya, isim-isim dan jimat-jimat itu syirik. Yang dimaksud dengan ruqa, ruqyah di situ adalah ruqyah-ruqyah syaitoniah. Jampi-jampi bacaan-bacaan yang tidak dipahami seperti antum sebutkan tadi. Ya, abakadabralah atau apa gitu ruqyahnya itu. Enggak jelas. Hanya berkomat-kamit saja. Maka itu bukan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah memiliki syarat. Ya, syarat pertama adalah dari segi muhtawa, dari segi kandungannya. Kandungan ruqyah syar'iyah itu harus dari Al-Qur'an. Antakuna minal Qur'anil Karim. Atau mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau doa-doa dan wirid-wirid yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syarat dari ruqyah syar'iyah juga itu adalah harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami maknanya dengan jelas. Walaupun bukan dengan menggunakan bahasa Arab, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita katakan misalnya, ya akhi, wahai saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyembuh. Semoga Allah segera mengangkat penyakitmu. Ini kan ruqyah juga. Ya, bacaan juga. Jampi juga. Maknanya adalah ya sahih. Tidak seperti jampi-jampi yang diucapkan oleh para dukun. Ya, diucapkan oleh Mama Gupron lah, apa Asida, Makoli, Ina, dan lain sebagainya. Tidak dipahami sama sekali. Dia pun mungkin kalau disuruh mengulang apa yang dikatakannya, bahasa cacing lah atau bahasa semut, dia pun tidak akan bisa mengulangnya itu. Ya, kecuali kalau dia sudah menghafal sebelumnya gitu kan. Tapi yang jelas dia adalah bagian dari tolasim. Jampi-jampi yang tidak bermakna dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah dari segi i'tiqad, dari segi keyakinan. Ya. Orang yang melakukan ruqyah harus berkeyakinan bahwa ruqyah itu hanyalah sebab. Dan yang maha penyembuh adalah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di poin pertama di awal kajian tadi kita sudah sampaikan. Dan harus berkeyakinan bahwa ruqyah itu tidak akan bermanfaat dengan sendirinya. Tanpa dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini berkenaan dengan syarat-syarat ruqyah. Dan pada umumnya, yang terjadi di kampung-kampung adalah pengobatan dalam bentuk ruqyah. Atau ya, atau pengobatan dengan al-a'syab, dengan herbal. Ada juga orang-orang tua yang mempraktikan mempraktikan pengobatan dengan cara-cara tradisional. Hukum asalnya mubah juga. Ya, jika hal itu tidak bertentangan dengan syariat dan dia sesuatu yang sifatnya mujarab. Kata Indonesianya apa? Mujarab. Ya, mujarab itu diambilkan dari kata-kata mujarab. Mujarab itu teruji. Seperti sekarang misalnya obat-obat herbal. Misalnya ada minum teh kumis kucing misalkan gitu kan. Atau sirih Cina misalkan gitu. Atau daun kelor. Nah, ini kan sudah terbukti secara ilmiah. Maka jika itu sudah terbukti, maka sesuatu yang diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkenaan dengan keutamaan membaca 100 ayat dari ayat-ayat suci Al-Quran pada waktu malam. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ya, barang siapa yang bangun di waktu malam, melaksanakan sholat tahajud dan dia membaca 10 ayat, maka dia tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayah, dan barang siapa yang bangun, artinya mendirikan sholat tahajud dan dia membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia akan dicatat sebagai orang yang memiliki pahala yang melimpah. Wallahu ta'ala alam.
1: Yang tentang zikir pagi petang tadi, Ustaz.
0: Naam. Berkenaan dengan zikir pagi dan petang, boleh dibaca dalam keadaan apapun. Boleh dibaca pasca melaksanakan sholat subuh, misalnya kita berzikir di masjid sambil duduk atau di musholla kita. Ya, atau kita melakukannya sambil berjalan, sambil melakukan aktivitas yang lain, ya, sambil berkendara, tidak menjadi masalah. Ya, termasuk diantaranya adalah sambil berolahraga. Saya kenal dengan salah seorang syekh, Masya Allah, begitu habis sholat subuh, beliau langsung berolahraga. Dan kalau berolahraga, mesti dia selesaikan zikir pagi petang dan satu juz dari Al-Quran. Ya, murojaahnya adalah ya sambil jalan pagi. Katanya, alhamdulillah, setiap hari ana rutin. Jadi beliau hafid Quran, Masya Allah, minimal yani murojaah satu kali atau apa khotmah satu khatam Al-Quran satu bulan satu kali dalam bentuk murojaah. Katanya, kapan saya lakukan? Saya lakukan sambil jalan pagi. Ya, begitu selesai sholat subuh, beliau biasanya sampai jam 6 gitu, itu zikir pagi dan juz Al-Qur'an. Saya selalu melakukan safar sama beliau dimanapun, itu kayak kayak wajib begitu dimanapun. Beliau ketika datang ke Kendari pun begitu, ini pasti langsung subuh langsung dia jalan. Ya, kita pergi ke berbagai macam tempat itu selalu seperti itu. Ya. Dan itu sudah menjadi wirid harian, enggak jadi masalah. Ya, wallahu taala alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz yang kami muliakan, mohon pencerahan surah Asyura ayat 30 bahwa musibah apapun yang menimpa pada dirimu adalah kesalahan kamu sendiri. Namun ayat tersebut masih kadang ada saudara-saudara kita yang salah memahami. Contoh, anaknya hamil sebelum menikah, anaknya pengguna narkoba, anaknya pencuri. Mereka selalu katakan bahwa itu adalah garis tangan yang Allah yang telah takdirkan. Terus yang kedua, Pak Ustaz, firman Allah yang artinya bahwa Allah menciptakan manusia yang berpasang-pasangan. Namun, maaf Pak Ustaz, masih kebanyakan wanita yang meninggal atau mati sebelum tanpa menikah Pak Ustaz. Apakah ini sudah takdir ataukah masih mereka bisa mendapatkan jodoh di hari kemudian? Terus berikutnya Pak Ustaz, tentang pengobatan. Kadang kita mendengar dari saudara kita bahwa dia itu menggunakan minum air kencingnya sendiri, itu katanya obat. Apakah ini dibolehkan? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan perbuatan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari kebanyakan dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan dari setiap dosa yang kita lakukan dalam bentuk musibah dan balasan instan di dunia. Di dalam tafsir Al-Muyassar, surat atau ayat yang ke-30 dari surat Asy-Syura ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Para mufassirun mengatakan, "Wa ma asabakum ayyuhan nas min musibatin fi dinikum wa dunyakum fa bima kasabtum minadz dzunubi wal atsab." Apapun yang menimpa kalian wahai manusia dari berbagai macam musibah, baik itu dalam urusan agama atau dunia kalian, maka disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa ya'fu lakum rabbukum an katsirin minas sayyi'at, dan Rabb kalian telah memaafkan kalian dari kebanyakan kesalahan. Fala yu'akhidhukum biha, sehingga Allah tidak menghukum kalian karena dosa-dosa tersebut. Ya. Sebagian manusia dia berargumen atau berdalih akan keburukan yang dia lakukan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada takdir. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang sangat menyimpang di dalam memahami qada dan qadar. Ya. Oleh sebab itu suatu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang pencuri tertangkap. Setelah dia ditangkap, mau dihukum potong tangan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kemudian si pencuri ini mengatakan, "Sebentar wahai Amirul Mukminin. Ketahuilah bahwa saya ini tidak mencuri kecuali karena takdir Allah." Maka saat itu Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Saya juga akan memotong tanganmu karena takdir Allah." Maka barang siapa yang berhujah dengan takdir, maka balaslah hujahnya itu juga dengan takdir. Ya. Di dalam memahami beriman kepada qada dan qadar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah membuat kaidah yang sangat indah. Karena biasanya orang itu berargumen dengan takdir dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah. Tapi tidak berargumen dengan takdir dalam urusan dunia. Ya. Biasa orang mengatakan, "Saya tidak sholat misalkan, ah itu kan karena memang takdir Allah seperti itu." Ya, terjerumus ke dalam perzinaan, itu juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selalu berargumen dengan takdir ini dalam urusannya dengan kehidupan akhirat. Maka bagaimana cara membantahnya? Syekh Utsaimin mengatakan, bantahlah takdir atau cara dia memahami akhirat dengan takdir dengan cara pemahaman dia tentang dunia dengan takdir. Misalkan, ya, ada seorang pedagang. Dia memiliki argumen seperti tadi. Ketika dia pagi hendak pergi ke pasar, kita katakan kepadanya, "Jangan kau pergi ke pasar, biar tokomu tutup saja." Nah, ini dia mengatakan, "Bagaimana saya mendapatkan rizki?" Kemudian kita katakan, "Itu rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah telah menetapkan rizki bagimu, dia akan datang kepadamu walaupun kau tidak berjualan. Walaupun tokomu itu tidak kau buka." Pasti dia mengatakan, "Oh tidak bisa toh, saya harus bekerja dan berusaha." Kita katakan demikian juga dengan kehidupan akhirat. Ya, sikapilah kehidupan akhiratmu sebagaimana engkau menyikapi kehidupan duniamu. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kita ketahui kecuali setelah terjadi. Wa ma tadri nafsu mada taksibu qada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar kemarin, di pembahasan ayat terakhir dalam surat Luqman. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui dengan pasti apa yang hendak dia kerjakan besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya, jadi berhujjah dengan takdir seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, sebelum yang kedua tadi, nanti saya ingatkan lagi yang kedua. Yang ketiga tadi, berobat dengan air kencing. Tidak diperbolehkan, haram. Karena air kencing dipastikan kenajisannya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fima hurrima 'alaiha. Ya, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi umatku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka. Air kencing hukumnya haram. Karena dia najis. Walau air kencing bayi, laki-laki sekalipun, najisnya mukhaffafah. Ya, tetap dia adalah najis dan tidak diperbolehkan berobat dengan air kencing. Sebagian orang yang saya dengar begitu, katanya kalau sariawan berkumur dengan air kencing. Ya, mendengarnya saja sudah jijik. Bagaimana dia akan menyembuhkan? Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua tadi apa?
3: Ustaz, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan.
0: Oh, na'am. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Yang tidak ada pasangannya itu boti. Saya kaget tadi malam saya baca di salah satu apa namanya tulisan gitu. Ternyata boti ini ancamannya sangat luar biasa di negeri kita. Di negeri kita saat ini menempati ranking keempat. Ini serius banget ini. Menempati ranking keempat pada jumlah boti yang ada di dunia ini. Negara yang paling banyak botinya itu adalah menempati urutan keempat. Dan 3% dari penduduk Indonesia itu mengidap penyakit boti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Pasangan laki-laki perempuan, perempuan laki-laki itu pasangannya. Tetapi tidak mesti pasangan di situ dalam artian kata dia mesti menikah. Maksudnya berpasangan dari segi lawan jenisnya. Ya. Maka oleh sebab itu penggunaan istilah al-jinsu ats-tsalits katanya gitu. Boti itu adalah merupakan gender ketiga, itu enggak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Berarti orang yang merasa tidak memiliki pasangan lawan jenis, ya maka dia adalah orang-orang yang telah keluar dari fitrahnya. Tapi maksud daripada wa khalaqnakum azwaja tidak mesti kemudian orang itu menikah. Dalam artian tidak mesti dia menikah sebelum meninggal dunia. Ya karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala telah terbukti bahwa di sana ada banyak manusia yang meninggal dunia sebelum dia menikah dan bukan merupakan syarat masuk surga. Orang itu harus menikah. Wah, kasihan betul para jomlo tuh kalau ada syarat seperti itu. Tidak bisa masuk surga kecuali setelah menikah. Itu kasihan para jomlo. Ya, oleh sebab itu maksud daripada Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan adanya lawan jenis. Ya, berpasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri kata Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri berpasang-pasangan. Oleh sebab itu orang yang mengatakan bahwa dirinya menikah dengan jin misalnya, itu orang yang sudah rusak fitrahnya. Saya pernah ketemu sama orang Arab, dia datang sama saya. Saya punya istri dan punya anak dari kalangan jin. Saya bilang, Anda tidak normal itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, min anfusikum. Apa kata-kata min anfusikum? Dari jenis kalian. Pasangan kita itu adalah dari jenis kita, dari jenis sesama manusia. Maka orang yang menjalin percintaan dengan jin, ya, dengan binatang terkadang, maka itu adalah orang-orang yang telah rusak fitrahnya. Ya, wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban yang tadi diberikan dari sesi kajian di pagi hari yang berbahagia ini. Dan kami kembali juga mengajak jamaah sekalian untuk menghadiri kajian sore nanti dengan pembahasan utang, gaya hidup, dan ancaman kehancuran rumah tangga yang akan berlangsung sore nanti di Masjid Jami Muat Bijabal Kendari. Dan kita akhiri kebersamaan kita pagi ini dengan baca zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Syadallaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
4: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Mobile Legends. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
8: Ye.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
9: Belum pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
9: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
4: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Nata beramaki. Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
11: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasano kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali ya rasanya di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad di sini menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad tentunya. Tepatnya di penanggalan 6 Muharram 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga nih dengan 21 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah sahabat Muat di sini saya akan menemani sahabat Muat sekalian tentunya hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwatul iman, sahabat Muat dimanapun Anda berada, Masya Allah, bagaimana nih sahabat Muat kabarnya di pagi yang berbahagia ini? Dan semoga memang pagi ini menjadi pagi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua. Dan bagi sahabat Muat yang saat ini sudah memulai aktivitas di hari yang cerah ini ya, baik itu dalam perjalanan atau mungkin menuju ke tempat olahraga ya kan, bisa jadi atau mungkin sedang menikmati suasana pagi bersama orang-orang tercinta, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Dan untuk sahabat Muat yang saat ini sedang berkendara ya, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, gunakan helm bagi pengendara motor dan mengenakan sabuk pengaman tentunya bagi pengguna mobil. Dan yang paling penting patuhi rambu lalu lintas ya sahabat Muat, dan menghindari menggunakan ponsel ketika berkendara. Ini yang penting sahabat Muat. Dan perlu juga kita ingat bersama bahwa tujuan pentingnya itu tetap berada atau sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perjalanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat semua, dimanapun Anda berada di pagi Ahad seperti ini, memang selalu menghadirkan suasana yang bisa dibilang itu berbeda ya sahabat semua. Karena udara pagi ini juga terasa lebih segar ya kan. Jalanan yang biasanya lebih lengang dibanding hari kerja, dan tentu banyak orang juga memanfaatkan waktu pagi ini untuk berolahraga ya kan, berjalan santai, bersepeda, atau mungkin sekedar menikmati hangatnya cahaya matahari di pagi ini. Apalagi cuaca pagi ini memang cukup cerah ya sobat muat, dan tentu menjadi kesempatan yang bisa dibilang itu baik untuk melakukan berbagai aktivitas positif bersama keluarga kita maupun sahabat-sahabat kita. Nah ikhwatul iman, kalau misalkan kita berbicara juga nih tentang olahraga ya, misalkan tentu kita semua sudah mengetahui bahwa olahraga itu memiliki banyak sekali manfaat, di mana tubuh kita menjadi lebih sehat, lalu daya tahan tubuh kita juga meningkat, pikiran kita terasa lebih segar juga ya kan, dan kualitas hidup kita pun itu menjadi lebih baik. Namun sahabat umat yang dirahmati Allah, ternyata sesuatu yang baik pun sahabat teman itu bisa menjadi kurang baik apabila kalau misalkan kita lakukan secara berlebihan. Dan tidak sedikit sebagian dari kita ya yang beranggapan bahwa semakin lama berolahraga maka hasilnya itu akan semakin bagus ya kan. Mungkin sahabat teman pernah dengar juga statement seperti ini, semakin berat latihannya semakin cepat pula tubuhnya menjadi sehat. Nah, padahal sahabat muat, kenyataannya itu tidak selalu demikian. Karena tubuh kita ini itu memiliki batas kemampuan yang perlu untuk diperhatikan. Ketika misalkan tubuh kita dipaksa bekerja ya melebihi batasnya secara terus-menerus, itu bukan kesehatan yang didapatkan sahabat semua, tetapi justru berbagai gangguan yang mungkin muncul tanpa kita sadari. Dan terkadang ada yang merasa cepat lelah, sulit tidur, dan mungkin sering mengalami nyeri otot yang berkepanjangan ya kan. Bahkan ada yang mengalami penurunan performa meskipun rutin berlatih setiap hari. Lalu pertanyaannya sahabat teman, apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang terlalu berlebihan dalam berolahraga? Apa saja sih tanda-tanda yang harus atau perlu diwaspadai? Nah insya Allah sahabat teman, sesaat lagi kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik ya, yang membahas mengenai berbagai dampak yang dapat terjadi ketika misalkan kita berolahraga yang dilakukan secara berlebihan. Dan tentunya informasi ini penting sahabat muat untuk diketahui oleh siapa saja, baik sahabat muat yang mungkin baru mulai berolahraga ya kan, maupun yang sudah menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
17: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
16: Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, tentu olahraga ini memang merupakan salah satu cara terbaik ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bahkan banyak penyakit sahabat muat yang dapat dicegah dengan rutin berolahraga. Karena itulah semakin banyak orang yang mungkin saat ini kita lihat mulai sadar akan pentingnya menjaga kebugaran itu sendiri. Namun ikhwat aliman, tentu ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian kita ya, mengenai semangat untuk hidup tentunya. Hidup sehat tentu itu sangat baik, tetapi jangan sampai semangat tersebut membuat kita melupakan keseimbangan sahabat muat. Sebab dalam banyak hal ya, termasuk olahraga, yang berlebihan itu tidak selalu membawa kebaikan. Lalu pertanyaannya, apa saja sih dampak yang bisa muncul ketika seseorang itu berolahraga melebihi kemampuan tubuhnya? Dan kita akan membahasnya bersama sahabat muat mengenai 8 bahaya olahraga berlebihan yang perlu kita ketahui. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama di program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
17: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
16: Ya ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada. Tentunya olahraga berlebihan ya memang itu berisiko bagi kesehatan kita. tanda dari misalkan kita terlalu banyak olahraga ya sahabat muat, mungkin yang sering juga kita rasakan adalah kelelahan ya kan, itu sudah pasti. Lalu kemudian aja nyeri otot, perubahan suasana hati juga bisa, dan ketidakseimbangan dari metabolisme tubuh kita. Nah sahabat muat, kalau misalkan tanda-tanda tadi itu sudah mulai muncul ya, atau mulai kita rasakan, maka sebaiknya kita mengurangi

0: Nah, hipotaliman kalau misalkan olahraga berlebihan itu akan berdampak negatif bagi tubuh kita, kita akan merasakan beberapa dampak. Seperti yang pertama ini adalah kelelahan secara berlebihan. Karena terlalu banyak berolahraga, sahabat semua, tanpa istirahat ya. Istirahat yang cukup maksudnya, itu dapat menyebabkan kelelahan berlebihan atau overtraining syndrome. Nah, gejalanya, sahabat semua, itu termasuk kelelahan kronis, lalu kemudian penurunan kinerja, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan terakhir masalah tidur. Nah, kalau misalkan sahabat semua sekalian ketika berolahraga nih, misalkan terjadi berbagai perubahan dalam bentuk tubuh, sahabat semua sekalian, maka ini termasuk peningkatan denyut jantung dan suhu tubuh, pelepasan hormon stres juga seperti kortisol, dan penggunaan energi yang tentu signifikan oleh otot-otot, sahabat semua. Kalau misalkan reaksi tersebut terus menerus berlangsung ya, maka tubuh kita tidak memiliki cukup waktu untuk pemulihan, sehingga memang kita merasakan kelelahan ekstrim. Lalu dampak negatif selanjutnya yang kedua adalah cedera fisik ya, sahabat teman. Karena akibat olahraga berlebihan juga, itu bisa, bisa menimbulkan cedera fisik karena otot kita memiliki kapasitas terbatas, sahabat teman, untuk bekerja serta membutuhkan yang namanya waktu untuk pulih setelah digunakan terus-menerus. Nah, kalau misalkan otot, sahabat muat, itu digunakan untuk terus bekerja ya tanpa memberikan waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan, maka kerja otot itu bisa menurun, sahabat muat, sehingga resiko terjadinya cedera itu lebih tinggi lagi. Untuk itulah, sahabat muat ya, penting untuk memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat, karena istirahat ini memang adalah bagian penting dari program latihan yang sehat serta mengurangi resiko dari cedera itu sendiri. Lalu untuk dampak negatif selanjutnya adalah gangguan hormonal ya, sahabat muat, dan kondisi ini dikenal dengan istilah hypothalamus hypophysis gonadal axis disruption alias disfungsi HPO axis. Masya Allah, panjang sekali ya singkatannya. Dan disfungsi ini memang terutama terjadi pada wanita ya, sahabat muat, dan dapat mempengaruhi sistem hormonal yang mengatur sistem reproduksi. Dan pada wanita sendiri, sahabat muat, kondisi ini tuh menyebabkan yang namanya sindrom amenore. Nah, ikhwataliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu ada penelitian ya yang perlu kita ketahui. Dalam penelitian Frontiers of Hormone Research itu mengatakan, sahabat muat, bahwa pada pria yang olahraga secara berlebihan itu menurunkan kesuburan berupa penurunan kualitas dan jumlah dari air kejantanan, seperti itu. Mungkin sahabat muat juga sudah tahu ya maksudnya. Dan kita masuk di dampak negatif yang selanjutnya, yang keempat adalah penurunan berat badan secara berlebihan. Nah, hipotaliman, mungkin kita pernah dengar ya bahwa ada yang mengatakan bahwa olahraga berlebihan itu meningkatkan berat badan. Tapi ternyata, sahabat muat, efek dari olahraga setiap hari yaitu bisa penurunan berat badan secara berlebihan. Jadi terbalik ya kan? Nah, fenomena ini memang sering terjadi pada orang yang berolahraga intens untuk menurunkan berat badan. Dan kondisi ini juga memang sering terjadi bersama dengan gangguan makan ya, seperti misalkan anoreksia nervosa atau mungkin bulimia nervosa, sehingga penderitanya itu mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dan tentunya hal ini bukanlah kondisi yang sehat ya, sahabat teman, pasalnya penurunan berat badan yang terlalu cepat seperti ini atau berlebihan itu dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti kekurangan nutrisi ya kan, itu sudah pasti, lalu ada gangguan hormonal dan masalah jantung seperti itu. Dan yang kutahu, sahabat muat, dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai dampak negatif yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
2: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga, tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah.

0: sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya. Indah kan, Mas Hasto?
1: Hasto Mitra Garden Kendari. Melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852 4917 7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, ikut aliman sahabat teman dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat teman, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa dampak negatif yang kita rasakan kalau misalkan kita itu berolahraga secara berlebihan. Dan dampak yang pertama tadi ada kelelahan berlebihan ya. Lalu kemudian ada cedera fisik, lalu gangguan hormonal, dan penurunan berat badan secara berlebihan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di dampak yang kelima, yaitu gangguan tidur, sahabat muat. Nah, efek dari terlalu banyak olahraga lainnya yaitu gangguan tidur ya, yang dimana memang olahraga yang sangat intens, sahabat muat, itu dapat meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol. Nah, ikutan Iman, peningkatan kadar dari kortisol dalam tubuh kita itu dapat membuat kita merasa terjaga, merasa sulit tidur, terutama kalau misalkan kita berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Seperti misalkan kita olahraga jam 7 malam ya kan, baru kita tidur jam 9 atau jam 10, seperti itu kira-kira. Dan berolahraga yang berlebihan juga sobat muat itu bisa menyebabkan otot kita itu menjadi tegang, dan otot yang tegang tentu dapat mengganggu kemampuan untuk bersantai dan tidur dengan nyaman. Nah, ikut Taliman, sebaiknya ya kita menghindari olahraga dengan intensitas tinggi dalam 2 atau 3 jam sebelum tidur, seperti itu. Dan selain itu, kita harus juga menerapkan kebiasaan tidur yang baik, seperti misalkan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman ya kan. Lalu kemudian menjaga jadwal tidur yang konsisten yang paling penting, dan yang terakhir menghindari kafein sebelum waktu tidur kita, seperti itu. Dan kita akan masuk di dampak selanjutnya yang keenam, ada meningkatkan resiko penyakit jantung ya. Ini mana sobat muat, olahraga setiap hari tentunya dengan intensitas tinggi itu berbahaya bagi tubuh kita, karena akan meningkatkan yang namanya resiko kardiotoksisitas. Nah, kardiotoksisitas ini sobat muat itu adalah kondisi apa ya namanya, timbulnya kerusakan pada otot jantung kita akibat pelepasan senyawa kimia yang memang menyebabkan jantung kita itu tidak lagi dapat memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dan selain itu juga sobat muat, efek dari olahraga berlebihan ini menimbulkan yang namanya aritmia atau mungkin gangguan irama pada jantung kita, seperti itu. Dan kita akan masuk lagi di dampak yang selanjutnya, yang ketujuh, ada penyakit ginjal ya sobat muat. Dan penyakit ginjal sendiri yang disebabkan oleh olahraga secara berlebihan itu dikenal sebagai rhabdomyolisis. Dan kondisi ini memang terjadi ketika otot kita itu mengalami kerusakan dan melepaskan pigmen mioglobin ya dari otot ke dalam aliran darah kita. Dan ini bisa menimbulkan masalah seperti misalkan kelelahan, nyeri otot ya kan, dan urin kita itu berwarna gelap kecoklatan. Dan pada kasus parah ya sahabat muat, kondisi ini tuh juga berisiko menimbulkan gagal ginjal akibat struktur penyaringan ginjal yang memang terhalangi oleh zat dari kerusakan otot, seperti itu. Maka dari itu sahabat muat, selalu perhatikan ya, selalu perhatikan dengan betul intensitas dan juga frekuensi olahraga yang kita lakukan. Kita harus betul-betul menyesuaikan dengan kemampuan fisik kita dan juga keterampilan dari latihan kita, seperti itu. Dan kita akan masuk di dampak negatif terakhir, yaitu yang kedelapan, kecanduan olahraga. Nah, ikhwat aliman, tentu yang perlu kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh kita. Dan begitu juga dengan olahraga, sobat mat. Nah, olahraga secara berlebihan sendiri itu umumnya tidak kita sadari dan bisa bermula dari ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil yang kita peroleh. Dan ketidakpuasan ini kemudian itu membuat kita meningkatkan durasi olahraga kita, frekuensinya, dan intensitas dari olahraga yang tentu lambat laun susah untuk dikontrol. Dan kecanduan dari olahraga ini sahabat muat mungkin muncul sebagai gejala gangguan mental tertentu seperti obsessive compulsive disorder atau OCD. Dan olahraga kompulsif itu terutama dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki riwayat gangguan makan yang memang bisa disebabkan oleh perilaku rendah diri atau mungkin perfeksionisme pada kondisi tertentu. Dan ikhwat aliman, sahabat muat, dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita membahas tadi mengenai beberapa dampak negatif dari olahraga secara berlebihan ya. Dan tentunya agar lebih aman juga sahabat muat, kita harus memperhatikan beberapa hal-hal sebelum kita melakukan olahraga. Yang pertama ada sebelum kita berolahraga, maka kita harus mengkonsultasi terlebih dahulu ke dokter ya sahabat muat, karena ada beberapa orang dengan kondisi medis tertentu yang memang perlu untuk memperhatikan intensitas aktivitas fisik yang dilakukannya. Lalu yang kedua, sahabat muat sekalian yang mungkin mengidap yang namanya stenosis aorta atau gagal jantung simptomatik, lalu kemudian aneurisma dan dispnea, itu tidak diperbolehkan berolahraga sama sekali, sahabat muat, karena memang meningkatkan resiko cedera fatal dan juga kondisi terburuknya adalah kematian. Dan yang terakhir, bagi para lansia, pasien kanker atau mungkin pengidap penyakit kronis tertentu, itu masih diperbolehkan untuk berolahraga asalkan sahabat muat berada dalam pengawasan dokter, tenaga medis atau mungkin seorang pelatih seperti itu. Dan info terlimaan sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Dan tentu dari pembahasan kita, kita dapat mengambil pelajaran juga ya sahabat muat, bahwa olahraga memang sangat baik untuk kesehatan kita, tapi manfaatnya tentu akan lebih optimal kalau kita lakukan dengan bijak ya kan, sesuai dengan kemampuan tubuh kita dan diimbangi dengan istirahat yang cukup. Jangan sampai ya sahabat muat, keinginan untuk hidup sehat kita itu justru membuat tubuh kita mengalami kelelahan berlebihan atau bahkan menimbulkan masalah kesehatan yang lainnya. Dan tentu agama kita juga Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa sikap pertengahan dalam segala urusan, yaitu tidak berlebihan ya kan, dan tidak pula meremehkan. Begitu pula dalam menjaga kesehatan sahabat muat, tubuh yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita memiliki hak yang harus dipenuhi dan tentu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan hotaliman, semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama pagi ini menjadi tambahan wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih memperhatikan pola olahraga yang tentunya sehat, aman dan seimbang. Dan demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu sahabat semua, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Ikhutaliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, tentu di hari Ahad ini ya, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari kita, terkadang kita itu sahabat muat terlalu fokus untuk mengejar berbagai urusan yang kita ingin kerjakan. Ada yang mungkin sibuk untuk bekerja, berdagang ya kan, untuk mungkin berbagai aktivitas lainnya. Semua itu tentu baik sahabat umat kalau ya, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwatul iman, tentu di antara banyaknya kesibukan yang kita lakukan, ada satu hal yang memang jangan sampai itu jauh dari kehidupan kita, yaitu tidak lain tidak bukan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sahabat muat bukan hanya untuk kita baca kalau misalkan kita punya waktu luang ya kan, tapi Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi hidup kita, penenang hati dan juga menjadi teman terbaik istilahnya bagi kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan kehidupan ini. Karena betapa banyak orang ya sahabat muat yang hatinya itu menjadi tenang karena Al-Qur'an, dan betapa banyak orang yang mendapatkan kemudahan dalam hidupnya karena memang dekat dengan Al-Qur'an seperti itu. Dan tentu menghafal Al-Qur'an juga ini sahabat muat itu bukan perkara yang bisa dibilang mudah, karena ada kalanya semangat kita meningkat ya kan, ada juga kalanya semangat kita menurun. Namun perlu juga kita ketahui bersama sahabat muat bahwa setiap huruf yang kita baca atau mungkin dihafalkan itu memiliki nilai yang memang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabat muat, penting bagi kita untuk terus menjaga hubungan kita ya, terutama dengan Al-Qur'an, meskipun itu hanya beberapa ayat setiap harinya. Karena yang terpenting sahabat muat adalah keistiqomahan kita dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Dan di kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan bersama lagi dalam program acara Quran for Hafiz.
14: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ya khotol iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mendengarkan lantunan dari surah At-Taghabun dan dilanjutkan di surah At-Talaq yang insyaallah keduanya akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dzari hafizallahu taala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat muat bisa menjadi penyemangat kita semua untuk semakin mencintai Al-Qur'an. Dan untuk itu selamat mendengarkan
14: Quran for Hafiz.
15: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali itu hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Quran for Hafiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
9: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima.
10: Kita kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
11: Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
10: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
11: Lebih kita dahulukan
10: hawa nafsu kita. Inilah kita. Di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
5: Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Terkadang kita menganggap lisan sebagai sesuatu yang biasa karena ia kecil ukurannya, ringan digunakan, dan hampir tidak membutuhkan tenaga. Namun sahabat Mu'adz, di balik ukurannya yang kecil, lisan memiliki dampak yang sangat besar. Karena dengan lisan, seseorang bisa mendapatkan pahala. Dan dengan lisan juga, seseorang bisa terjerumus ke dalam dosa. Karena itu agama kita yang mulia Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bagaimana seseorang Muslim menggunakan lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tentu ikhwatal iman, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Tidak ada ucapan yang dianggap sepele. Tidak ada kata yang hilang begitu saja. Semua dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, seringkali seseorang menjaga penampilannya, menjaga hartanya, bahkan menjaga kesehatannya. Namun sayangnya sahabat Mu'adz, tidak sedikit yang kurang dalam menjaga lisannya. Padahal banyak permusuhan yang bermula dari lisan, banyak persahabatan yang rusak karena lisan, dan banyak rumah tangga yang retak karena lisan. Bahkan tidak sedikit dosa yang terus mengalir karena lisan yang tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kita perhatikan sahabat Mu'adz. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk selalu berbicara, tetapi beliau mengajarkan bahwa jika tidak ada kebaikan dalam ucapan kita, maka diam lebih baik. Karena terkadang satu kalimat yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, itu dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Namun sebaliknya, satu kalimat yang baik, itu dapat menjadi penyebab seseorang mendapatkan semangat, harapan, bahkan hidayah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, di antara bahaya lisan yang sering terjadi adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai obrolan biasa, berkumpul bersama teman, lalu membahas kekurangan orang lain, membicarakan kesalahannya, aibnya, atau mungkin hal-hal yang tidak ia sukai jika mendengarnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan yang sangat keras dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mengibaratkan orang yang melakukan ghibah seperti orang yang memakan daging saudaranya yang telah meninggal dunia. Tentu ikhwat aliman, tidak ada seorang pun yang suka membayangkan hal tersebut. Namun itulah gambaran betapa buruknya dosa gibah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat, tentu selain gibah, ada pula bahaya dari fitnah. Fitnah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Jika gibah adalah menyebutkan keburukan yang memang ada pada seseorang, maka fitnah lebih parah lagi, sahabat muat, karena menyebutkan sesuatu yang bahkan tidak ada padanya. Dan akibat fitnah bisa sangat besar. Nama baik seseorang rusak, hubungan keluarga hancur, persaudaraan putus, dan seringkali sulit diperbaiki kembali. Karena itu sebagai seorang muslim, tidak boleh untuk mudah menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Sahabat muat yang dirahmati Allah, bahaya lain dari lisan adalah ucapan yang menyakiti hati orang lain. Kadang seseorang berkata, "Saya hanya bercanda." Padahal sahabat muat, candaannya membuat orang lain terluka. Atau mungkin kadang seseorang berkata, "Saya hanya jujur." Padahal cara penyampaiannya penuh kekasaran. Dan agama kita yang mulia Islam mengajarkan agar seorang muslim berbicara dengan lembut dan penuh adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia." Tentu ikhwat aliman, ayat ini tidak membatasi kepada keluarga saja atau mungkin kepada teman dekat saja, tetapi kepada manusia secara umum. Artinya kita sebagai seorang muslim hendaknya dikenal dengan tutur kata yang baik, santun dan menenangkan. Saudaraku seiman, ada satu hadis yang sangat penting untuk kita renungkan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, namun karenanya ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis ini menunjukkan, sahabat muat, bahwa terkadang dosa besar tidak selalu diawali oleh perbuatan besar. Bisa jadi hanya sebuah kalimat, hanya sebuah komentar, hanya sebuah ucapan yang dianggap sepele, namun ternyata sangat berat akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum berbicara, kita biasakan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ucapan ini benar? Apakah ucapan ini bermanfaat? Atau apakah ucapan ini akan mendatangkan kebaikan? Jika jawabannya tidak, maka diam seringkali menjadi pilihan yang lebih selamat. Sahabat muat yang dirahmati Allah, lisan yang dijaga tentu akan menjadi jalan menuju surga. Lisan yang digunakan untuk berzikir, baca Quran, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, dan mengajak kepada kebaikan tentu akan menjadi pemberat timbangan amal pada hari kiamat. Untuk itu mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaga lisan kita. Kita kurangi perkataan yang tidak bermanfaat. Kita jauhi gibah dan fitnah. Dan kita biasakan berkata yang baik. Dan jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka kita diam. Dan itu adalah ibadah yang sangat berharga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari perkataan yang dimurkainya. Dan menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir, doa, serta ucapan yang mendatangkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan di program acara Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
2: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Muaz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Syarikat 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Well, I'm...

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia

0: manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program acara Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 21 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Kecelakaan beruntun di Tol Becakayu, 8 orang terluka. Semangat Tahun Baru Hijriah, Matain bersama Masjid At-Taqwa Cibubur gelar baksos dan bansos untuk warga sekitar. Sidang PBB memanas usai Duta Besar Israel ganggu paparan utusan HAM anak. Kementerian Palestina mengatakan korban tewas di Gaza tembus 73.023 jiwa. Ya sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama di program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, semangat Tahun Baru Hijriah. Matain bersama Masjid At-Taqwa Cibubur gelar baksos dan bansos untuk warga sekitar. Dirilis oleh minanews.net. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Masjid At-Taqwa Cibubur menggelar kegiatan baksi sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar pada Sabtu lalu. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat itu mengusung tema dengan semangat hijrah, kita wujudkan persatuan umat untuk pembebasan Masjid Aqsa. Ketua Panitia Kegiatan mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Selain memperingati datangnya